Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Si.

Lomba tarik leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya wonten ing dalem menika ing giaran mlebet pasar nggih. Inggih badhe keteraken informasi gayut kalian harga-harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar-pasar di daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk pagi hari ini kita akan melihat daftar harga kebutuhan barang pokok di pasar Wates Kulon Progo menika nggih Sutresno budaya. Untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026. Untuk informasi yang pertama, di harga beras medium itu di harga Rp13.000 per kilogramnya. Beras premium di harga Rp14.700 per kilogram. Lalu selanjutnya ada gula pasir curah yang di sini ada kenaikan 500 perak di Sutresno Budoyo, sekarang per kilonya di harga Rp16.500. Untuk gula pasir kemasan premium di harga Rp19.000 per kilonya. Untuk selanjutnya di minyak goreng curah di harga Rp21.000 per liter. Lalu di minyak goreng kemasan premium di harga Rp22.000 per liternya. Dan minyak goreng minyak kita di harga Rp15.500 per liternya. Untuk selanjutnya Sutresno Budoyo, tepung terigu curah di per kilonya di harga Rp10.500 nggih. Untuk tepung terigu kemasan premium di harga Rp11.500 per kilogramnya. Selanjutnya di daging sapi kualitas 1 di harga Rp150.000 per kilogramnya. Di daging sapi kualitas 2 per kilonya di harga Rp130.000. Untuk selanjutnya Sutresno Budoyo, daging ayam kampung di harga Rp75.000 per kilonya. Lalu selanjutnya di daging ayam ras ada kenaikan harga Rp1.000, sekarang di harga per kilonya Rp36.000. Untuk selanjutnya telur ayam kampung itu di harga Rp50.000 per kilonya. Telur ayam ras ada penurunan harga Rp1.000 dengan harga per kilonya saat ini Rp25.000. Selanjutnya Sutresno Budoyo ada di cabai hijau keriting di harga Rp20.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting ada penurunan harga Rp5.000, ini sekarang di harga Rp35.000 per kilogramnya. Untuk cabai rawit hijau di harga Rp55.000 per kilonya. Cabai rawit merah di harga Rp75.000 per kilogramnya. Selanjutnya Sutresno Budoyo di bawang bombay ini di harga Rp30.000 per kilo. Lalu ada bawang merah di harga Rp43.000 per kilogramnya, ada kenaikan harga sebesar Rp3.000 di Sutresno Budoyo. Bawang putih honan di harga Rp30.000 per kilonya. Lalu bawang putih kating di harga Rp32.000 per kilogramnya, seperti itu. Untuk selanjutnya ada ikan teri asin menika di harga Rp65.000 per kilonya. Lalu ikan kembung di harga Rp52.000 per kilogramnya. Ikan lele Rp27.000 per kilonya. Ada ikan tongkol di harga Rp38.000 per kilo. Lalu ada udang di ukuran sedang ini di harga Rp85.000 per kilogramnya, seperti itu Sutresno Budoyo. Untuk ada tahu mentah putih di harga Rp12.000 per kilonya, dan juga ada tempe di harga Rp15.000 per kilogramnya, seperti itu Sutresno Budoyo. Terkait dengan harga kebutuhan barang pokok, nah, kebutuhan itu di Pasar Wates Kulon Progo tentunya per hari ini 22 Mei 2026 di hari Jumat. Untuk tentunya Sutresno Budoyo lebih lengkapnya lagi bisa dibuka di laman webnya di sikepoku.kulonprogokap.go.id. Pakatan Sutresno Budoyo, pelaporan gayut kalian harga kebutuhan bahan pokok di mlebet pasar pagi hari ini. Si.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa, nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Menurutmu, sikap tenggang rasa itu seperti apa sih?
2: Tenggang rasa itu menghormati hak-hak orang lain.
3: Kalau rela membantu teman yang mengalami musibah, itu juga tenggang rasa.
4: Kalau menurut saya, mau menjenguk teman yang sedang sakit, juga bisa mengendalikan sikap, perbuatan, dan tutur kata yang dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain.
1: Jadi, sudahkah kita memiliki rasa tenggang rasa terhadap sesama?
5: Masyarakat Yogyakarta, masyarakat istimewa yang saling tenggang rasa.
6: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Berempat Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya. Tentunya di pagi ini di kawasan Kota Baru masih redup ya Sutresno Budaya. Serenging ini dereng jedul menikonji. Dan juga untuk Sutresno Budaya yang mungkin di pagi hari ini sudah memulai untuk beraktivitas, mungkin juga dalam perjalanan ini ya Sutresno Budaya untuk memulai aktivitasnya pada hari ini. Tentunya dari Perempat RRI Yogyakarta akan memberikan di perakiraan cuaca di Sutresno Budaya. Untuk yang pertama, kita berikan informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk Sutresno Budaya yang mungkin ingin bepergian ke arah bandara, ke arah Kulon Progo, menikmati Sutresno Budaya, akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026, yang akan disampaikan oleh Prakirawan Bakti. Silahkan Prakirawan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perkembangan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Berikut perkembangan cuaca untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk pagi hingga siang hari secara umum berawan, namun begitu ada potensi hujan ringan hingga sedang. Sementara untuk sore, malam, hingga dini hari, kondisi cuaca di area bandara YIA diperkirakan berawan. Jarak pandang diperkirakan berkisar antara 4 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban bandara berkisar antara 70 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Inbaing swasono injing. Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Yesutresno Budaya, jika tadi sudah kami informasikan tentunya terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dan untuk selanjutnya Sutresno Budaya, jika penjaringan semuanya untuk nanti berkegiatan sepanjang hari ini hingga nanti malam, tentunya akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh prakirawan Arum. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari nanti berpotensi hujan ringan hingga sedang di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Pada malam dan dini hari nanti diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut, pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tentunya itu tadi info terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini untuk Sutrisno Budoyo yang tentunya memiliki aktivitas dan juga kegiatan seharian nanti hingga malam. Sutrisno Budoyo selalu waspada dan tentunya berhati-hati akan cuaca-cuaca yang akan terjadi di hari ini. Jadi Sutrisno Budoyo terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di Perempat Dari Ring Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Ayo, weng isin ke aja.
1: Ya ampun, kenapa ya knalpotnya harus dibuka? Kan mengganggu.
2: Permisi, mari mas, mbak.
1: Kalau saling menghormati dan menghargai, maka kedamaian akan kita rasakan.
3: Permisi, pak, bu. Ada orang gak sih di rumah? Permisi.
1: Sopan dalam bertamu, pandai menempatkan diri.
4: Bu, pak, berangkat kuliah dulu ya. Assalamualaikum.
1: Yuk, biasakan pamitan sebelum meninggalkan tempat.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabid MCH PPIH Arab Saudi Iksan Marsya mengingatkan petugas menjaga etika dalam unggahan. Ia menegaskan petugas tidak hanya melayani, tetapi juga menyampaikan informasi layanan. Konten edukatif dinilai mampu mendukung visi Trisukses Haji. Fokusnya mencakup kesuksesan, ritual, dan peradaban umat. Akun resmi sektor diminta memprioritaskan narasi program haji ramah lansia, perempuan, dan disabilitas. Hal ini memberi ketenangan bagi keluarga jemaah di tanah air. Beralih ke informasi lain, pembimbing ibadah bandara membimbing jemaah secara tiba dan menekankan kepedulian sebagai kunci haji mabrur. Layanan diberikan di jalur cepat Bandara Madinah. Pembimbing ibadah Daker Bandara Anis Diah Puspita menjelaskan pendampingan dimulai sejak jemaah turun dari pesawat. Ia memastikan jemaah tetap menjalankan ibadah sesuai kondisi perjalanan. Ia mengatakan jemaah dibimbing menentukan waktu sholat saat tiba menjelang subuh. Anis juga mengingatkan pentingnya menjaga sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ia menegaskan jemaah tetap harus memperhatikan kondisi kesehatan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Perumpat RRI ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan kiaran Sekar Rinonce. Wonten ing wekdal menika ngeteraken reroncen lagu-lagu langgam Jawi. Ngantos ing mangke dumugi tabuh songo Sutresno budaya katerakan wonten ngarsa panjenengan Sekar Rinonce.
2: Sekar Rinonce bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Wah, wis mas tengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tuturi Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tuturi Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sung Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tuturi Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, ki, nak Bima, tekan ku gawana ki nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Ya, enggak persen ya.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Jemaah Haji Tertua Indonesia, Mbah Marciono mendoakan seluruh jemaah dan petugas di Raudhoh. Doa itu dipanjatkannya dekat makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Marciono kini berusia 103 tahun dan berasal dari Yogyakarta. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, kembali menjenguk Mbah Marciono di kamar hotelnya. Saat ditanya rahasia umur panjangnya, Mbah Marciono mengaku hanya bersyukur kepada Allah SWT. Mbah Marciono mengaku sangat bahagia dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga bersyukur mendapat kesempatan sholat di Raudhoh, taman dari Taman Surga. Di Raudhoh, Mbah Marciono mendoakan kesehatan dan kelancaran seluruh jemaah haji Indonesia. Ia berharap seluruh jemaah memperoleh haji mabrur dan ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Beralih ke informasi lain. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, banyak masyarakat terutama anak muda mulai mencari cara tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya mengandalkan pekerjaan utama, sebagian kini menjalankan side hustle online atau pekerjaan sampingan berbasis digital sebagai solusi menambah penghasilan. Seorang mahasiswa di Yogyakarta, Fajar, mengaku mulai menjalankan usaha kecil secara daring untuk menambah uang saku kuliah. Menurutnya, pekerjaan sampingan digital lebih fleksibel dan dapat dilakukan tanpa mengganggu aktivitas utama. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutarsono budaya matur nuwun panjenengan tansah kebareng midhangetaken giaran-giaran wonten program Empat Daring Yogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Yogyakarta. Sutarsono budaya sugeng kenceng selamat pagi ngaturi pambagyo wilujeng ngatur dumateng Sutarsono budaya wonten ing pundi kemawon tansah piranikan kawilujengan kabagas warasan lan Sutarsono budaya wonten ing njang menika pinanggih malih wonten ing ngatur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula Gilang Sutawiyoso ingkang ndherekaken wonten ing giaran kawruh enjing menika. Lan kawruh di pagi hari ini tentunya juga spesial di hari kebangkitan nasional. Ini dengan tema kita pada pagi hari ini Sle Tapi Njawani, manifesto pendidikan karakter berbasis lokal di hari kebangkitan nasional. Dan juga Sutarsono Budaya di pagi hari ini dengan dua narasumber kami di kawruh pagi ini kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Basilika Diah Putrantri, menika MA, kandidat dokter dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Selamat pagi Bu Lika.
1: Sugeng enjang Mas Gilang. Sugeng enjang Ugi Sutresno Budoyo.
0: Matur nuwun sanget. Pawartos ya nggih, Bu Lika nggih.
1: Nggih,
0: sae. Wah, nggih derek remen. Sampun matur nuwun sanget sampun kebareng rawuh wonten ing giaran kawruh enjing menika nggih, Bu Lika nggih.
1: Sami-sami.
0: Nggih, dan juga yang kedua narasumber kita juga ada Profesor Dr. Hendro Kumoro M. Hum, beliau dari dosen program Studi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada UGM. Selamat pagi Prof. Hendro Kumoro.
2: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Sugeng enjang Prof.
2: Dan sugeng enjang Sutresno Budoyo.
0: Studio, kabar sehat ya Prof?
2: Alhamdulillah sehat Mas Gilang. Matur nuwun
0: nggih. Nggih, Prof, matur nuwun sangat ugi. Rawuhipun wonten ing giaran kawruh enjing menika nggih. Leres nggih menika tema pagi hari ini. Sle tapi Njawani.
2: Nah,
0: manifesto pendidikan karakter berbasis lokal di Hari Kebangkitan Nasional. Nah, niki sebelum kita melebar dulu, nah ini saya kepo, pengen tahu ini. Mengartasi menopo meniko, sle tapi Njawani. Nah, kata sle sendiri meniko menopo. Mungkin dari Bulika Langkung Rumien, mangke pun sambut kalian Prof. Hendro, monggo buat menawi sle tapi Njawani. Ya, kata sle sendiri meniko menopo statusi pun meniko Bulika.
1: Pakai bahasa Indonesia mas.
0: Ambo tenonopo, santai mawan monggo Bulika aja.
1: Itu kalau zaman kita ya, ini kan bahasa Gen Z aja.
0: Bahasa anak sekarang,
1: generasi Z, Alpha gitu. Tapi zaman kita dulu ya itu keren gitu. Wow. Trendy.
0: Oh, istilahnya keren, boys.
1: Iya, boys gitu kan.
0: Bahasa boys katanya.
1: Cool gitu.
0: Cool katanya.
1: Nah, itu kira-kira maknanya seperti itu ya. Tapi ya sebenarnya itu enggak sekedar keren secara penampilan sih itu ya. Jadi kalau anak-anak, saya kebetulan punya anak usianya juga Gen Z, Mas.
0: Oh, ngaten,
1: jadi sering dengar itu apa? Oh, itu loh, Mah. Temanku itu sle banget gitu. Sle itu apa, Nak?
0: Nek kula ngertosi sle ngaten sle kacang apa sle.
1: Sle gitu. Ya ternyata itu kayak apa ya? Tidak sekedar dia penampilannya keren gitu, tapi dia punya keberanian ya. Punya jadi dari sisi perbuatannya ya, dari sisi prestasinya itu dia bisa benar-benar menunjukkan bahwa oh dia itu memukau gitu ya, stand out gitu kalau bahasa Inggris.
0: Berani mungkin dalam arti percaya diri seperti
1: percaya
0: itu Bu Lika?
1: Diri, percaya diri, terus dia merasa oh ya saya itu unik loh, saya autentik loh gitu.
0: Gitu bisa ya. Menampilkan dirinya
1: betul,
0: sendiri
1: bisa begitu, mengekspresikan apa yang dia apa punya ya, talent dia, terus bisa menunjukkan orang oh saya itu berkualitas itu.
0: Nah, tapi Njawani, terus pundi menika?
1: Jawana ini kalau mau apa di mungkin nanti Prof bisa lebih dalam
0: anjir,
1: ya.
0: Monggo,
1: ini
0: anjir,
1: kalau apa sle itu kan di, lebih banyak anak-anak itu dari sisi penampilan memang, walaupun itu juga dari sisi prestasi. Tapi kalau kita letakkan dalam konteks kejawaan ya, yang Jawani itu saya kira nggak sekedar penampilan deh, itu nggak sekedar di permukaan deh gitu ya. Itu ada yang lebih mendasar lagi, lebih dalam lagi ya. itu njawani itu kok sebenarnya pengertian slei itu dalam bahasa Jawa ada ya Pak ya.
0: Tuh, ugi wonten menika mengke. Ajapi mengke. Prof. Hendra ajapi mengke. Jadi
1: bisa apa lebih menggali lebih jauh, tapi saya juga penasaran nih saya kan pendidikan kejogjaan ya. Ini, ya. Kita lagi di launching sama gubernur itu
0: terus jadi belum lama ini juga
1: belum lama ini kan. Jadi apa ya paralelnya ya. Oh, ternyata itu ada yang istilahnya ajining apa?
2: Ajining
1: apa namanya? Ajining rogo saka busana. Ajining diri saka lati.
0: Lati
1: nah, itu saya kira penggambaran yang pas sekali ya untuk istilah sle kalau di dalam konteks kejawaan gitu ya. Karena dari penampilannya dia juga bisa kelihatan bersinar ya, sumunar ya. Sumunar, suminar gitu. Saya agak bersinar, tapi juga dari apa namanya kualitas dirinya itu dia juga bisa apa memberikan menunjukkan bahwa saya adalah orang yang punya kualitas gitu, yang punya wibawa, yang punya aura mahal kalau zaman sekarang ya.
0: Nah, itu
1: aura
0: dia.
1: Mahal gitu ya. Saya juga bisa menunjukkan diri saya. Kira-kira gitu.
0: Begitu aja boleh enggak? Monggo, mungkin Prof. Indra kaitannya dengan itu tadi sle tapi Jawa nih. Kata Bulika tadi juga ada arti tersendiri ngoten nggih Prof. Sle tadi di wonten ing bahasa Jawi menika. Memenai saya penandaraken lagu rumiyin monggo Prof.
2: Ingkang pun ngendiake akan Bulika tadi memang leres Mas.
0: Nggih.
2: Namun wonten cacaanipun wonten ing praktekipun menika.
0: Terus pundi menika cacaanipun menika?
2: Menika cacane kudu Jawani to, Jawani itu kita boleh berekspresi yang semaksimal mungkin. Ya masa kini kan dunia saya dulu dan dunia masa kini kan berbeda. Tapi sungguh pun berbeda, kita tetap jawanin. Jawanin itu artinya berangkat dari nilai-nilai etika, nilai-nilai moral yang terdapat dalam kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan Jawa itu salah satunya diantaranya adalah bahasa. Muncul dalam bahasa. Oleh karena tadi Bu Lika ngendiko kalau apa ajining diri ajining rogo gumantungono busono. Busono itu artinya pakaian. Jadi kita dihargai tetapi pakaian kita. Sebaliknya kita akan dihargai ajining diri dumunung ngonong ling lati. Itu dari pembicaraan kita sehari-hari itu. Oleh pembicaraan sehari-hari itulah yang dikatakan dengan bahasa itu. Maka sungguh pun kita itu berekspresi bebas, tetapi kita itu tetap apa bisa ada andap asor ya, nilai-nilai andap asor ya. Boleh tapi tidak terkesan maaf ya sombong ya. Tetapi itu saya pikir bukan hanya Gen Z saja yang bersikap seperti itu. Kita harus ingarso sing tulodo Mas. Di depan memberi contoh,
0: memberi contoh
2: ya,
0: juga.
2: Memberi contoh. Tadinya kadang-kadang sebagai apa generasi tua seperti saya ini. Ini ya kita akan punya mahasiswa, kita mempunyai anak, kita mempunyai apa
0: anak didik seperti
2: anak
0: itu, didik
2: seperti itu atau mempunyai anak-anak dalam konteks ini pada umumnya ngaten menika nggih harus di depan itu memberikan teladan yang baik lah, contoh kita yang baik, baik itu
0: iya,
2: ucapan, pakaian ya. Terus anak-anak itu kan meniru itu,
0: leras.
2: Meniru yang baik. Kalau apa yang dilihat maka apa dirasa kemudian ditirukan. Tetapi kalau yang dilihat seperti itu kita ingat seorang seng tulodo, terus kalau di tengah itu kita harus ing madyo mangun karso memberikan dorongan. Ya kalau ing apa
0: Ing
2: madya mangun karo tutwuri. Tutwuri handaya nih di belakang itu memberikan doa, memberi kesempatan kepada yang di depannya. Jadi kita sebagai orang tua tidak menyalah-nyalakan aja lah.
0: Begitu aja.
2: Tidak boleh menyalah-nyalakan yang muda, tetapi yang muda juga harus mawas diri begitu aja. Begitu ya Mas ya.
0: Saling begitu.
2: Saling ya, ada saling mawas diri ya. Ngaten menika Mas. Jadi kita percaya diri, kita boleh berekspresi tetapi kita ya berpijak pada membumi lah, tetap berpijak pada kita boleh menjulang ke atas tetapi kita tetap membumi. Kita asal kita dari Jawa, padahal ajaran-ajaran budaya Jawa itu sangat banyak lagi.
0: Sekali
2: nanti kalau mau dikembangkan ini nanti bisa kita bisa diskusi budaya Jawa itu bagaimana muncul dalam kata-kata, peribahasa, ungkapan dan sebagainya. Banyak sekali itu nanti kalau kita gali. Ngaten nggih bolehkannya Mas Gilang.
0: Nggih, Bro, untuk awalan. Tentunya dengan tema juga manifesto pendidikan karakter berbasis lokal di Hari Kebangkitan Nasional tentunya juga nggih bolehkannya. Bagaimana untuk mengintegrasikan konsep SLEI tadi modern dengan percaya diri itu tadi Jevulika dengan nilai Jawani berbudaya Jawa dalam pendidikan karakter anak muda saat ini.
1: Ya itu anu ya sebenarnya PR kita semua ya.
0: PR Pak kita Timur, bersama ya, itu
1: kan? Karena kalau ada pendidikan karakter yang sekarang melalui pendidikan kejogjaan itu kan harus digali terus.
0: Leres.
1: Digali terus lalu juga tadi pakai prinsip engar sosong tulodo ing madya mbangun karso tuturi handayani itu kan harus benar-benar diterapkan dalam proses belajar mengajar baik di sekolah maupun di rumah gitu ya. Yang tua-tua ini kan kita juga saya bahasa apa namanya kromo inggil juga udah enggak lancar gitu. Nah, itu kan juga harus kita semuanya semua generasi harus belajar lagi gitu. Mengenali diri lagi gitu ya. Jadi tadi eling lan waspodo tadi ya. Eling kita itu siapa? Kita tuh orang Jawa gitu. Jangan sampai kita kehilangan akar kita gitu. Jadi memang itu bagi PR untuk bisa mensintesiskan budaya, Mas.
0: Seperti apa itu?
1: Mensintesiskan budaya itu ya kalau kita dapat pengaruh dari luar.
0: Budaya luar seperti itu Je.
1: Yang anak-anak kan sekarang kan istilahnya itu masyarakat dunia ya. Masyarakat dunia itu. Nah, tapi kan mereka tetap orang Indonesia, tetap orang Jawa. Nah, ini bagaimana di enggak sekedar dicampur gitu tapi dimaknai di secara lebih mendalam di terus kemudian diterapkan
0: dalam kehidupan dalam, seperti itu
1: ya, kehidupan sehari-hari gitu. Nah, saya kira itu PR pendidikan karakter.
0: Berarti tetap kita harus eling tadi ya bagaimana kita itu sebagai orang Jawa yang memiliki unggah-ungguh yang sangat banyak itu tadi ya Bu Likan.
1: Kalau Ki Hajar Dewantoro kan budi pekerti ya. Mungkin harus dimunculkan lagi ya Pak Bimo ya. Itu sebenarnya intinya kan di situ ya pendidikan budi pekerti gitu.
0: Itu dia. Kalau kita ke Prof Hendra mungkin di tentunya bagaimana nih Prof? Kita tentunya bisa memastikan bahwasanya konsep itu tadi yang kita bahas SLEI tapi tetap Jawani itu tidak hanya menjadi tren estetika saat saja di mungkin di media sosial seperti itu melainkan tentunya menjadi identitas yang melekat. Bagaimana kita bisa memastikan itu Prof?
2: Iya. Artinya kalau saya memaknai itu tadi itu kan kita itu orang Jawa toh. Siapa tahu orang Jawa itu? Artinya orang Jawa itu tetap orang yang satu kalau diidentitaskan menika saged berbahasa Jawa.
0: Satu itu je.
2: Ya, paling tidak ini dari unsur minimal budaya itu, Mas. Satu kalau orang Jawa itu ya bisa berbahasa Jawa. Kemudian Roswang Andar Beni ya memiliki. Oh ini milik saya ya. Kalau kita itu sudah memiliki kemudian kita menggunakannya meraktake sehari-hari bukan hanya bahasanya dan tinggah lakunya seperti yang dikatakan Bulika etika budi pekerti. Budi pekerti ada banyak-banyak ajaran nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran budaya Jawa itu. Ya itu mari kita lakukan dalam tindak tanduk kita artinya dalam apa keseharian kita. Ngaten menika Mas Jati. Kemudian selain itu yang untuk melengkapi itu tadi identitas kejawaan tadi ya kita harus mau mengembangkannya. Bagaimana mengembangkannya? Ya kita kalau tahu memberitahu seperti tadi anak muda. Ya tolonglah kalau anak muda seperti itu jangan disalahkan.
0: Leres.
2: Didengarkan tetapi yang tidak pas dipaskan. Pasnya seperti apa? Benarnya seperti apa? Jangan hanya disalahkan. Saya enggak setuju kalau pokoknya apa-apa gender ditunungke iki lho. Paling tidak ditunangkan itu dari tadi itu. Engar seseng tulodo tadi Leres. Kita paling tidak ndunungke dengan apa menunjukkan diri kita ini seperti ini sehingga akan dicontoh oleh generasi sebaliknya. Kalau begitu terus menerus kan akhirnya akan menjadi yang baik. Artinya Leres. Yang baik muncul bukan yang tidak baik itu tidak dimengerti. Dimengerti tetapi tidak dilakukan seperti itu. Itu Mas jadi apalagi ini apa menyangkut atau spirit-spirit apa sumpah apa
0: kebangkitan nasional,
2: kebangkitan nasional itu kan jelas ada ya.
0: Leres.
2: Ya itu tanggal 20 Mei itu apa yang dibangkitkan ya.
0: Salah satunya mungkin ya, ini juga
2: ya. Ya itu apalagi lokalitas itu ya, lokalitas itu jangan dikira loh lokalitas itu nilai-nilai etika pendidikan itu. Nah, kita kaya banget, Mas. Coba kalau Jawa saja, kita di Jawa aja setiap bahasa, setiap budaya itu mempunyai kearifan lokal. Nah, kita itu mempunyai berapa ratus ada dari bahasanya aja sudah 700 lebih, 718 hampir 818 sekarang itu bukan hampir itu 8 yang terakhir 800-an bahasa itu berarti kan kalau kita gali, kita itu kaya dengan nilai-nilai itu.
0: Kata sangat menikmati nilai-nilai luhur yang bisa kita gali dari mungkin dari bahasa itu tadi.
2: Leres dari bahasa kita mengenal ataupun kita menggali dan kita tadi itu memberikan apa atau isi yang terkandung di dalam ajaran-ajaran mular yang lewat bahasa itu yang disebut budaya. Budaya itu kadang pemikiran toh. Kalau sudah hasil pemikiran pengolahan budi pekerti itu kan ada cipta rasa karsa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu berapa ratus itu kalau itu kita apa jadikan satu kan Indonesia itu ternyata baik.
0: Leres je.
2: Percaya diri, kita harus percaya diri ya.
0: Kita harus
2: percaya diri ya. Kalau Anda punya apa, saya punya. Ya coba kalau kita melihat Anda keluar itu dia kadang-kadang kita merasa bangga karena kita mempunyai sesuatu yang lebih dari Anda.
0: Itu dia.
2: Apa saja termasuk dalam misalnya saya contohkan dari kebudayaan di lokal aja kita mempunyai, tetapi kalau coba kita ke maaf ya ke negeri tetangga, negara tetangga-tetangga yang agak jauh misalnya, itu Anda punya apa? Saya punya ini, tetapi kok bahasanya kok bukan bahasa Anda sendiri. Misalnya seperti itu, saya tidak memberi contoh yang negara mana, tetapi kita lihat sajalah itu di negara-negara.
0: Itu tadi sih, anak muda itu harus didunungi kalau mau, Prof.
2: Betul, didunungi.
0: Kadang-kadang tuh anak muda tuh ingin mencoba misal untuk seperti contohnya bahasa tadi, anak muda ingin mencoba untuk berbahasa Jawa yang baik dan benar. Ingin mencoba, tapi kadang-kala ketika baru mau mencoba ada salah, kadang-kala malah disalahke, orang didunungkan. Itu menjadikan anak muda itu malah takut untuk mencoba tadi. Mungkin dari Bu Lika juga ini, bagaimana ini Bu Lika hasil kajian? Apakah ada mungkin Bu Lika dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Ji? Dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM sendiri mengenai tentunya apa ya kesiapan generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman dengan tentunya tanpa kehilangan identitas budayanya seperti itu, Jih. Bagaimana kalau Bu Lika melihatnya?
1: Kalau dari perspektif kependudukan, dari perspektif kependudukan itu kan kita ada yang namanya konsep bonus demografi itu.
0: Bonus
1: ya,
0: demografi
1: yang harusnya dituai pada tahun berapa? 2050 itu. Nah, itu apa namanya? Itu kan kita harus menyiapkan ya bahwa bonus itu kan pasti mentes toh ya harusnya. Mentes itu.
0: harusnya,
1: tapi ya ini mentes enggak ya? Itu kan itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, tapi juga sebenarnya di kependudukan itu juga sudah ada upaya-upaya untuk kemudian mempersiapkan ya anak-anak ini, anak-anak muda ini akan memegang apa namanya mengambil estafet kepemimpinan lah itu. Makanya ada yang namanya ketahanan keluarga itu. Ketahanan keluarga itu sebenarnya ya sama itu tadi. Jadi basisnya pada keluarga, terus nanti harusnya kalau dalam konteks kelokalan ya bagaimana muatan-muatan lokal
0: lokalnya ini
1: kemudian di diwujudkan dalam pendidikan keluarga di sekolah di lingkungan gitu. Itu itu kalau dari perspektif kependudukan Mas, jadi anak-anak ini kemudian benar-benar kita dampingi gitu ya.
0: Leres.
1: Kita dampingi. Cuman masalahnya kan kadang-kadang tuh tadi sudah disinggung Mas Gilang juga dan Bapak ya bahasa ya. Bahasa itu lah kita zaman yang usia-usia gini saya pakai bahasa Indonesia dengan anak-anak itu juga PR juga ya Pak. Itu bagaimana kita bisa mentransfer, padahal bahasa itu kan justru itu memang toolsnya, apa alatnya supaya kita bisa karena bahasa itu maknanya itu nggak sekedar diomongkan kan, tapi itu membentuk karakter. Nah itu bagaimana nanti monggo Pak Prof itu nanti pandangannya bagaimana itu.
0: Prof Hendra juga ini kan dari dosen program studi bahasa, sastra dan juga budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya UGM. Kalau dari saya masih kepo tadi terkait dengan bahasa juga ini Prof. Bahasa Jawa kan sering juga kan dianggap memiliki tingkatan yang mungkin bisa dianggap tuh kalau anak muda tuh agak sedikit rumit tentang tingkatan bahasa unggah-ungguhnya tadi, yang mana kan kadang membuat itu anak muda kan enggan menggunakannya karena itu tadi salah satu lagi takut salah itu tadi. Ini Prof untuk mensiasati hal ini agar tentunya komunikasi itu tetap santun dan terasa apa hidup gitu bagi mereka gitu. Seperti apa itu Prof?
2: Ngaten sih Mas. Boso menika kan berkembang Mas. Kebudayaan kan berkembang ya Bu ya.
1: Dinamis ya.
2: Dinamis. Artinya bahasa itu memang mempunyai hampir semua bahasa atau semua bahasa itu mempunyai tingkat tutur ataupun tingkatan-tingkatan kearifan lokal ataupun tingkatan-tingkatan apa speech level atau tingkat tutur tadi itu. Tetapi tidak seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa lebih mapan. Lebih banyak. Ada kromo, ada nguku, kromo inggil, kromo matio dan seterusnya. Itu kalau nanti studi ada beberapa macam. Tetapi baiklah, karena bahasa itu berkembang, kita tidak usah terlalu alergi untuk ini salah itu benar. Karena bahasa itu berkembang, generasi muda silahkan berekspresi. Zamannya berubah. Bahasa itu tidak harus seperti ini, tetapi ada tempatnya, empan papan. Asalkan kita itu menggunakan bahasa, sudah empan papan itu enak didengar lah. Artinya kita kromo dengan orang yang di atas kita atau menghormati, gunakan kromo kalau bisa. Kalau nggak bisa, sebisanya nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita memahami kok yang tua-tua ini
0: Karpe nopo
2: tetapi oleh karena itu orang tua jangan terlalu menyalahkan juga. Karena zaman itu berubah. Kita memahami mereka itu berbahasa seperti apa. Coba nyanyian tembang kemawon atau nyanyian Cak Nan menika. Kalian Cak nyanyian Didi Kempot menika. Kalian nyanyian Campur Sari sudah berbeda-beda, zamannya berbeda. Cak Nan sudah saya kepo banget itu Bu kalau ada bahasanya. Tapi juga menarik, itulah mencerminkan jiwa muda seperti itu. Enggak apa-apa. Tetapi nanti jika generasi muda menika sampun mangertosi hal ihwal tentang bahasa Jawa meniko, di mana mereka berada, maka sudah biasa menggunakan itu, terus nanti kok merasa kurang, kok merasa salah, dia merasa salah, dia akan belajar, dia akan mencari tahu. Itu natural aja Mas.
0: Sudah kesadaran mau, diri, kesadaran gitu diri.
2: Nah kalau sudah kesadaran diri itu nanti sudah enak. Melampah kemauan. Kados dene kula panjenengan sedaya menika menawi sampun iki iso kuwi iso. Nek kok iki ora iso ya piye ya takon ya. Penasaran ya kepo. Dan iki istilah-istilah kepo slime nih kan istilah sekarang ya enggak apa-apa biar saja zaman berubah.
0: Itu dia.
2: Ya apalagi
0: bahasanya juga berkembang ya.
2: Berkembang dan situasi saat ini dengan media yang sangat berkembang pesat seperti ini, kita tidak alergi kok dengan hal-hal yang seperti itu impor tadi, itu. Tapi dengan catatan, kalau kita sudah punya dan tahu tentang jati diri kita, termasuk bahasa kita, ya kita gunakan dong. Tetapi kalau tidak tahu dan tidak ada, ya kita jangan alergi menggunakan istilah-istilah ataupun bahasa-bahasa atau budaya asing. Namun kemauan manawi kula panjenengan sampun mangertos lan gadah budaya piyambak, wong Jogja ya duwe tata cara dhewe.
0: Dhewe-dhewe
2: niku. Dhewe-dhewe wong Bali duwe tata cara dhewe-dhewe. Ya, tetapi kita tidak harus empan papan. Artinya orang Jogja yang di Bali harus memaksakan seperti orang Jogja yang nggak bisa empan papan itu. Artinya kita harus tepat situasi tahu dan kondisi.
0: Di mana?
2: Iya, di mana kita mawas diri, Mas. Ya, mawas diri. Ya, ya.
0: Kalau di lingkungan kampus FIB sendiri, gimana Prof? Program atau metode yang dinilai paling efektif dalam menghidupkan kembali kecintaan mahasiswa tentunya dia terhadap budaya Jawa.
2: Nggih. Wonten ing FIB piyambak, wonten ing kalangan mahasiswa.
0: Nggih.
2: Menika menapa mahasiswa tidak diharuskan.
0: Nggih.
2: Tetapi tadi itu Mas, ing ngarsa sing tulodo.
0: Wah.
2: Harus kita memberi contoh
0: itu tadi.
2: Iya, tetapi mereka juga diberi fasilitas untuk berekspresi, baik itu seni, budaya, seni budaya maupun bahasa dan sebagainya. Dia mungkin mengekspresikan sesuatu, membuat cerita-cerita ataupun dia berdiskusi dengan bahasa Jawa. Ya seperti itu enggak apa-apa, terus nanti kita memberi contoh yang baik. Yang baik itu artinya baik itu, bahasa baik itu kan tepat toh Mas. Dengan situasinya, bukan baik harus begini dan begitu. Tepat tadi itu. Kalau benar itu baik dan benar-benar itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kalau kita sudah baik itu nyaman, enak berkomunikasi.
0: Kalau di Jawa kan juga ada benar dan pener.
2: Iya, pener dan bener.
0: Itu tadi.
2: Ojo bener ning ora pener. Terus matur nuwun.
0: Bulika dan juga Prof Hendro, tentunya nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita istirahat sejenak, Andi.
2: Kan
0: ada satu buah lagu terlebih dahulu, dan juga nanti buat Sutresno Budoyo yang ingin bergabung juga di telepon, kita terima untuk nanti di 5403333 dan juga di WhatsAppnya Propat di 0895014410666. Satu buah lagu terlebih dahulu dengan judul Ojo Podo Nolongso. Tetaplah bersama kami di Kawruh Propat RRI Leluhur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Berumah tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran kawruh wonten ing njang menika dengan tema tentunya spesial Hari Kebangkitan Nasional Sle Tapi Njawani, manifesto pendidikan karakter berbasis lokal di Hari Kebangkitan Nasional. Masih tentunya juga dengan dua narasumber kita di hari ini, ada Bu Lika dan juga Prof Indro. Masih semangat sih Bu Lika?
3: Semangat dong.
2: Prof Indro masih semangat sih?
3: Ya,
2: semangat. Wah, masih semangat juga sih.
3: Dengan Mas Gilang beres.
2: Jadi lalu kita terus no budaya monggo ugi mereka pun bika ingkang lumantar telepon lalu ugi WhatsApp untuk terus no budaya yang ingin bergabung dan juga memberikan pertanyaan kasumangga akan monggo wonten ing telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lalu ugi wonten ing WhatsApp 08 gangsal 01 sekawan setunggal 066. Mereka ingkang wonten telepon dari wonten ingkang mlebet kula bika ingkang lumantar WhatsApp langkung rumin nggih menika Bulika Prof Indro nggih tapi menika wonten Pak Wening cobi sekedar menika ngintun voice note cobi monggo Pak Wening.
4: Selamat pagi Sugeng Injang Rahayu Kang Sukaproh Mas Gilang, saya Pak Wening.
2: Monggo
4: dari Bapak Ibu narasumber. Injang kula ngagem rahayu njawani lho Bapak Ibu.
5: Tinggal nggih. Sugeng Rahayu.
4: Matur nuwun wonten kesempatan menika.
2: Nggih.
4: Mugi-mugi kula dalam menanggapi tidak termasuk orang yang proteksionisme nih, orang yang menuntut kesempurnaan sehingga tidak sadar adanya perubahan yang memang harus terjadi.
2: Yeah.
4: Nah, sebenarnya budaya-budaya Jawa yang sangat luas, dogma-dogma, stigma-stigma Jawa ini juga sangat punya nilai filsafat tinggi kaitannya dengan perilaku kehidupan baik di tatanan lokal, nasional maupun globalnya. Kalau kita, saya percaya menghargai budaya Jawa. Namun begini, Bapak yang kami sampaikan. Realita perubahan orang dalam memahami, mendalami, memanai, menilai budaya Jawa dan bahasa Jawa itu sendiri ya sangat sangat tergantung pada struktur pengalaman dan lingkungannya. Nah makanya acara-acara seperti ini saya sangat salut kita Daya Dinayan untuk lebih mengingatkan, meneladani terhadap generasi-generasi muda. Seperti halnya tadi tinggalnya ada doktrin, stigma, apa ing arsa sing tulodo ing madya mbangun karsa tuturi handayan ini memang sangat hebat nih pokoknya. Tapi dalam perjalanannya juga ada yang mungkin antara mereka berkesinian berpikir mungkin bisa ada yang bilang gini, ing arsa mumpung kuwasa ing madya mumpung ana tuturi malah njegali. Tuturi malah ngrugeni. Nah, ini mungkin berkembang di pola pikir masyarakat ya, karena bahasa itu babaring rasa sehingga hiduplah suatu kondisi penilaian pemahamannya seperti ini. Mudah-mudahan acara ini lebih meningkatkan kita untuk lebih mencintai mendalami Jawa itu sendiri. Matur nuwun Pak Wening.
2: Matur nuwun Pak Wening wonten ing Wonosari Gunung Kidul menika wonje. Mungkin monggo ada tanggapan mungkin Prof Indro dan juga Bu Lika terkait tentunya dengan apa yang disampaikan Pak Wening kalau mau.
3: Matur nuwun Pak Wening. Monggo anu Wawan Rembak ing enjang menika saya sangat menika kula remen Pak Wening ngendika kados makaten. Makaten Pak, wonten ing budaya Jawa menika liwat basa. Itu dapat di ngejawantahkan ya, diwujudkan dengan bahasa itu ada nilai-nilai kearifan lokal yang paling tidak kalau kita simpulkan itu ada paling tidak dalam ungkapan-ungkapan Jawa itu loh Mas. Yang dari munculnya dari siapa? Dari orang-orang bijak.
2: Yeah.
3: Pasti itu. Kalau seperti yang ngendikake Bapak ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut bangun karso tut wuriandayani, itu sudah doktrin yang mempunyai apa nilai-nilai yang sudah saya katakan tadi. Kalau ada pemlesetan seperti tadi itu, ya itu namanya apa, untuk kan sudah sindiran, bukan
2: leres,
3: bukan arti yang sebenarnya.
2: Jee.
3: Tetapi masyarakat kadang-kadang mengungkapkan seperti itu untuk dimanfaatkan untuk memlesetkan dan untuk menyindir. Itu boleh-boleh saja, tetapi tentu saja bukan sesuai dengan apa yang dimaksud di dalamnya.
2: Leres.
3: Karena ungkapan-ungkapan seperti itu banyak sekali, dan itu ada loh Mas, ungkapan-ungkapan itu yang sudah mengatur pada hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan alam di sekitarnya, dan manusia dengan yang kuasa, mahasiswa dengan Tuhan. Itu ungkapan-ungkapan itu ada. Misalnya ojo rumongso bisa, tetapi rumongso bisa itu
2: bisa,
3: kan
2: memberi, rumongso,
3: bisa rumongso itu kan memberitahu diri kita sendiri. Itu mawas diri misalnya, begitu ngono ya ngono, ning ojo ngono. Itu kan bisa ke orang lain itu Mas. Terus misalnya ada juga yang peribahasa yang mengatur apa hubungan manusia dengan Tuhan ini, yang saya itu di dalam agama juga ada ya. Gusti Allah ki ora sari ya. Artinya kita di mana saja itu Tuhan itu ada. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama berbuat yang baik, karena itu di sekitar kita itu pasti ada yang mengawasi kita, Tuhan. Gusti Allah kuwi adoh tanpa antara, cedak tanpa sesenggolan. Itu sama aja juga itu. Makanya hati-hati juga kita itu mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tetapi kita tidak bisa melihat sungguh pun dekat. Tapi jauh, maka apakah tidak ada di sekitar kita? Itu dalam sekali kalau kita kalau kita ungkapkan. Betul. Dan kita apa uncai ya Mas. Kalau dengan analam pun misalnya ada Mas, kedep tesma. Kedep itu loh. Kedep tesma itu kacamata, berkedip. Kedipan kita itu bagaikan kacamata, itu melihat sesuatu itu tidak berkedip seperti kacamata. Karena di sekitar kita itu apa, indah keindahan, kagumilah keindahan alam itu. Jangan dirusak begitu loh. Ampun dipun rusak. Lajeng juga ada ojo mun nasiko kewan, jangan apa merusak ataupun jangan apa dak sio kepada binatang dan sebagainya. Itulah yang
2: artinya mengatur banyak antar, sekali kata-kata bijak seperti tadi nggih.
3: Banyak Prof. sekali. Oleh karena itu hal yang demikian itu mari kita apa pelajari dan kita contohkan. Kita berikan kepada yang ingin tahu atau yang belum tahu. Tetapi kita dengan cara kita masing-masing sebagai orang Jawa, ngono ya ngono, ning aja ngono. Salah ya salah, ning mbok ya aja disalah-salahke banget. Tetapi dengan cara kita sendiri. Ya, begitu Mas, kira-kira silakan boleh kamu ada tambahan.
2: Ya. Mungkin kalau juga boleh ada tambahan sekalian, ini ada juga yang masih masuk ya boleh kan sih. Ini dari Yustika dari Wirobrajan. Nah ini, dulu saya waktu di sekolah maupun di kampus itu tuh sering mendengarkan pidato amanat soal budi pekerti. Tapi realitanya di medsos maupun real life masih sering banyak kasus bullying yang entah ditangani serius atau tidak. Sebenarnya menurut narasumber sendiri, di mana ya letak gap atau kegagalan pendidikan karakter kita selama ini, dan mulai dari mana ini harus diperbaiki? Terima kasih. Monggo mungkin boleh kan?
5: Pertanyaannya berat.
2: Iya, menika.
3: Iya, iya.
2: Dari Mbak Yustika di Wirabrajan menika.
5: Iya, ini apa? Ini kalau mau dicari kesalahannya siapa, kita semua salah Mas, semua generasi itu, tapi juga enggak bisa disalahkan 100% juga karena ini yang tadi dibilang itu kita berubah terus ya kan.
2: Berkembang terus.
5: Jadi memang hidup kita itu kan tidak steril ya. Pasti ada pengaruh dari luar. Jadi kita dulu masih sendiri-sendiri gitu, terus apa kita saling kenal, kita pakai bahasa Indonesia gitu kan. Terus setelah itu kita berkembang lagi, kenal dengan dunia yang lebih luas, kita pakai bahasa Inggris gitu. Nah itu kan proses ini itu sudah menghilangkan apa unsur-unsur yang dulu kita punya, gitu. Nah itu bagaimana ini kemudian kita menyadari perkembangan ini, perubahan ini, tetap kita nggak kehilangan identitas, jadi tetap mawas diri, tetap eling, waspada. Nah caranya ya sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah DIY itu sudah bagus sekali, berusaha untuk mengingatkan kan, kita itu orang Jawa loh, ini ada pendidikan karakter budi pekerti lewat pendidikan kejogjaan, itu kan kayak kita mau dipaparkan lagi gitu loh, kowe iki wong Jawa, kowe kelingan ora gitu.
2: Dikenalkan sejak dini sebenarnya.
5: Iya, nah cuman kan kita meresponnya gimana ini, tahu? Jadi memang tugas kita masing-masing untuk memperkuat lagi paparan ini untuk anak-anak kita gitu. Jadi lewat bahasa saya kira njih paling itu paling, karena bahasa itu seperti dibilang
3: cerminan
5: njih. Itu cerminan gitu. Dan itu harus dikulinake. Harus dikulinake mulai dari kecil sampai dewasa gitu. Dulu bapak saya itu mintanya saya kromo inggil Pak anu dengan bapak itu. Tapi njih nggih mboten nggih anu ya apa tetep pating
2: gitu,
5: karena juga paparan dari luar juga itu lebih banyak. Nah, itu mungkin itu sih apa jawabannya. Jadi kalau sudah apa pendidikan karakter itu berhasil, saya kira kayak bullying itu akan hilang dengan sendirinya kok, Mas. Ya, jadi banyak jadi mungkin Prof nanti bisa cerita nilai-nilai yang di Jawa itu ya, yang anti bullying lah, yang welas asih misalnya ya, welas asih, terus apa namanya memberikan empati, tepo seliro dan sebagainya, itu kan nilai-nilai yang jangan sekedar diucapkan jadi simbol kan ya Mas, ditempel di mana-mana, tapi itu dipraktekkan sehingga ditiru oleh anak-anak kita.
2: Dan juga ini lanjut karena masih ada juga pertanyaan ini dari, wah sepertinya ini Gen Z nih, Mbak Vio ini mau ikut nimbrung soal tema hari ini. Sekarang kan anak muda Jogja lagi slay banget tuh lewat tren berkain dan berkebaya modern di tempat umum gak, tapi gimana ya caranya biar gerakan Jawani ini gak cuma berhenti di penampilan luar saja atau fashion, tapi juga benar-benar masuk ke dalam karakter dan attitude kita sehari-hari sesuai esensi Hari Kebangkitan Nasional. Matur nuwun. Nah, monggo boleh Kak Lanuki Mbok menawi Prof Hendra monggo.
5: Ya itu semangat yang bagus ya, Mas. Berkebaya itu, saya juga pakai kebaya ini, tapi enggak kelihatan. sama Sutresno Budoyo enggak kelihatan. Apa itu gerakan yang bagus tapi harus dimaknai. Jadi anak-anak Kamis Paingan itu kan disuruh pakai gagrak Jogja tau.
2: Leras kalau di Jogja ini. Oh sekarang Kamis Pon kalau gak salah.
5: Oh Kamis Pon ya. Nah itu bagaimana itu kemudian guru-gurunya harusnya yang ngasih tahu ya. Guru-gurunya harus tahu kenapa pakai itu. Terus misalnya motif yang dipakai gitu kan. Oh kamu pakai parang, maknanya apa gitu. Parang itu kalau digali dalam sangat ya Rom anu ya Prof ya. Nah itu jadi anak-anak itu memakai juga menghayati
2: dan tahu begitu dan tahu, alasannya tidak, kenapa harus memakai ini.
5: Harus memakai ini kenapa. Terus kemudian kalau diberitahu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mereka pasti akan menginternalisasi nilai-nilai itu. Dan itu otomatis mereka akan kemudian apa namanya ya mempraktekkan dengan sendirinya gitu. Jadi itu sebenarnya harapannya itu kan kita berkebaya itu tidak sekedar melestarikan tapi wes pokoknya aku ketok slay gitu ndak. Tapi itu maknanya apa? Mungkin itu.
2: Nggih. Monggo, Prof Indra mungkin ada tambahan.
3: Dari berpakaian berpenampilan itu saya mendukung kebijakan pemerintah DIY yang seperti itu karena agar tresno margo kulino. Tresno margo kulino artinya kalau paling tidak dari permukaan dulu sudah terlihat. Nah, kalau permukaan aja enggak terlihat bagaimana kita badhe mangertosi yang dalam. Ajeng menika kula kinten sampun sae ajeng monggo dipun menopo lestantunaken lan dipun biasaaken. Lajeng nanti seperti tadi itu spiral. Jadi pendidikan itu dari pendidikan karakter itu kita tidak salah-salahan, tetapi itu spiral dari titik-titik itu misalnya diawali dari rumah tangga.
2: Leres.
3: Terus berkembang ke tetangga terus sampai di mana saja kita berada. Itu nanti akan muncullah bahwa yang sejatinya itu sebenarnya seperti ini, dan akhirnya terbiasa apa saja. Mungkin Bu Leka atau Mas Gilang juga mempunyai keluarga. Mari kita mulai dari lingkungan yang titik yang paling awal itu kan diawali dari
2: keluarga itu tadi dulu,
3: kemudian apa lingkungan-lingkungan sekitar, kemudian sekitar lingkungan itu sangat majemuk. Lingkungan. Nah, kalau kita sudah diberangkat dari rumah, diawali dari diri kita masing-masing, kemudian keluar juga melingkupi diri kita dengan tetangga kita, dengan lingkungan yang lebih besar, ya nggak apa-apa. Itu nanti pasti saya tidak kapasitas, saya tidak bagaimana ya, salah siapa, tapi benar, mari kita yang benar saja seperti itu. Kalau itu karena kita tidak bisa menghindari, di dunia ini kan hitam putih, ada yang ini ada yang itu, tetapi paling tidak dari titik tadi kita mencatatkan yang benar, harapan kita semuanya bisa menjadi baik. Tapi sungguh pun demikian, hitam putih tadi tetap ada, mudah-mudahan putih itu akan bisa menutupi yang hitam.

0: Betul. Itu yang membuat mm-hmm. kita bijak ya.
1: Nyata.
0: Jadi enggak sekedar menonjolkan diri tapi empan papan.
1: Itu tadi.
0: Terus tapi andap asor, tapi apa dan seterusnya, itu yang muatan Jawanya harus keluar juga mm-hmm. harus apa auranya keluar dari situ.
1: Leres nggih. Bu Lika dan juga Prof Hendro, tentunya sebenarnya masih banyak ini yang perlu kita kupas. Ya, tapi ternyata waktu juga yang memisahkan, ini sudah hampir 1 jam. Sekalian iya, juga mungkin terasa. Untuk menutup dan juga ini masih ada pertanyaan juga, nanti monggo bisa di sikat mawon nggih. Ini ada Mas Theo di Magelang, bagaimana cara untuk membangun pendidikan karakter berbasis lokal yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini dan juga ada Pak Wiono menika, badhe nyuwun pirsa contoh figur yang sele tapi Jawani menika sinten? Nah, menika. Matur nuwun Pak Wiono. Mungkin ada dua pertanyaan itu bisa monggo untuk waktunya Bu Lika dan juga Prof Hendro sekalian juga untuk menutup di kawruh pada pagi hari ini. Monggo.
0: Monggo.
1: Monggo Prof.
2: Sele tetapi Jawani. Yeah. Kalau siapanya mari kita lihat di sekeliling kita. Kalau kita di dalam rumah ya, marilah kita seperti saya ini. Bapak tidak melihat saya, tetapi Lajin. Saya paling tidak ada apa semboyan, ada keinginan seperti itu. Artinya Lajin. Kalau saya dengan anak muda itu saya juga tidak ketinggalan zaman lah.
1: Lajin.
2: Tetap mengikuti gaul, bahasa gaul Lajin. Atau sikap yang gaul-gaul itu, tapi tetap kita mempunyai apa rasa tenggang rasa kepada sesama.
1: Ngaten.
2: Iya. Dan juga tepos liro tadi.
1: Lajin.
2: Dan juga kita pokoknya tidak memaksakan kendak gitu aja Mas.
1: Ya, tentu.
2: Jadi kita tetap boleh menjulang tinggi dengan gaya masa kini,
1: mm-hmm.
2: tetapi kita harus ingat saya itu siapa, kita itu siapa.
0: Mm-hmm.
2: Ya, kalau kita itu orang Jawa ya ajaran-ajaran Jawa iki yo sing misalnya apa anda pasar tadi itu ya, ya. Misalnya seperti
1: harus
2: itu
1: menjadi karakter, ya, karakter diri itu tadi
2: karakter diri. Terus ngatan, siapa orangnya ya, mari kita tengok di sekeliling kita. Begitu. Dan ke atas ke bawah
1: nggih Prawindra matur nuwun
2: nggih ngaten nggih
1: monggo Bu Lika.
0: Ya kita semua ini slay dan jawani loh sebenarnya. Cih toh.
2: Anjir ketangkap
0: dong kita juga pagi ini. Tadi, bapak siapa yang bertanya?
1: Pak Wiono.
0: Pak Wiono itu coba pakaiannya gimana sekarang? Kan mungkin enggak pakai nyamping, enggak pakai nganu tahu, nah itu kan udah slay juga gitu. Ya, jadi kita semua itu sudah slay dan jawani, cuma tinggal diperdalam. Jadi kita berusaha untuk lebih mengenal diri kita sendiri lagi, kembali ke Bali neng Jawa. Ya, kembali menjadi orang Jawa. Tapi ya karena ekosistem kita ini ya sudah seperti ini, sudah campur-campur aduk ya, ya nggak usah bingung gitu. Nggak usah bingung gitu. Ya ini kita bikin selai aja, tapi kita tetap menjadi diri kita sendiri.
1: Oke
0: gitu.
1: Luar biasa. Tetap menjadi diri kita sendiri. Ya. Ah ya. Itu tadi.
2: Terakhir Mas, tutupan Mas.
1: Aje, monggo Bro.
2: Kita mari kita semua Kelly ning or
0: ning
2: Kelly ning ora Kelly.
1: Ingatan je Prof.
2: Jadi kita ikuti arus globalisasi ini, tetapi kita
1: harus dalam kontrol kita.
2: Tidak boleh hanyut.
0: Hanyut.
1: Matur nuwun Bu Lika dan juga Prof Hendro. Tentunya di kawruh pagi hari ini je. Matur nuwun sangat padhalipun tansah sehat Bu Lika lan ugi Prof Hendro je. Matur nuwun sangat. Injih, matur nuwun. Lalu kita terus budaya matur nuwun kang sampunya wiji wonten ing giaran kawruh ing enjing. Mereka nggih kula Gilang Sutawiyoso pamit mundur. Juga pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran kawruh tinten candhakipun.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, kawasan wisata Pantai Bantul dipadati wisatawan selama momen long weekend libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Lonjakan kunjungan tercatat meningkat hingga 5 kali lipat dibandingkan hari biasa. Koordinator tempat pemungutan retribusi atau TPR Pantai Samas hingga Pantai Pandansimo, Suto mengatakan jumlah wisatawan yang masuk mencapai 1.284 orang. Angka itu merupakan akumulasi kunjungan di kawasan Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Cangkring, Pantai Tanggul Tirto, Pantai Baru hingga Pantai Pandansimo. Beralih ke informasi lain, lonjakan volume sampah rumah tangga di Kabupaten Bantul mulai menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Di tengah meningkatnya produksi sampah, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang hingga kini belum dapat direalisasikan. Belum turunnya dukungan pendanaan dari Danantara membuat proyek tersebut masih bertahan pada tahap administrasi. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Fenty Yusdayati mengatakan, proses administrasi pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik saat ini masih berlangsung bersama pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun terus mencari alternatif agar pengolahan sampah tetap berjalan dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru di masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Endang swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Nun Sutresno Budoyo Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan prahara blambangan perangan tigang dosa setunggal utawi tamat. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: temno Raden.
1: Kowe nang mburiku
2: ki.
1: Sampun nang mburi.
2: Kula ulataken sang pegawai. Milo, kula sok ketawi sinitan menika kados pundi keteranganipun Kanjeng Adipati. Ning tetelo kula totaken sampun dumugi mriki. Raden Mas Tirosan.
3: Melengaken sampun wiwit wau anggen dipun ngulataken.
2: Monggo kula aturi. Mundut pirsa.
3: Angger dirosani lan panjenengan angger dirosan.
1: Nggih, kados pundi?
3: Panjenengan sarengan kalian pawestri kalih menika badhe dateng pundi?
1: Badhe kisah saking Kadipaten Blambangan.
3: Nggih.
0: Tujuanipun?
1: Sak puruk-puruk kula badhe kisah nilar Kadipaten Blambangan.
0: Sampun dipun penggalih menapa?
1: Mpun.
4: Sampun.
0: Tos pundi menika apa?
3: Menapa panjenengan dereng pun paringi pirsa dhateng ingkang Rama jeng Dipati Santa Guna Alit
4: perkawis?
3: Iya, perkawis lare estri kalih menika.
1: Nah, ingkang jalari kula kisah saking Kadipaten Blambangan menika inggih mergi kula tresna kalian Niken Darmini. Dipun anggap menawi Niken Darmini menika mengsah ning petang kula menika dede mengsah.
3: Ngger, kula nyaosi pirsa wonten ngersa panjenengan menawi Niken Darmini menika dados tawanan.
1: Nggih.
3: Ingkang kedah mbiyantu kersa panjenengan dalem jeng Dipati Santa Guna Alit.
1: Nggih.
3: Lajeng menika Retno Manuhara menika kepetang mata pita ingkang kedah dipun dadosaken setunggal wonten Blambangan mriki. Mila menawi nandalem menika badhe sengkar jengkar saking Kadipaten. Menika lari estri kalih meniko mboten kenging kedah dipun tilar gir.
0: Raden Tirosani
1: kepin
0: sampun tipun darah turipun pegawan kolo serenggi meniko. Kulo mangertos meniko namung kagol manaipun badhe remen kalian kulo ning mboten kelampahan sampun pun dar.
1: Seliramu percaya marang aku wis kin ning mburi
0: ku jabe don kaya omong apa ya lodos.
1: Nah, orang gagas kok.
0: Iki kok dijak omong-omongan kok angel. Iki
1: cah. Aku ning njak omong aku ora yo nyerak rene ora cedak Raden Setyo Broto. Omong karo aku kok kana-kana nyedak Arya Broto Dewa kana. Wis kono wae.
0: Aku tak ora omong karo sapa-sapa.
4: Sampun sak menika ngaten kemawon. Raden Setyo Broto lan sedoyo kemawon. Mboten perlu menggak dumateng kajengan kula kekalih. Sampun.
2: Kados pundi Den Mas?
4: Kula badhe nilaraken Kadipaten Blambangan sareng kalian Manuhara menapa dene Niken Darmini.
2: Monggo, namung prayoginipun menika laris tri kekalih menika dipun tilar. Awit menika mutawatosi menggeng Blambangan.
1: Lan Setyo Broto. Menawi kula nilaring Kadipaten Blambangan ning kula mboten sesarengan kalian Niken Darmini. Mboten wonten tegesipun anggen kula kisah saking Blambangan. Kedah mboten Bade meksa kula menawi ngantem panjenengan.
5: Mboten pai, mboten parung medal saing rekon
0: Blambangan.
1: Aku yo ora miris.
4: Ya dupi wae
1: dirusak. Ah, wis.

0: sapa golek sapa kowe?
1: Darmono.
0: Darmono.
1: Ning ora ketemu. Anjur kok kaya wegah to aku iki.
0: Lho,
1: nek kowe ngerti kira-kira neng ndi?
2: Sing goleki Darmono ki ora mung kowe. Aku karo Kang Kuncung ki ya arep goleki Darmono. Ning le lunga saka kene ki jebul ana perkara kaya Kang Kuncung.
0: Lah.
2: Ki ana perkara.
1: Nek perkarane nalika semono. Wis si Darmono kuwi ngancam arep mateni Adi Retno Manuhara. Ngono.
2: Iki
1: lha aku ra rapenak to wong semono kuwi sing dicubrani ala kuwi aku jare karo Darmono kuwi.
2: Iki perkarane iki malah dodok seleki nang bapakne si Retno Manuhara kuwi.
0: Ya sapa? Sapa?
2: Mar Sarwa sapa kae?
1: Bapak Sarwa Guna.
0: Ana bapak Sarwa Marjika.
1: Sarwa Guna kok kowe iki.
2: Karepe bapakne anu Retno Manuhara kuwi.
1: Iya.
2: Manuhara kuwi ra arep diolehke karo si Darmono kuwi.
1: Loh. Apa?
2: Loh. Aku ora ngerti kok.
0: Aku ra petuk karo piyayine. Piye ini mlupo-mlupo njaluk pangapura mergo kleru cak-cak aneh. Ngene. Mas mbok kula nyuwun tulung mampadoske anu si Darmono. Waduh, anu mawon lek nek wingi le pesen tiket iki bareng ning ngene entuk gerbong dhewe-dhewe aku ya ngetek aku sing ngeten to. Lajeng mudik aku ngene.
2: Kuwi nek digoleki ya digoleki nanti.
1: Ora njur kaya keteranganmu kuwi mau. Njur kepiye? Entek-entekane kepiye?
2: Lho iki rak

0: Piye saiki iki wise aku karo kowe nyulik anake Adipati Pasuruan terus kondur ana ing Blambangan Maturana ngersani Bapak kalau serenggi apa kepingin?
1: Ayo perlu diaturkan yang ngeresani Bapak kalau serenggi.
0: Apa
1: itu yang bisa netepi kewajiban? Mbah mengko tekan Blambangan Kuarti Kapak, kan awak itu bisa ngerti.
0: Sing, tetap awak itu bisa nyecenggering
2: hatinya. Hei, Tejo Kaspolo!
0: Sopo?
2: Randu Japan!
0: Loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh

0: sing dusta putra dalem jeng dipati pasuwan. Piye?
1: Inggih.
0: Aja mlegak-mlegu kowe.
1: Inggih. Inggih.
0: Karepmu dhewe apa ana sing kongkon kowe?
1: Inggih. Wonten ingkang dawuh dhateng kula.
0: Sapa sing dawuh?
1: Ingkang dawuh kula menika Tuan Setyo
0: Broto. Setyo Broto. Iki tanggung jawab kudu kok balik ke bocah kuwi.
1: Inggih, Sediko.
0: Kudu kok balik ke.
1: Inggih.

0: Nah, jaluk bocah sing tok dowo.
1: Mayat Dewi. Mayat Dewi.
0: Iya. Mangan karo aku.
1: Opo kowe arep jaluk bayi sing tak umpani?
0: Bocah sing tak gawa weneh nang.
1: Ora bakal tak wanehke kowe. Aku bakal nompo duka yen aku manehke
0: bocah bayi.
1: Ora.
0: Iya, ora cocok.
1: Ini bang aku mati sekopo pundenku, kudu tak pukui konang bayi.
0: Parah kesuwen aku nandangi kowe setan, sari ba.

0: peperangan.
1: Mbak yo pangling karo aku. Aku Maya Dewi kok pangling toh?
2: Balekno. Kuwi balekno kuwi.
0: Apa sih dibalekke?
2: Wis toh dibalekke wae.
1: Wis ora.

0: iki?
1: Aku permati. Wong saka Kabupaten Pasuruan.
0: Mumpung durung ilang nyawamu bali ya, wae.
1: Aja meneh mingku iki. Jeng Dipati Santa Gunane kon ngadepi Permati ae.
0: Weh, gemagah kowe mungsuh Candradeni durung karuan.
1: Mati ki, awas kowe yo. Wah, ya. Awas kowe. Ayo mati. Mati kowe.
0: Aduh.
1: Sambat kowe.
2: Kanjeng Adipati,
1: ngaturaken
2: ketiwasan kanjeng.
1: Loh, diwajan dipundi?
2: Gunung Cangak sampun dumados perang. Nanging Ika Broto culika nilar pabaratan. Malah dados perang ageng dumugi Blambangan kanjeng.
1: Loh, berjejering ngantuk ya.

0: wong Sokartiko Satrios Kumataram.
1: Sonto Gunalit.
0: Oh, kowe to. Kowe tak goleki Sonto Gunalit. Kowe wong sing dadi undraning perkara gawe ditrikta ana ing blambangan lan pasuruan.
1: Aku ngrumangsani kepepet. Ora iso ubah, ora iso pola. Aku mung kudu bergagah ngadepi kanthi pangga.
0: Nek koyo ngono, ayo tanding yo sumungso.
1: Angko niki, angki.
0: Ugonduni kaprawiran. Aku arep bali ning Gunung Wilis.
2: Gunung Wilis?
0: Yo. Oh.
2: Yen ngono kuwi ajar salah kantoro kowe.
0: Yo, takoni. Aku ra pangling Pangeran Silarong kowe,
2: saben-saben kowe mbebole dipati Brang Wetan supaya wani kunungso dalam Kang Sultan Agung hanya wong sing Mataram.
0: Takoni, pancen aku ra trimo nek Mataram
2: mati kuwi salah kantoro.
3: Maya Dewi, dikuat-kuat ke Maya Dewi. Tatumu ditambani, Maya Dewi.
4: Oh, istri.
3: Oh, dikuat-kuat ke toh, aku wis suwe ora ketemu kowe. Ning ketemu-ketemu kowe pasrah bayi. Ndur saiki kowe kena mimis. Dikuat-kuat ke yo, Maya Dewi.
4: Maya Dewi. Aku njaluk ngapura marang kowe. Rikala semono aku duwe pandhawa ala marang kowe. Ning jebul pancen kowe wis ninggal jagat sing peteng. Lelabuhanmu gedhe marang negara Mataram, Maya Dewi. Aku njaluk wis tinunggu peci. Ora dadi apa. Aku wis meneh pangapura kowe.
5: Aku ku nedha nrimo marang kowe, Maya Dewi. Kowe wis bisa ngundur ke putraku seko cengkermane wong-wong sekti ing Blambangan.
4: Sami-sami.
3: Maya Dewi.
4: Dikuat-kuat ke Maya Dewi. Dikuat-kuat ke Maya Dewi.

0: Aku wong ngono dadi wong becik mergo saka anggonmu nuntun. Aku matur nuwun banget karo kowe, Kakang. Aku bisa mlangkah dalan sing becik mergo kowe, Kakang. Bagus aja.
1: Nek saka karepku, ayo to diusadani.
2: Iya, dikuat-kuat gemeh dewe.
1: Ayo diusadani.
2: Mayat Dewi!
1: Mayat Dewi!

Cekap sumanten sutrisno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro Blambangan. Ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia, mendorong pengelolaan limbah program makan bergizi gratis menjadi energi ramah lingkungan, bernilai ekonomi bagi masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai memperkuat keberlanjutan program sekaligus membuka peluang ekonomi sirkular bagi warga lokal di berbagai daerah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia, Abdul Rifai Ras, menegaskan limbah makan bergizi gratis wajib dikelola berkelanjutan nasional. Langkah tersebut untuk menopang ekosistem ribuan dapur di sejumlah daerah Indonesia. Beralih ke informasi lain, KAI Bandara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Wates dan sekitarnya, melalui layanan kereta api Bandara Yogyakarta International Airport. Direktur Utama KAI Bandara menyatakan KAI Bandara berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman. Melalui kereta api Bandara Yogyakarta International Airport, berharap dapat semakin memperkuat konektivitas masyarakat Wates dengan pusat kota Yogyakarta dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Melalui kereta api Bandara Yogyakarta International Airport, berharap

dapat semakin memperkuat konektivitas masyarakat Wates dengan pusat kota Yogyakarta dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budoyo, selamat siang, sugeng siang. Senang banget rasanya Betty Damayani bisa kembali hadir menemani Sutrisno Budoyo. Sutrisno Budoyo, sekarang bersama saya Betty Damayani sampai sore nanti. Ada acara program siaran Canting Jalih Info UMKM Suara Budaya Nusantara dan Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, semoga kita pidangetaken sesarengan Canting Jalih catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan Prabu Dasamuka. Sugeng midangetaken.

Dasamuka. Prabu Dasamuka nom-nomane aran Rahwana. Prabu Dasamuka iku putrane Resi Wisrawa saka ing Pertawan Giri Jembangan kang patutan kalawan Dewi Sukesi. Prabu Dasamuka duwe sedulur telu cacahe. Kang angka siji yaiku Raden Kumbakarna, ingkang angka loro Dewi Sarpakenaka, dene kang angka telu Raden Gunawan Wibisana. Prabu Dasamuka uga duwe sedulur tunggal bapa, seje ibu. Kang aran yaiku Raden Danaraja Nalendra ing Lokapala. Prabu Dasamuka dedek piyadeke gagah prakoso, apae srasekso tur sarwa sembodo. Dene watak wantune Prabu Dasamuka angkara murka, golek menangi dhewe suka dak sia mring sapadha-padha ngegongake kaksetene sapa sira sapa ingsun. Prabu Dasamuka kasinungan kasekten lan kasantosan kang linuwih amarga duwe aji rawa rontek kalawan aji Pancasona. Aji rawa rontek peparinge sedulur tuwa kang seje ibu ya kuwi Prabu Danaraja, dene aji Pancasona peparinge saka gurune yaiku Resi Subali. Prabu Dasamuka jumeneng ratu ana ing negara Ngalengka. Kudune sing jumeneng ratu ana ing negara Ngalengka iku keng pamane kang aran Raden Prahasta. Ananging Raden Prahasta ora seneng dadi ratu, negara Ngalengka dilintirake marang purunane ya Raden Rahwana, ya Prabu Dasamuka iku. Dene Raden Prahasta trimo ngembani dadi patih. Jumbuh kalawan watak sarak seneng dak sia marang sabada-padha kang diduweni Prabu Dasamuka nganti tegel nganiaya kepara hanyedani sedulure tuwa yaiku Prabu Danaraja ing negara Lokapala. Amarga kepengin ngelar jajan. Akeh raja tetelukan, aja ana ratu kang sinembah dening ratu, amung kejaba Prabu Dasamuka. Kaya ngono mau watak wantune Prabu Dasamuka. Jagat wis nyekseni yen to Prabu Dasamuka tau tate ngrabasa ing kayangan Suralaya. Kepengin anggarwa Dewi Tari putrane Bathara Indra. Sekawit para dewa ora marengake. Anjalari nesune Prabu Dasamuka banjur bramantya. Sakala kayangan diobrak-abrik digawe sungsang bawana balik. Para dewa padha miris kepeksane Dewi Tari dililake dadi bojone Prabu Dasamuka. Sarehne Dewi Tari wis diparingke tumuli kaboyong ing negara Ngalengka. Lumereking wanci anggone jejodhoan Prabu Dasamuka kalawan Dewi Tari pinaringan putra Jalu, ya putra kakung kang aran Raden Indrajit, ya Raden Meganandha. Sanadyan wis duwe garwa Dewi Tari, Prabu Dasamuka durung trima. Isih garwa Dewi Urang Rayung. Banjur peputra Raden Pratala Maryam. Ora mung kuwi, isih akeh garwa-garwa liyane. Peputra kayata Raden Yaksadewa, Raden Trisirah, Raden Trimuka, Trinetra lan liya liyane. Kepara durung marem rasane ngati yen durung bisa anggarwa wanita sing dadi titise Bathari Sriwidawati.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Indahing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutrisna budaya wonten ing wedal menika sesarengan kalian Betty Damayani, sumangga kita pidhangetaken info UMKM Umu Asiana Madu Asli Bawang Tunggal. Sugeng midhangetaken.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
4: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani, yang tentunya kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman juga, berbagi kegiatan juga, apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM. Saat ini saya menjumpai ada Ibu, siapa ini?
5: Ibu Umu Asiana dari Kalasan.
4: Ibu Umu Arzana, rumah anu ya, UMKM Umu Arzana gitu ya. Ibu, ini saya lihat, saya pegang nih juga ada kopi asli petik merah ini. Terus ada juga madu murni asli. Terus asli Sumatera ini ya, dan juga madu bawang tunggal ini. Wah, luar biasa ini produksinya Ibu Azana, Ibu Umu Azana ini. Ibu, ini usaha ini dari tahun berapa ini UMKM-nya?
5: Udah sekitar 6 tahun.
4: Udah 6 tahun.
5: Iya.
4: Ya, ini berkaitan dengan kopi, ada berkaitan dengan madu, berkaitan juga dengan madu-maduan ini.
5: Iya, permaduan.
4: Permaduan ini.
5: Iya.
4: Kenapa pilih usaha ini, Bu, dulu?
5: Gini, sebenarnya produk saya kan gak cuman beberapa itu ya, ada 16 produk gitu, sebagai batu loncatan gitu kan. Itu pun juga dari beberapa produk itu kan namanya UMKM tuh kan naik turun gitu, seperti itu. Dan berusaha untuk tatkala menjadi single parent, kita mengembangkan usaha, mempunyai produk-produk baru yang memang yang mana sih yang memang prospek untuk kita jual, seperti itu.
4: Oke, begitu ya. Jadi harus peka begitu ya, Bu, ya sebagai pelaku UMKM. Apa sih yang ini? Oh, buat ini ternyata kita harus buat ini karena ini agak turun nih, mungkin apa pendapatannya misalnya kayak gitu. Harus bisa banting setir ke kanan dan ke kiri gitu ya. Oke, luar biasa. Berkaitan ini produksi sendiri di mana ini, Bu, produksinya?
5: Kebetulan kami ada rumah produksi Umu Asiana itu di Jalan Cangkringan KM1 Duri Tirta Maratani Kalasan, Sleman, gitu. Yogyakarta.
4: Jadi ada rumah produksinya. Ini kalau bawang tunggal itu seperti apa ini, Bu, bawang tunggal itu yang
5: bawang tunggal itu fermentasi dari madu asli sama bawang tunggal asli.
4: Oh, gitu.
5: Dan itu banyak manfaatnya untuk tubuh kita.
4: Oh gitu. Terus madu murni ini madu apa nih, Bu, dari
5: madu hutan.
4: Oh gitu ya, beda juga ya. Ini diproduksi seperti ini.
5: Iya, di packaging sendiri,
4: di packagingnya, di botolan
5: sendiri.
4: Begitu ya.
5: Iya.
4: Jadi beda juga ya dari madu murni ini sama madu bawang, beda.
5: Beda sekali, karena kalau madu murni itu biasanya kita bisa ngemik untuk minuman-minuman yang lain, seperti itu. Sedangkan kalau madu bawang tunggal itu untuk stamina kita, untuk kulit kita biar bersih.
4: Tapi memang ada rasa bawang-bawangnya begitu.
5: Iya, betul.
4: Ada rasa bawangnya begitu ya. Terus kalau kopi asli petik merah ini berarti yang model seperti apa ini, petik merah itu?
5: Petik merah itu dia
4: yang
5: dari
4: merah-merah gitu kopi.
5: Iya, dari pemetikannya itu udah tua gitu loh. Jadi kan beda, Bu, petik muda sama merah itu kan
4: rasanya beda.
5: Rasanya beda gitu.
4: Untuk roastingnya juga beda juga, atau untuk ininya apa namanya, mungkin dijemurnya atau mungkin di apanya atau mungkin saat
5: Untuk pengolahannya juga beda juga,
4: beda
5: untuk
4: juga roastingnya gitu ya. Kalau yang petik merah sama yang lainnya gitu ya. Oke. Ini usaha ini karena sudah 6 tahun ya, tentunya ada pasang surutnya.
5: Iya. Nah, apalagi COVID.
4: Ya, begitu ya. Dulu orang pada ngalamin seperti itu. Menurut Ibu seperti apa nih antisipasi waktu dulu? Bisa cerita nih, paling tidak bisa menginspirasi pendengar Pro 4 itu sama-sama pelaku UMKM tapi punya permasalahan yang sama. Paling tidak bisa berbagi ini informasi itu.
5: Iya. Tentunya tatkala kita menjadi UMKM harus bisa menyiasati segala sesuatunya. Apalagi zaman COVID kemarin itu benar-benar saya memang awal pulang ke Jogja, jadi berpikir bagaimana sih saya harus membuat produk gitu yang yang memang bisa untuk berbagi ke umat, bisa untuk diri kita sendiri jual beli seperti itu. Dan tatkala waktu itu saya mempunyai produk UMKM juga, tapi PMP seperti itu. Terus jadi ada batu loncatan lagi, ada historinya dengan suami yang dulu itu kita ada madu bawang, terus muncul ide dan gagasan. Oh ternyata suami dulu mengkonsumsi madu bawang, ternyata bagus untuk stamina dia, biar tidak mudah capek gitu, kulitnya biar bersih seperti itu. Nah itu melangkah lagi, terus akhirnya kita berkonek dengan madu Sumatera, akhirnya membuat branding lagi untuk madu asli. Nah ternyata terus tatkala kita bersama teman-teman sering membawa kayak lotis gitu, lotis buah. Nah kebetulan kok mereka pada cocok, akhirnya punya ide lagi, kenapa enggak gitu loh, untuk memberi jalan rezeki saya dengan melalui kayak lotis buah tadi, dengan gula yang memang gula-gula pilihan kita juga seperti itu. Dan yang pastinya menjadi UMKM itu harus apa ya, benar-benar kita menyiasati bagaimana sih kita bisa membahagiakan orang lain dengan produk kita. Gitu. Walaupun jangan sampai hanya jual beli aja, tapi tatkala kita mempunyai suatu produk itu, bagaimana kita memberi hadiah kepada entah teman saudara kita, entah teman-teman tamu yang datang ke rumah, kita memberi produk itu.
4: Oke, luar biasa ini sharingnya Ibu Umu Azanah ini. Ternyata pelaku UMKM itu juga harus bisa berbagi ya.
5: Ada lagi satu produk yang memang karena saya relawan peduli Palestina, jadi di situ saya mempunyai produk sabun cuci baju sama cuci piring yang memang produk saya sendiri, gitu. Jadi kita mengencarkan untuk memboikot produk yang pro afiliat, tetapi kita juga memproduksi kita sendiri untuk sabun-sabun kita. Kita udah memakai apa yang memang kita produksi sendiri, tapi itu bisa menjadi hadiah untuk saudara teman-teman kita yang memang datang ke rumah. Kita packaging dengan brand nama kita sendiri, gitu.
4: Oke, baik, luar biasa ini sharingnya Ibu Umu Azanah. Semoga sukses selalu nggih Ibu nggih.
5: Amin.
4: Untuk produk-produknya ini yang memang sudah dijual di mana-mana ini Ibu ya.
5: Kadang keluar kotak juga kalau yang madu bawang
4: gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu, matur nuwun sharingnya nggih.
5: Assalamualaikum.
4: Baik, sutresna budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari pelaku-pelaku UMKM, dan kita bisa jumpa kembali dengan pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

Sutrisno Budoyo untuk siang ini, siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Pangeran Diponegoro Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Sambil menunggu ibadah sholat Jumat, mari kita dengarkan lagu-lagu berikut ini.

0: awek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sutrisno Budoyo, untuk siang ini nanti akan ibadah sholat Jumat dari Masjid Pangeran Diponegoro Kompleks Balai Kota Yogyakarta dengan khatib Profesor Dr. Filosofi Haji Al-Makin Sarjana Agama Magister Artium, untuk Imam Nur Hidayat Sarjana Seni, kemudian untuk Muadzin Kenggi Gilang Ramadan. Sugeng midhangetaken.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين يا معاشر المؤمنين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Para jamaah salat Jumat Masjid Diponegoro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat diberkati oleh Allah. Semoga kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita mampu melaksanakan sholat Jumat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia pada hari ini, mari kita ingatkan firman Allah untuk berkata, berlaku dan bertindak secara jujur. Wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, katalah dengan jujur. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa kunu ma'as-shadiqin. Bertemanlah, bergaullah, akablah, berkumpullah bersama orang-orang yang mengatakan sesuai dengan apa adanya atau jujur. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada era digital saat ini, pada era media sosial saat ini, TikTok, X, Instagram, pada era rekayasa buatan artificial intelligence atau berpikir menurut mesin, kita mendapati kebohongan yang nyata-nyata di sekitar kita, kebohongan yang setiap hari kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Kebohongan lewat gambar, lewat suara, kebohongan lewat video, kebohongan lewat karikatur, dan semua itu adalah kebohongan. Pertama adalah berita bohong atau hoax. Kita setiap hari dihujani oleh kebohongan dengan sengaja direkayasa supaya kita tidak melihat keadaan apa adanya,
Kedua, manipulasi konten visual atau deep fake. Setiap hari ada saja orang membuat video, membuat gambar, membuat tulisan, tetapi bohong. Ketiga, catfishing atau identitas palsu. Banyak akun-akun yang tidak mempunyai tuan. Satu orang bisa mempunyai 100.000 bahkan 1 juta akun palsu yang disebut ternak atau farming. Ini adalah kebohongan. Yang keempat adalah ulasan palsu, like palsu, komentar palsu di media sosial. Ini adalah kebohongan juga. Kelima adalah filter dan status palsu. Wajahnya difilter supaya bertambah muda seperti artis. Tidak pergi ke laut, seolah-olah pergi ke laut. Tidak ke hutan, seolah-olah pergi ke hutan. Sehingga semuanya palsu. Dan yang tidak kalah adalah kebohongan dalam grup tertutup dalam WhatsApp dan berbagai macam grup. Semuanya bisa saja dengan mudah menyebarkan kebohongan. Kebohongan saat ini bukan kebohongan ketidaksengajaan, tetapi kebohongan yang direkayasa dengan canggih. Kebohongan dengan membayar buzzer, dengan membayar influencer yang menghabiskan bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun rupiah. Ini semua adalah kebohongan yang tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sholat Jumat Masjid Diponegoro yang selalu dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kita tentang kebohongan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu selalu memegang kejujuran, karena kejujuran menuju kebaikan dan kebaikan menuju surga. Wa iyyakum wal kadzba fa innal kadzba yahdi ilal fujur fa innal fujuro yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, karena kebohongan adalah kebusukan. Kebohongan adalah kejelekan. Kebohongan adalah kepalsuan. Dan semua itu mengarah kepada neraka. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah dan yang berbahagia, Nabi SAW juga mengingatkan, Da' majaribuka ila ma la yaribuka. Fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadzba raibah. Ambillah yang benar dan yang tidak meragukan. Buanglah yang meragukan. Karena kejujuran mengarah kepada ketenangan jiwa, sementara kebohongan mengarah kepada kegelisahan dan ketidaktenangan. Jika kita melihat update Instagram, update TikTok, video, gambar, atau status yang menenangkan, yang sederhana, itulah kebenaran. Tetapi jika itu mengganggu,
membuat kita tidak tenang, membuat jiwa kita gelisah dan cemas, berarti itu kebohongan. Jauhilah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang sekali kadang-kadang yang diberi amanat, yang mendapatkan kesempatan, itu justru melakukan kebohongan secara sengaja dan sistematis untuk menutupi ketidakmampuan.

disinformasi dan misinformasi. Informasi diputar-putar. Jika kita melakukan pembenaran, melakukan klarifikasi, diserang oleh buzzer, diserang oleh influencer yang tidak semuanya adalah manusia, tetapi mesin dan robot yang dikendalikan oleh AI, artificial intelligence. Maka ini semua membuat kita gelisah. Ini semua membuat kita tidak tenang. Hanya ada satu cara yang kita lakukan. Tidak usah dikonsumsi. Jauhi. Unfriend. Unfollow. Jika kita berteman dengan orang-orang yang menyebar kebohongan, apalagi menyerang dengan tidak masuk akal, caranya putus pertemanan di media sosial. Jangan ikuti akunnya. Ikuti akun yang menenangkan, ikuti akun yang sederhana, bercerita tentang hidup sehari-hari yang tidak berkait dengan kebohongan. Kita manusia, insya Allah sudah dilengkapi oleh akal dan pikiran, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang jujur, mana yang apa adanya. Dan biasanya itu lebih sederhana. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberi kita akal dan pikiran. Dan kita sudah tahu mana yang direkayasa, mana yang bohong, mana yang pura-pura, mana yang tidak jujur. Maka sekali lagi, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunu ma'asiddiqin. Bertemanlah, ikutilah, follow, friend, bertemanlah orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang mengatakan apa adanya. Unfollow, unfriend, orang-orang yang merekayasa. Orang-orang yang menerima uang karena membuat status, karena menyerang temannya. Orang-orang yang menjadi influencer, orang-orang yang menjadi penyebar hoax, orang-orang yang menjadi buzzer. Janganlah kita berteman. Jika bisa, kita kurangi konsumsi media kita. Berteman di darat atau offline. Lari pagi, naik sepeda, pergi ke masjid, pergi ke pengajian secara nyata. Jamaah sholat Jumat Masjid Diponegoro yang diberkati oleh Allah, semoga kita semua terhindar dari kebohongan. Amin ya Rabbal Amin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka wa rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
1: Teruskan sawu sufahum fis salat.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: wabarakatuh. Iya, pendengar.
1: Sutrisno Budoyo, telah kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Pangeran Diponegoro, Komplek Balai Kota Yogyakarta. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat. Semoga menyegarkan hati, kedamaian, dan meraih keberkahan. Kita ikuti program acara siaran berikutnya.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Juda judi, juda judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Juda judi, juda judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya, Pura 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, semoga sinambi beraktivitas dan yang sedang di jalan, hati-hati dalam perjalanan, dan sambil beraktivitas sinambi midangetaken lagu-lagu rohani Islam. Sugeng midangetaken.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Sutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Program 4 RRI Ngayucu.

0: botol plastik ini buangnya ke sampah organik atau anorganik ya? Ah, sembarang aja deh.
1: Mbak, buangnya jangan sembarangan dong. Itu kan udah ada tulisannya. Sampah plastik itu termasuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang.
2: Lindungi bumi kita. Buang sampah sesuai jenisnya.
3: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran program Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: gagal lagi. Lamaran kerja ditolak. Buka usaha sepi. Rasanya pengen nyerah aja deh. Pengen berhenti.
1: Woi, kok terus menyerah? Semangat berjuang. Coba kamu ingat, bangsa kita juga gak merdeka dalam semalam.
0: Maksudnya?
1: Ya, hidup itu penuh perjuangan, seperti negara kita ini. Kita berjuang ratusan tahun, kita jatuh dan kalah. Tapi, para pendiri bangsa, seperti tokoh-tokoh Budi Utomo, memilih untuk tidak diam. Mereka bangkit, membangun kekuatan dari hal yang paling kecil, yaitu persatuan dan tekad untuk maju. Kegagalanmu hari ini cuma jeda buat ambil napas. Kebangkitan nasional itu bukan sekedar sejarah masa lalu, tapi semangat buat kamu yang hari ini memilih untuk tidak menyerah.
2: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
3: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
4: Woi, matiin kerannya. Kalau udah tidak dipakai.
5: Bentar, lagi mandi.
4: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
6: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air itu penting.
7: Loh, Kang, kok malah mbok congkeli to latarmu iki? Nek mbok semen ngene iki ra wis apik to.
8: Wah, nek ora tak congkel kuwi, mongso udan mesti banjir, Je. Karepku yo banyune ben ngresep. Sok nek mongso ketiga, nggone dhewe ben aja nganti kurang banyu to, Kang.
7: Wah, yo bener kandamu, Kang. Saiki akeh omah-omah malah do ditutup ya Kang. Ora ana turan lemah, ambok sithik, suwe ning suwe. Anak putune dhewe iki rak ya kurang banyu to Kang.
8: Ha iya Kang.
7: Wis, kene tak ewangi Kang ben gek rampung.
9: Nah, kudune ngono kuwi to, banyune ngresep, atine dadi anyep.
8: Kene Bu,
9: joke
8: Bu.
9: Ah, iki lho, monggo.

0: Dulu tuh aku gendut disuruh buat kurus. Sekarang aku kurus malah diejek-ejek.
1: Sudah, standar kecantikan itu gak penting kok. Ada 4 hal yang bisa bikin kamu mencintai diri sendiri loh. 1, gunakan pakaian yang membuatmu nyaman. 2, jangan

Perkembangan radio yang merupakan teknologi digital di dunia yang mampu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada perubahan perilaku manusia. Gunakan radio sesuai fungsinya demi kemajuan, kenyamanan dalam kehidupan Anda.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif bidang fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, seiring meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratu sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

dan tradisi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu, ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu, ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Pak.
1: Iya. Kabar pripun Mbak? Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Pak.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
4: Kabare sae.
1: Jawa banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare. Mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
4: Sebentar ya Pak Lia ya. Ini okay, baru di handle sama.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510, dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812124928. Gimana Mbak Nining, apa sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu Zoom-nya.
4: Halo.
1: Halo, iya. Sudah halo, masuk ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
4: Oke. Okay. Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya. Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar ya? Masih delay ya.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Tapi suaranya terdengar masih delay ya. Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suaranya double.
4: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait
1: sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Nanti bisa ditayangkan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini, ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke. Ada.
1: Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis hari ini ya.
4: Halo, coba tes Pak Lia. Apakah sudah oke?
1: RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis.
4: Masih double nih, Mbak. Ngomong-ngomong, iya.
1: Sudah oke RRI Jakarta. Terkait dengan mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya.
2: Terkait dengan kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
4: Oke,
2: okay, ya. Okay, baik. Buat pendengar kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Rangga Suseno. Dipuro SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsAppnya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952 08244 dan di 0271638145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining.
3: Nining sama Mbak Lia.
1: Iya, iya. Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Perompat RRI, kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada proses yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasa anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Mm-mm. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, mm-mm, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset, artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, mm-hmm, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset, artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu, okay, untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar, mm-hmm, seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem, kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar, mm-hmm, yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya, mm-hmm, sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, mm-hmm, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu, mm-hmm, menikahkan adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, mm-hmm, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Mm-mm. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, mm-mm, langsung melamar, menyerahkan cincin sebagainya. Yeah. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, mm-hmm, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu niat resmi, mm-hmm, niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, mm-hmm, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, mm-hmm, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, okay, ya baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan. sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu tuh yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
2: ditandai gitu ya Kanjeng ya.
3: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya.
2: Iya.
3: Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada baik. Sesuatu yang disampaikan.
2: Tadi kita tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga apa tadi namanya pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gege mongso ya. Gege mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lesan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi sebenarnya. Mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
3: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya. Karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya. Semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
3: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya, ada makna-makna ya.
1: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0-0892-0895244 atau di 0271-638-145.
1: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0892-0895244 atau di 0271-638-145.
1: Okay.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih? Yeah?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Yeah. Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat budaya Kota
1: Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat siang juga dari Kota Serang, Jakarta. Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa berapa dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, tentang lamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, kanjengnya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem lamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya. Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Gak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
5: Semalam siang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi Irma ya. Itu yang Mbak Nining ya. Dia kabare ape-ape pagi ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki lho. Dikerubutin wedo dua. King siapa? King Bumi Maya ya atau Suseno ya? Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Salam kenal dengan Ria, itu Cikgu Ria, karena guru panggil Cikgu. Cikgu Ria di Jakarta Selatan, ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah wah sudah. Apa nih dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini panglamar ini atau lamaran ya? Dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat, pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo. Begitu tinggi Sasono.
1: Oke,
5: jadi boleh pantun kalau boleh. Pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf ya, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa. Gini, melaku-melaku sore ning taman Sriwidari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setitik ben lupi semangat. Itu pantun dari Cikgu. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Saseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia, Mbak juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama panglamar, tentang panglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya sendiri. Kemudian panglamar, tadi saya katakan. Panglamar ini mestinya ada dari pihak warga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Ini logiknya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
4: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga di supaya yang praktis bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita, alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal
1: praktis
4: secara gitu formal ya, diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya,
4: mendekati. Secara simpel saya sampaikan. Misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset, ada tiga bagian. Yang pertama paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama, ya perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso itu paningset, artinya mengikat. Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin, pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin, pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu di akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih, ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita, artinya berjodoh. Ya, berjodoh, menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben, itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset, ya untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pamingset ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai. Secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangset. Di oper tadi Mbak ini juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup, lambang keluhuran lan kemuliaan sebagaimana raja, maka pisang raja.
2: Okay.
4: Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Daun sirih. Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane.

0: sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
1: Melalui simbol-simbol.
2: Ya, oke, simbol-simbol. Baik. Okay.
0: Kemudian ada segogolong.
1: Segogolong.
0: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung.
1: Jeram
0: gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
2: Oke.
0: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya diukup. Atau di keraton pun, walaupun putra sinuwun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh sinuwun sendiri.
2: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman, mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
3: Terima kasih Mbak Lia.
2: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

Abang Po, Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya seluruh pihak kerjasama untuk menjaga keamanan di Jakarta sebagai salah satu destinasi yang gemar dikunjungi oleh wisatawan. Pada Kamis kemarin, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menanggapi kabar terjadinya kasus pembegalan di sejumlah titik ibu kota. Made menekankan bahwa pariwisata di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap keamanan dan kenyamanan suatu destinasi. Isu atau kejadian negatif yang tidak ditangani dengan baik dapat membentuk citra negatif dan mempengaruhi kredibilitas destinasi wisata. Beralih ke berita lainnya, Bang Pak, anggota Komisi 7 DPR Novita Hardini menyatakan investasi pada sektor budaya memiliki dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah dalam penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR senilai 400 juta kepada Lembaga Penggiat Budaya Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kemarin. Ia mengatakan sinergi antara lembaga legislatif BUMN, perbankan, dan komunitas lokal menjadi kunci percepatan pembangunan daerah khususnya di sektor pariwisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sutresno Budoyo, wedal menika sampun nyawiji malih kalian programa 4 RRI Yogyakarta. Lan salajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara. Setelah Irama Budaya Nusantara, program acara berikutnya akan bersama Jordan Talaksoro. Saatnya, saya Betty Damayani pamit undur diri, matur nuwun dan sugeng midhangetaken.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya Cika Marsya. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian tugu, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

Adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya Sutresno Budoyo, keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apa kabar, Mace Rice?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Ce?
6: Aisyah Raubut Kalifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Besubu sararaku, nopak karya balik.
9: Oras dongan, puha kabar muna.
10: Puha barakan rakan mendung.
11: Wah, damai.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
13: Perompat RRI melalui Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
14: Masih bersama saya Cika Marsha. Saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat nggak baju adat Tidung di uang 75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Ana Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an, yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Injung.

Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karampuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakaru Mamasa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul Ya Samad. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo mencegah lunturnya bahasa ibu dan kebanggaan berbahasa Indonesia pada generasi muda tidak boleh dianggap remeh. Seringkali masyarakat baru terjebak pada keprihatinan saat bahasa daerah mulai ditinggalkan oleh anak-anaknya tanpa menyadari bahwa pergeseran identitas yang paling krusial justru sudah terjadi sejak masifnya gemburan media sosial. Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta 2026 terus mengencarkan edukasi literasi dan pelestarian budaya agar kesadaran masyarakat benar-benar terbangun. Gayo Adrian Fajri dan Krisna Puspita mengungkapkan pemahaman tentang literasi berbahasa ini bertujuan untuk memberikan penguatan karakter yang sesuai dengan dinamika pergaulan dan gaya hidup sasaran. Beralih ke informasi lain. Memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban agar sesuai syariat Islam sekaligus memperhatikan kesejahteraan hewan, ratusan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kota Yogyakarta mengikuti sosialisasi penyembelihan hewan kurban. Ketua Basnas Kota Yogyakarta, Abdul Samik, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya para pengurus masjid dan panitia kurban terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanting aturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngaluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten seterusno budaya, ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya. Sore hari ini kembali menyapa Anda di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Apa kabarnya seterusno budaya? Semoga sehat selalu. Ya, ini udah tanggal 22 loh ya. Hari Rabu depan kita siap berkurban seterusno budaya. Sudah beli hewan apa? Kalau hari ini tahun ini kurbannya apa seterusno budaya? Yang penting jangan setiap tahun tuh kurban perasaan terus ya. Digantilah sama hewan gitu, masuk kurban perasaan terus. Pokoknya sampai nanti jam 5 sore, lagu-lagu dangdut pilihan sudah saya cepakkan untuk Anda. Silakan dipilih lewat WA di 0895 0144 1066, atau lewat telepon ya, silakan di 0274 540 333. Oke, seterusnya Butoyo, kita buka teleponnya. Lagunya pilih ini ya, Bojo Biduan atau Gemati, pilih yang mana? Monggo, tak buka teleponnya. Halo Sugeng Sonten, suko sami suko.
1: Sugeng Sonten, suko sami suko.
0: Iyo. Suko,
1: majikan suko, sedaya sami suko.
0: Iyo, siapa ini?
1: Siapa nomor siki, ini buat mawut rasa melepuh.
0: Oh, Pak Sumarto nih. Wow, ini tung apa nih? Sama kayak Busri nih ya. Versi yang cowok. Aduh, kabarnya gimana Pak Sumat?
1: Sehat, mesti keluarga masih sehat, tancap sinar dengan kesehatan.
0: Nggih, amin, matur nuwun. Ini mesti milih lagunya Bojo Biduan toh?
1: Ya manut.
0: Mbok yo enggak kayak gitu, Pak. Nek heeh yo heeh aja, enggak usah yo ya, manut. Konangan. Salamnya buat siapa Pak Sumar?
1: Kasih kalau dinten kagem yang Jasmi Somodi, Bunda Tujo, Mbah Noyo, Ibu Yanuase, Ibu Subriati, Ibu Wagianti, Lajeng Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Pak Tupar, Romo Mujiono Brosot, Bapak Tumiji, Bapak R. Sigit, Lek Gono, Pak Cawiyo, Nengan, Pak Suwardi, Mbah Glendi, Pak Sagio, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budjo, Mbak Ana, Bapak Sunardi Mursari, Romo Sukabjo,
0: Lajeng
1: Mami Sartika, Irpun Wedo, Yumudo, Mas Jan, Pak Rimbang, Ibu Anjasmoro, Lajeng Yusuf Kapredo Martani, Bobo Sardio, Lajeng Romo Ngadiono, Irpun Wedo, Kambang Jutarno, Lajeng
0: Dor
1: Bu Sri Bonaku,
0: nah,
1: Bu Sri Utami Mengwaku, mungkin tak mantis sakit melepet. Lajeng Mbak Yani, Pak Bantul, Mbak Andi, Pak Depa ini meskipun bijang malih wis bleng.
0: Nggih. Nggih. Siap ngunjuk obat riyen, Pak. Nggih, matur nuwun. Monggo diunjuk obatipun biar enggak gliengan ya. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng.
0: Aduh. Wis.
2: Ora iso nomor siji.
0: Ah, kepiye to?
2: Kedua
0: bapakmu kalah cepet kok ya.
2: Ya ora apa-apa.
0: Ini siapa sih? Ini sehat. Ini siapa ya?
2: Simbo.
0: Oh, Simbo kuto. Yo ngalah Gusti. Monggo niki teng acara Sari Taman. Lah, pokoknya ora enggak usah dicetakan wis, pokoknya gitu. Lagunya yang mana, Mbok?
2: Ya, sing mau karo dulurku.
0: Bojo Biduan.
2: Apa namanya?
0: Bojo biduan pilihane.
2: Oh iya, wis tak bojo biduan
0: bae. Oke, siap. Ono biduan lanang apa ya?
2: Biduan nita.
0: Oh. Lah ini yang ngomong perempuan kok.
2: Salam-salam ya.
0: Iya, 10 ya, Bu.
2: Oh iya. Pengira.
0: Wah. Is.
2: Aku manut 10, 10 pengira ono.
0: Lah, iki angel wis angel.
2: Angel, angel. Ya, kagem Bapak Sumar, Mata Nuwun, Romo Yono, Mata Diado, Romo Heri Sardono, Pak Cita ini. Bapak Sardono, Mas Toro, Wonten Tenang Manis, Renggo, Romo KRT, Prodati Kusumo, Nak Rian, Mbak Yono, Wonten Wiro Saban, Jirjo Sumarto, Mbak Siman, Bapak Sardio, Bapak Untung Rahardo, Rukun Berdo, Nak Wadianti, Di Supriyati, Buya Yukwani, Bunani Badiri, Ribu Sriwi, Wonten Mundali, Bapak Jumangin, Bu Widyanise, Wonten Supen, Kagem, Romo Narto Indra, Mami Satika, Dimas Yanto Sayedan, Pak Tupar, Bukit Pak Pur, Kendang Rejo, Mas Gilang, Mas Ipul, Jopo, Pak Bapak Sagio, Mbak Turot Risik, Bapak Sumar Miko Walu, Romana Timur Sari, Mbak Noyo Wonten Ing Gadung Sari, Bu Tarni, Mbak Pipis, Yumudo, Mas Bambang Sutarno, Putri Gonago, Putri Utami, Mas Ardi Klasin, Mas Ardi Ponso Tari, Supoyo, Om Wening, Ugi Bapak Suwardi Menang Prayok.
0: Gini pun
2: agem
0: sudah ya kemauan. Oke.
2: Matematika.
0: Sami-sami. Matur nuwun.
2: Oh,
0: nek jatane Jumat ki ya dhewe.
2: Oh, gitu. Ya.
0: Nggih. Matur nuwun Bu Dwija. Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka. Halo. Lah iki ora koyo adate kudune ping 50 sek lagi mlebu.
3: Mas sing 13 ya.
0: Oh, 13. Lah iki data diitung yo ngopo to, Pak? Pak. Oh, niki kalih Pak Bambang napa Pak Tarno niki?
3: Sami mawon.
0: Oh, asmanipun dobel nggih. Nggih, monggo lagunipun sik pundi?
3: Bojo ana ora ono lagu napa?
0: Bojo biduan.
3: Bojo biduan.
0: Wah, senengane iki ya.
3: Kagem Pak Sumar wau pertama.
0: Heeh.
3: Sing karo kagem Budhe matur nuwun. Ya, nambe ini Gading, Mbak Pitin, Mbak Anggun. Putri Jo, Buka Gianti, Putri Utami, Putri Konakun, Yusiro, Penyudo, Buya Yukweni, Buya Yase, Buju Priyati, Buya Putami, Bunani Bajuri, yang atas KTK, Widya Ningsi, Mas Ipul, Mbah Noyo, Pak Giman, Ibungan, Pak Purkenarjo, ada Mas Kris, Pak Tupak, Pak Sumar, Rau, Mas Rian, Mas Yukweni, Mas Adi Pontosari, Pak Mudiono, Pak Sabio, Romo Dusyadu sekalian, Romo Yunama Prasetyo, Romo Ngasiono Matur Nuwun, Romo Iring Kula, terus Mbah Suro, Pak Sadiyo, Pak Dipaimin, pun ngebleng.
0: Pun ngebleng?
3: Pun,
0: Matur Nuwun. Siap. Nggih, Matur Nuwun Pak Tarno, sugeng sonten suka sami suka.
4: Wilujeng sonten ugi suka sami suka. Di matur dan suka sedaya suka monggo-monggo sami suka.
0: Cekrukuk.
3: Op.
0: Selamat datang di acara Sari Taman, Kang Mas.
4: Sari buah ya.
0: Sari buah. Kabarnya gimana?
4: Salam.
0: Kang Mas kabarnya gimana Kang Mas?
4: Nggih, pangatune Dimas sing ganteng. Kulo sedaya. Mas, tiban setan sedaya nipun.
0: Mantap jiwa.
4: Saku duwe Dimas wargi pripun-pripun atau sipun?
0: Injih nggih sae sedanten iki kula lan sak keluarga.
4: Alhamdulillah alhamdulillah dek remen mekat. Sedangipun di bojo-biduan kalih napa sing nomor kalih?
0: Nomor kalih gemati.
4: Gemati mawon nggih.
0: Gemati kalih sinten pacarnya?
4: Bojo-biduan.
0: Oh iya. Salamnya buat siapa? Ada Pak Bambang alias Sutarno.
4: Pak Bambang Sutarno.
0: Nah.
4: Matur nuwun sing kalanipun niki sing dalipun kita sadan kita kesehatan keluarga terus dateng kados penyaripun.
0: Amin.
4: Dan Mami Sartika mau ngaku-ngaku di konten Yung mudah beracan minggir Bu Anjas Moro Ari-Ari Mami Nges di konten Wonten Pak Yanto Candi Abang Kelan Ibu Wonten Romo Yono Marto Diarjo Wonten Pak Yanto Tenggrokel Margo Dati Tenggriku Wonten Pak Jono Nges Sugeng Sultan Ugi Budi Dwijo Tante Wagianti Wonten Pak De Wonten Bapak Sumar Nges Nges di konten Kang Ipul Bapak Sagi Iyo Mbak Glendri wonten Umar wonten niko sapa meneh kae
0: Mumet dhewe
4: Mbak Yani Patok Bu Sri Utami Bu Sri Kebon Agung nggih wonten Mbak Suro nggih sugeng sonten nggih prayoginipun kagem sedo kemawon sik dereng kula singkal nyuwun pangapunten
0: inje siap Kang Mas
4: Kang Mas Jaja sik ganteng tapi gak pakai rowo loh.
0: Sengit aku loh.
4: Nggih. Hati-hati.
0: Matur nuwun Kang Mas.
4: Matur nuwun dalipun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
5: Sami sehat Mas Yudan.
0: Sami sehat jenengan sinten nggih?
5: Nggih, niki anu master.
0: Master Sagio.
5: Betul.
0: Sagio apa Sarjio?
5: Sagi.
0: Oh, Sagio nggih. Monggo Pak Sagi.
5: Toh, mas.
0: Sehat. Sak kondure pun panjenengan nggih sehat toh, Pak sedanten.
5: Berkahipun sedaya wrijeng.
0: Nah, ngaten niku. Monggo ajeng milih sik pundi?
5: Atur-atur yen, lagune sing omong setunggal.
0: Bojo biduan.
5: Benul.
0: Nggih, ampun konangan ibu lho.
5: Nggih, mboten.
0: Mboten sae.
5: Rian wau matur Mas Rian, mugi-mugi tetap sehat.
0: Amin.
5: Masih pun Mas Mamat. Iru Kurwedo Pasar Jio Dati Mulyo Ibu Tarmin Demangan Baru Mbah Noyolan Mbah Yono Pak Sumar Sedayu Pak Haji Ngadiono Budwi Jo Matur Nuwun Sekalipun Kali Bu Sri Bonagung Mbak Yumudo Bu Utami Sekali Sonten Mugi Sehat Kali Pak Yanto Pak Jono Grogol Pak Suro Trisai Bu Yayu Pare Kali Bapak Tujuh Subagyo Wingi Sekolah Suwan Miko Mas Jodan
0: Oh nggih
5: Kali Pak Dijamin Ngajaran Pak Diwardi Pak Gono Pak Dipahin Pak Tupar Kali Pak Dikardi Wonten Epis Tunggal Jajah Mesudi Ibu Pipit Ibu Titut Pak Nadi Mursari Mbah Gendi Lan Kagem Ki Joko Budu Sugeng Sonten
0: Siap
5: Tasa Sehat Kali Pak Tirto Sugeng Sonten Singgulan pertama menikah Pak Tirto Kita dia jalan sama
0: Siap.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke telepon ke WA dulu. Ada Pak Tupar ngirimin voice note.
6: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mas Jordan talak sorunir atur salam ka kebutu jawab wagianti sirupi mudha supriya peti putarmi punani. Lajeng Mami Sarti kamu ngalik kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Purworejo lajeng Pak Kasiono Mbulawen lajeng wonten malih Pak Sarjio Pak Sagio Pak Sawiyo Pak Supoyo Pak Suwarti Ki Rukun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang Ki Kumbokarno Kirseseto Romo Tujuh sekeluarga Romo Haji Ngadiono Mas Toro Manis Renggo saya ini pun kagem sedaya kemawon kagem Mas Jordan talak seru
0: sugeng
6: tugas ngantos paripura sak mangkel mbok pilih kontur ngantos atos
0: plus
6: karen derek mawon matur nuwun
0: lanjut lagi ada Pak Kasiono
7: Suko sami suko sing sonten Mas Jodan kula Pak Kasono Bulawen Telaga Adi kintun salam.
0: Monggo.
7: Katur Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo, Bapak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo, Romo Mariono taiki rukun werda wonten ing Mejing Wetan. Kir Siseto wonten ing Jalan Timoho, Ibu Tuti Yogayudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika, Ibu wonten ing Minggir lan katur sedaya para tresna suka sami suka wonten ing RRI Perempat Yogyakarta. Lagunipun derek Mas Jodan. Matur nuwun.
0: Nggih, lanjut lagi Pak Poyo.
8: Suka sami suka kula suka Mas Jurdan suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan. Wes kula niki wonten ing Gunung Jambu lajeng medal ngorean Mas.
0: Oke.
8: Iki salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Untung, Pak Wening, Pak Tupar, Pak Adiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Kirukun Redo, Iwawan Haka, Kidamaskes, Yang Buas, Romo Yu, Mbah Suro, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Siwi, Bu Legi, Pak Bu Nudo, Bu Anjasmoro, Ki Rukun Rejo, Ki Rimbang, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas ya Pak Tupar lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Satu lagi ya Mbah Suro.
9: Sugeng sonten suka sami suka kula suka Mas Jurjan suka sedaya sami suka. Absen mari mati ora liya Mbah Suro trise. Nggih, pripun pawartos Mas Jurjan dinten Jumat mugi berkah sehat. Amin. Selalu sak keluargi. Lagunipun kula nomer kali kintun salam kagem Ki Joko Budu, Pak Nimbang, Ki Resi Seto, Mbah Mus, Pak Supoyo, Pak Arji, Mas Ibul, Mas Mamat, Mas Rian, Ki Kumbokarno, Ki Rukun Werjo, Mbah Noyo, Pak Tujo Subagio, kalian Ibu Romo Haji Ngadian Ngadiono, Pak Sudar, Pak Wening, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Sri Katon, Bu Agianti, Bu Yanuase, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Duwijo, Bu Nani Bajuri, Iyang Sasmito, Murti Marto Saronto, Ibu Saginem, Ibu Salamah, Bu Yuratri, lan prayogini pun kagem sedaya kemawon kagem majur dan sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kundulipun ngatos satos. Matur suwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, matur sembah nuwun. Kita ke lagu dulu ya seterusnya Butoyo. Ini yang sudah dipilih paling banyak ternyata nomor setunggal alias Bojo Biduan. Ya wis gak pakai lama, ini dia lagunya di Suko Sami Suko. Sugeng midangetaken.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Hatur nuwun sutresna budaya.
1: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di sore hari ini di Suko Same Suko. Sekarang tak keluarkan dua lagu pilihan lagi ya. Yang pertama Jenang Gulo atau yang kedua Jogja Semarang PP. Pilih yang mana ya? Kita cek dulu WA yang sudah bergabung sore hari ini. Ada siapa ini? Mbah Jio Sugeng Sonten wonten acara Suko Sami Suko mungkin jenengan sehat dari atur salam kagem Budi Jokarang Mojo Pak Tirto Buwagian Tiyu Mudo Yusirup Ugi Sedoyo Mawon ingkang mijangetaken Suko Sami Suko Sonten menika wonten pundi kemawon lenggahipun Sugeng mijangetaken sinambi menopo kemawon lagunipun derek matur sembah nuwun. Bu Nani Bajai Bajuri ya. Sugeng sonten, suka sami suka. Salam buat Mami Sartika, Bu Anjas Moro, Bu Indar, Bu Sri Pun Agung, Yu Muda, Bu Indar, Bu Dujo, Bu Yayuk Sedoyayuk, Eyang Sas, Bu Widyaningsi, Mbak Titut, Mbak Christine, Bu Lydia, terus siapa lagi nih? Ada Bu Asih Gropak, Goprak ya. Mbak Pipit, Mbak Yeni, Romo Yuwono, Narto Endro, ada Pak Endro, Pak Bambang, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sarjo, Ki Rukun Wardo, Ki Joko Bodo, Ki Kumbokarno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Pak Sudar Dasilan, nuwun. Tambahannya Bu Sriwi, Pak Tirto, Bu Wagianti, nuwun. Ambiar Mas Yoran ketekan Mas Rian. Wah, jelas toh yo. Ada Pak Sudarmono Efek, Surgeng Sonten, Suko Sami Suko. Ya. Apa nih? Saking panembahan badan derek kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka lagunipun derek matur nuwun Mas Yordan Talaksono. Nggih. Kita buka teleponnya monggo 0274540333. Halo Sugeng Sonten suka sami suka, siapa ini?
2: Halo, halo Sugeng Sonten. Aduh.
1: Kecandak pacarnya ini.
2: Dan masa belum pacarku?
1: Oh sudah, nomor 4
2: Siapa tak pacarku
1: ki? Wala kepiye tak kok malah lupa.
2: Ya lali aku.
1: Jangan suka kayak gitu toh Bude.
2: Ya, nanti nek maklum wis pikun kok.
1: Nanti nek dipek uang piye?
2: Ada ah.
1: Bude monggo lagunya yang mana?
2: Lagune iki apa toh ki
1: Mas? Mbak lagunya Jenang Gulo atau Jogja Semarang PP. Ora cing.
2: Jalan.
1: Nah, iki pedot meneh mengko telepone. Isin lho nek pedot. Iki lagu apa ta ya sing dinyanyike?
2: Jenang Gulo.
1: Walah, tiwas arep tak tulis.
2: Oh, jenenge iki ora artis. Barang kok ora ngerti gendeng.
1: Oh, tiwas arep tak tulis Wareng Jogja e PP.
2: Yeah,
1: mangga Bude.
2: Salame kagem niki wau.
1: 10 aja lho.
2: Nggih, pancen niki wau sing niki wau nembe niki wau. Nggih, punani Baduri Bu Mami Santika. Rian jenis pacarku sing kudu dhewe. Bunda Duijo, terus sinten maling nggih Bu Dio, Bu Rubini, Bu Rupianti, Bu Salama. Lajeng Mbah Kirno, Mbah Widodo, Pak Sugeng Riyadi, Pak Nasihin, Pak Hari Martoyo, Lajeng Pak Tumidi, Pak Tupar, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono, Marto Diabjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, Ki Joko Bodo, Ki Kumbokarno, Lajeng Sinten Maling, Gelegono, Legono, Mbah Negrendi, Mbah Yono Wirosabdan. Lajeng Bugo Pra Kang Jilas, Pak Sabia, Pak Senarsi, Dimas Surot Trise, Mas Adi Ponco, Mas Toro Manis Renggo, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Pahit Bulegi, Bu Supriyati Bianwase, Pak Mening, Mbak Noyo, Mas Wija. Lajeng Bu Tarmi, Ibu Pipi, Bu Gopra, Bu Mudo, Lajeng Bu Sriwu Tami, Bu Sri Bonagung, Pak Gio wonten ing Palian Bantu.
1: Nah, iki 10 peng piro iki?
2: Pak Jono. Mas Jono wonten ing dalan pundi nggih sama sama pundi nika kan. Prayogi.
1: Gini pun.
2: Kagem sedaya kemawon spesial buat pacarku yang di RRI.
1: Waduh, banyak sekali pacarnya.
2: Karang ngerentengi.
1: Oh, ngerentengi kok piye?
2: Kayak kerupuk wae. Matur nuwun ya Dimas Sugeng.
1: Sama-sama Bu Jepenges Ping.
2: Yes,
1: yes. Dadah. Halo Sugeng Sonten, suka sami sukong.
0: ageng sonten suka sami suka.
1: Nggih monggo Mban Cinde, Mban Ciladan.
0: Iya ora dadi ngopo.
1: Sing dadi ngopo sinten?
0: Ayo Mbah.
1: Mbah. Iya, Mbah. Tekan Gunung Kidul sapa meneh ya?
0: Ya tak sahurnya mbahnya. Wong kanca telu ning garis siji.
1: Oh.
0: No yo ora ono meneh sih.
1: Mbok yo sik akur to yo.
0: Iya, wong telu dingaya siji kok nak ra diopeni rak yo.
1: Lah yo eling umur.
0: Eling umur iki kaya puber.
1: Oh, ya makane ngalang-alange cah nom.
0: Sopyo-sopyo.
1: Ah, beto meneh nek kuwi. Ki, monggo lagunya yang mana?
0: Aku Jogja Semarang wae, Mas.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Kagem Tante Genit kalau mau.
1: Waduh, kenes.
0: Sopo-sopo sing jenenge sak karepe, Mas. Hmm. Pe apa benges merah?
1: Benges pink.
0: Ya, lajeng Mbah Sumar wau matur nuwun. Mbah Sumar wonten sedaya nggih, Mas.
1: Nggih. Nggih,
0: manuke ora nganggung terus iki piye, Pak? Pakane sing apik.
1: Ah.
0: Ya, lajeng wau sing WA pertama wau sinten nggih, Mas nggih?
1: WA per waduh, WA pertama, Pak. Nggih. Sinten nggih?
0: Ngapuri kowe,
1: Mas. Wah, pun leli kathah masalah iki.
0: Nggih, sing WA pertama pun kok tenggal niki. Karepe lali apa meneh menapa ne.
1: Lah iya.
0: Nggih, lajeng Mas Rian tak ngapura Mas ra nyenggol aku. Nggih, lajeng Mbak Pipit, Mbak Titu, Pak Mariono wonten Pejing Wetan nggih, Mas. Bu Sriwi wonten Mundali, Lajeng Bu Dwijo, Bu Yanwase, Bu Supriyati, asring mari singgolan ya Mas. Kang Giono, Bapak Haji Ngadiono, Bapak Yuwono Martodiajo, Bapak Pujo Subagio, Pak Mr. Sugiyo.
1: Hah?
0: Mr. Sagiyo ya Mas.
1: Mr. Sagiyo.
0: Wontaran Samas.
1: Nggih.
0: Sesuk sing kanggonan so. November ketika ini.
1: Jangan lupa berangkat.
0: Wah, ya ya coba-coba
1: nah,
0: ya.
1: Mengko disediakke mobil.
0: Oke. Okay.
1: Pick up.
0: Apa ambulan wis tau enak.
1: Arep ra kore mau enggak ngomong gitu malah wis diomong dhewe ya ra apa-apa.
0: Oh, ah, ya tenang ya, aku jatuh kae.
1: Iya nek wis kuwi ya.
0: Tiga kali ya, Mas.
1: Yo, siapa lagi?
0: Dadi pepak ya, Mas.
1: Komplit.
0: Ya, pokoknya 10 wong.
1: Siap.
0: Ora mari manut peraturan.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya tertib kok iki ya. Sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka.
1: Morama masuk.
3: Panjenengan suka. Sari taman saya suka.
1: Senengane godani lah aku wis mandek lho padahal yo. Senengane mancing iki lho. Iki ora
3: ana undak-undakane kok. Oh, pas 10 ya ora undak-undakane.
1: Aduh ini Kang Mas Ipul lagunipun sik pundi niki?
3: Lagune wa melu niku wau.
1: Sari Taman.
3: Ngawen wates PP.
1: Ora ono ngawen Jogja yo.
3: Endi?
1: Jogja Semarang PP. Oh,
3: Jogja Semarang PP.
1: Nah.
3: Panase piro Mas kok PP iki?
1: Hah, panase?
3: Heeh.
1: Waduh iki mumbul-mumbul iki kan.
3: Jogja Semarang kok PP mbok yo mendung.
1: Nah.
3: Kidung kita masih jalan ya.
1: Siap.
3: Yang ketemben Ki Kumbokarno Geng Sonten sehat-sehat yo Ki.
1: Amin.
3: Tetep Bu Wagianti, Bunda Twijo, Mbah Noyo, Mas Rian Gemes, Pak Azhari, terus Mami Sartika, Bu Sribon Agung, wonten Pak Sumar nggih. Terus niku punane Bajuri ingkang pungkasan kagem Raden Joko Budu kalian iki sinten Pak Sunardi Mursari.
1: Oke.
3: Okay. Sedaya pandemen pamit tanggal 24 kang sonten kemitaken. Niki ibu tertib lho niki.
1: Nah, tertib no.
3: Ning lendo bos ora suwe-suwe padha wae. Ibu kan teman matur dadah.
1: Siap.
3: Brong-brong kok.
1: Nggih.
3: Nuwun sugeng sonten.
1: Sugeng sonten matur sembah nuwun. Halo sugeng sonten suka sami suka. Waduh, wis padahal arep tak jeda iki. Masuk iki.
4: guys.
1: Kepiye iki Joan iki nek ngene iki?
4: Wis dekati ya sang ibu ya.
1: Oh, monggo Mbak Cinde, Mbak Siladang.
4: Ya iya. Lagune padha masih perlu mau apa Semarang juga Solo.
1: Oke.
4: Tau kumpulkan sing mlebu-mlebu ya.
1: Heeh.
4: Kayak ngono kuwi nek kaya bolo iki. Wis sampean gede Mbak Siladang.
1: Tur.
4: Konco sket indi-indi nanti ondol-ondol kok
1: ondol-ondol
4: agarannya kok sinter malih
1: iya kan ngetes toh iya
4: ini orang-orang lho guru-orang apa guru sembranan orang
1: padahal orang ujian kok dites ya
4: iya
1: mau gak mbak salamnya buat lagunya si Ndiki
4: lagunya wis mau sing nomor loro mau.
1: Oh nomor loro ya, salamnya buat siapa?
4: Sri Utami tak diseke. Soale protes iki kan. Sri Penakeng ya.
1: Iya.
4: Dene Pak Juri. Iya yo pat-patnya Pak Toro, Sri Wi Budi Gati. Pak wonten nggih kon Werda Pak Rimbang. Pak Yudi. Pak Suporyo karo Mas Ardi Klaten.
1: Nah.
4: Pau Bagianti, Bu Jijo, Bu Sagineng, Bu Supriyati, Bu Yanwase. Pak Wening karo Yang Parno, Pak Anggun Ki Wiro Gendeng, ayo ki masuk ki. Kacang Bandung Ki, Bandung Bondowoso Ki, Jawa Budung. Pak yang dua-duanya karo Yogi, Yu Sirup Mbak Ananan. Radio Pak Sanggir, Pak Sagio, Mbak Dono, Mbak Dendi, Mbak Suro, karo Pak Bolalen ini Pak Kasiono Bolalen.
1: Ah iya benar Pak Kasiono Bolalen, Vlog Adi.
4: Mbak Anu yang buas karo Tomas Dingadiono, Romo Tujo, Romo Diono, Marto Diado,
1: siap.
4: Romo Narendro, Mbak Justina.
1: Ah.
4: Justina pun apa ya dengan tantan Pak Yanto.
1: Waduh, sinten nggih. Mbak Justina yang gelar enten.
4: Ada.
1: Mbak Justina ada.
4: Kabeh wae ya, Bu.
1: Yo.
4: Salam sehat. Jam 4. Merdeka.
1: Merdeka. Mbah Tony Kusnoyo. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka.
1: Halo, Bu, kok suaranya hilang?
5: Oh, halo, sik.
1: Oh, alah, kepiye to iki arep WA apa arep telepon?
5: Aku
1: nak nyapa dulu. Wah, iki kok ngendi e?
5: Biasa to.
1: Oh, sik to iki ngrungokke terus apa ora to iki jane iki?
5: Ya ngrungokke kok.
1: Oh, to. Loh, iki isih nom banget berarti Mbak Pipit iki. Iki fotone sapa iki?
5: Ya fotoku.
1: Wah, ngapusi iki fotokopian iki ketoke.
5: Terserah lah, wes pokoke lagune apa iki mau aku kira ngerti lagu.
1: Lagune jenang gula apa condong catur Semarang PP.
5: Ya condong catur Semarang PP. Tekan ngene durkan.
1: Waduh, wes ciloko mencit.
5: Oh, wes kuwi bae.
1: Nah, salame buat siapa?
5: Sebab Mas sing wes mlebu aku ora ngerti lagune. Eh, ya Mas yo.
1: Nggih.
5: Kagem Ki Kumbakarna apa mlebu dereng?
1: Ki Kumbakarna sampun.
5: Nggih, kagem Mbak Kumbakarna, Pak Budito. Beto. Ki Joko Budu, terus Pak Depaimen, pun mlebu dereng.
1: Pak Depaimen dereng.
5: Oh nggih. Kali Ki Tujo, Pak Tujo kan Ibu. Mbah Noyo, Mbah Yono. Pak Bambang. Bambang nek Pak Bambang.
1: Bambang sinten? Bambang goreng?
5: Bambang goreng.
1: Bambang merah apa bambang putih?
5: Bambang manuai sama bambang merah agak bingung Pak Mas. Ini dalam penting wis.
1: Oh Pak Bambang Sutarno.
5: Nggih.
1: Pak Bambang Sutarno.
5: Nggih, Pak Bambang. Pak
1: sinten?
5: Mas Ipul.
1: Aduh, wis kepiye?
5: Iki ndak lali soal iki.
1: Ya apa iki ngene iki?
5: Iki tanggal tuwo iki dadine lali. Nggih, Pak Haji Ngadiono. Mbah Suro, Mbah Suro, Mas Rian, Bude Trijo, Bu Bagian, Bu Nagi Bajuri, Bu Ajas Moro, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Bu Salama, Bu Suka, kalian Mami Sartika, Munga-Munga, Mbak Yeni, Bajin, kalian Pak Yanto, Pak Yanto, lagi Mbah Suro, ya mau, ya maaf.
1: Belum.
5: Ini gue laku ya, Pak Yanto. Masuk Pak Yanto.
1: Ya, bariki. Siap. Oke. Waduh, pedot kok piye iki? Oke, kita ke lagu dulu ya, Sutrisna Budoyo. Ini yang banyak di request nomor kali. Jogja Semarang PP. Ya wis enggak pakai lama ini dia lagunya tak puterin langsung di Suko Sami Suko. Sugeng midangetaken.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna budaya kula dalijo angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul resmi menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau full cashless di tempat pemungutan retribusi Baron, Kelurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari. Kebijakan ini menjadi langkah awal digitalisasi layanan wisata sekaligus upaya menekan potensi kebocoran pendapatan retribusi. Penerapan pembayaran 100% non-tunai mulai diberlakukan sejak diluncurkan Bupati Gunung Kidul pada 12 Mei 2026. Dengan sistem tersebut, wisatawan yang masuk melalui TPR Baron tidak lagi dapat melakukan pembayaran secara tunai. Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul, Eko Nur Cahyo, mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi proyek percontohan sebelum diterapkan di TPR lain di kawasan wisata Gunung Kidul. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta mulai mengembangkan konsep wisata berbasis pengalaman melalui program Bule Mengajar. Program ini melibatkan wisatawan mancanegara untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di kampung wisata. Program tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD yang digelar di kantor Kemantren Kota Gede. Melalui skema ini, wisatawan asing tidak hanya datang menikmati destinasi wisata, tetapi juga ikut terlibat dalam aktivitas sosial dan edukasi bersama warga. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, mengatakan konsep pariwisata tersebut diarahkan agar memberi dampak langsung bagi masyarakat hingga tingkat kampung, sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan pelaku UMKM. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Rompat RR Ingel Lure Butuh Jawi, Suara Budaya Jogja, Seterusno Butuh. Yo, yuk kita lanjutkan lagi di jam 4 sore lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Ini gak kerasa ya. Udah jam 4 lebih 11 menit, hati-hati di jalan. Buat yang sudah mulai pulang lewat jalan-jalan di kota Yogyakarta yang pasti bakal padat banget ini Seterusno Butuh, yo, barengan dengan yang lain gitu. Hati-hati di jalan. Yang masih kerja, semangat tak temenin sampai nanti jam 5 sore di Suko Sami Suko. Yuk kita cek lagi dua lagu pilihan. Tak keluarkan Koyo Jogja Istimewa atau Mendung Tanpa Udan. Pilih yang mana Seterusno Butuh, yo. Kita cek dulu untuk voice note yang sudah dikirimkan. Ada Mami Sortalo.
1: Lo manjurkan ganteng wong bagus.
0: Aduh.
1: Sami saksikan darek suko sami suko lakune si. Nomor setunggal kakin tun kakem kakem putri jombah noyo. Adik klo tutik sutir toturi suki Mbak Rian Peyek, Mbak Anjas Moro, Mbak Wakianti, Mas Wanderpul Saipul, Mandori Polen, terus Mbak Damaskus, Mbak Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Pak Sarjio, Kicowo Budu, Mas Arsi Kuntul, Arsi Poncosari, Mbak Ning Pelanggok, kakem Mbak Tupar, kakem Mbak Sri Sudoyo Sri, kakem Mbak Sriwi, Mbak Bigati, Pak Sur Sudoyo Sri, kakem Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Parmi, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Paryono, Mas Persisoto, Mbak Yeni, Mbak Kasiono, Mbak Suro, Mbak Untung, Lantas Toyoke.
0: Siap. Oke, kita buka teleponnya lagi ya Seterusno Butuh. 0274540333 Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
2: Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
0: Inje, menika kalih Mbah sinten?
2: Oh. Sedoyo Sami Suko.
0: Nggih. Enten keperluan napa, Pak?
2: Mas Bundi.
0: Enten keperluan napa niki kok ngebel perempat?
2: Wonten keperluan kalih panjenengan.
0: Lho nggih pripun?
2: Pun sangu mboten maringi arta.
0: Oh nggih mangke tanggal selawe nggih.
2: Oh tanggal selawe.
0: Injih.
2: Nggih saderengipun nggih matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Sami sehat sedaya keluarga.
0: Nggih. Sakunduripun panjenengan nggih kasugengan sehat to, Pak?
2: Nggih bregenggeng.
0: Bregenggeng.
2: Cilik metik ning sih lincah.
0: Nah, cilik mentik metik.
2: Arah ngoten.
0: Pak Dik kemen lagunya yang mana?
2: Iku wau napa nomor 1 wau?
0: Jogja Istimewa atau Mendung Tanpa Udan?
2: Mendung Tanpa Jawa.
0: Oke, siap bae.
2: Salam-salam.
0: Monggo.
2: Kagem-kagem ben Bu sinten? Mami Sartika.
0: Nggih, sik WA Mami Sartika.
2: Nggih, yang kuwi yo Mbak Pipit, Ibu Tati, Putri Utami, Putri Bonagung. Kadang sepuh pun ngawiat dereng.
0: Sinten?
2: Mbah Noyo.
0: Sampun.
2: Tung nggih kagem Mbah Noyo, Pak Yono Pendet, Pak Sakirman, Pak Sardio, Pak Sadio, Pak Salio, Pak Yanto Yulegi, Pak Yanto Budi Sejegan, Pak Yono, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wakianti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Kiru
0: Kunwardo,
2: Mbah Suro, Mbah Kono, Mbah Blendi, wonten Pak Sumar, Mbah Man, Mbah Men, Kijoko
0: Bodo,
2: wonten Pak Bambang Sutarno, Prayogine kagem
0: sedoyo kemawon.
2: Kagem penyan kok namung piyambak niki.
0: Lah nggih no nek Jumat niku kula sendiri.
2: Ora ngoten kudu wani dhewe.
0: Nah, gitu dong.
2: Ngoten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun. Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
3: Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
0: Siapa ini?
3: Lek Tuhono.
0: Lek Tuhono? Hey. Siapa ya itu ya, Lek Tuhono ya?
3: Gunung Saren.
0: Oh, Gunung Saren. Monggo, Lek.
3: Nomor tunggal iku wau.
0: Kaya Jogja Istimewa ya, Lek.
3: Ye, tetap istimewa.
0: Ya, siap.
3: Teriak mendung.
0: Nggih, matur nuwun infonipun.
3: Yo, Gunung Saren. Amin iku wau, Bunga Sianti, Dikrido. Pak Noyo, Pak Lebih, Yusiru, Dulegi kali Pak Yanto, Sirup Bumarto, Kawiyo Binugroho, Pak Tejo Bidujo. Kayaknya kagum sedaya kemawon nggih, nggih ngenten.
0: Siap.
3: Nggih, kula sibuk.
0: Matur nuwun lek gono. Monggo salajengipun lek gono. Halo sugeng sonten juga sami juga.
4: Sugeng sonten juga sami juga. Der.
0: Duar.
4: Pecah iki.
0: Pecah iki wis sami.
4: Dur. Iki karo Mami Sartika ya menggema to.
0: Heeh.
4: Niko eleke muni piye kae ayo.
0: Apanya?
4: Apik toh rapani muni.
0: Ini ngikut-ngikut to ceritane.
4: Wingi disikut terus ra iso mlebu ya.
0: Aduh. Gimana Kung? Kabare Kung?
4: Alhamdulillah, yo gek bali ngenter keles ning dia.
0: Oh gitu.
4: Ayo salam sikek ya Kung, aku les.
0: Pokoknya sing pinter.
4: Amin. Aku yo lagune nomor 1 ku mau wae.
0: Nomor 1 apa itu Kung?
4: Jogja istimewa dong.
0: Ya, Jogja istimewa.
4: Penting ya cucuku sehat ya.
0: Doanya Kung, matur nuwun. Yang
4: penting sehat kabeh anak-anak gitu ya.
0: Amin.
4: Kasintun kagem Mbak Yuku Yayu wonten ing Rongkop. Terus kene sikik kene iki bolokah aku sok doseneni. Om Jono sebelah Mbak Ayu Ngadira, Pak Wardoyo ya penggemar berat.
0: Wah, sing berat apa nih bobote?
4: Ah, bobote. Oh. Nek sore mesti ngrungokno kok atau dikirimi ngono
0: wae. Oh gitu, protes toh.
4: Nah iya toh wong tangga asing aduh do dikirimi kok.
0: Oh gitu. Ya.
4: Ora apa-apa seneng nggih. Kak Tempu Wakianti sudah dijo Mbah Noyo wau. Adikku Yanto pait karo Yulegi. Pak Sadio. Saya ini oh Mas Rian karo Yu Mudo. Kagem sedaya kemawon,
0: burine Roto
4: nyuwun pangapunten ing mboten kula sebat.
0: Nggih,
4: matur nuwun ya.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka manjerda.
0: Ketawa dulu.
2: Halo?
0: Ketawa dulu.
2: Niki ditunggoni putune mboten saged anu.
0: Lah kenapa?
2: Pun niki adane disengeni kalih putune.
0: Lah kok ya takut sama putune iki kepiye ta ya?
2: Nggih, adiki nyanting.
0: Oh gitu ya, salam buat putune ya Pak Sawi ya.
2: Nggih, matur nuwun salamipun.
0: Nggih, lagunya yang mana?
2: Bonceng Mbah Gono niku wau.
0: Mbah Gono niku milih Jogja istimewa.
2: Nggih.
0: Ya, tak catet.
2: Kagem Bumarta Saranto, Bu Sumi, Bu Gedi, Lajeng Bu Wakyanti, Bu Tuwijo, Bu Mudro. Yanwase, Bu Sakina, Pak Yanto, saya Pak Yanto, Pak Firno, Lajeng Pak Mujiono, Broser, Lajeng pun kagem Tujo yang kami sangkakan. Monggo Pak Kirna mlebet.
0: Siap. Sami-sami. Halo sugeng sonten suka sami suka.
5: Kikuk.
0: Wah, kok kakek kikuk-kikuk siapa ini?
5: Ugru.
0: Waduh, wis dolanan HP iki mesti.
6: Temu mung suwe kok.
0: Wah, saking ngaleng kok dirojot tadi iki. Yo ngalah.
6: Gendong kakangku selegan dilarak karo Pak Sawiyo.
0: Walah, niki lakon Bagong kembar niki.
6: Ora Bagong kembar ya Limbu kembar.
0: Ora iki gawe lakon Pak Yanto bangun SPBU. Apa nek iki?
6: SPBU tak gratis ke rasa do tuku.
0: Hah, ngapusi bel. Tak apa itu bel.
6: Ah. Esrotine kaene goro yo.
0: Wah, goro-goro iki.
6: Ora men goro ana nang pertemuan opat. Kuwi ta sama angkat foto Pak Nyebli.
0: Malah dikon mule.
6: Pak kon ra mangkat.
0: Lah nganyelke tenan kok iki.
6: Ada nang jare. Itulake lho ki mau.
0: Nah, pokoke gaya sikek ngleling kok.
6: Nah iya. Ana wong kok ngene kok didolakan
0: karo
6: wangun.
0: Yo jangan to pendengar yang lain iki langka. Jadi diawet-awet ya. Berarti sesuk di air keras, Pak. Di air keras ben awet. Oh, ala piye.
6: Wis rangeter ke isane rampung kabeh.
0: Ya wis, iki lagune sik endi milih ayo.
6: Jogja istimewa wae.
0: Jogja istimewa ya, tak catet. Wis salame go sapa iki? Nek njenengan wis 5 wae rasa akeh-akeh.
6: Ra kokean po 5 iki.
0: Iya, nek nek kakean wis rasa wae.
6: Nek aku anten iki mentenane.
0: Kelajarene nganyelke.
6: Wis piye-piye karo di material gak mau baru nelpon terus ngebel aku kira rata rungok ke ya kira lah kok yang rungok ke gitu lagi tak nelpon
0: seneng banget mesti
6: wah ini kayak anggur gue mau pake doidan ye matur nuwun
0: sami sami
6: aku ki sesuk nek pertemuan mangkat ngono kaya aku nyebeli
0: nah ngakoni keluputan ini ya matur nuwun Pak Bagong kembar oke seterusnya buta kita ke lagu dulu kalau gitu ya ini nomor 1 yang paling banyak di request kaya Jogja istimewa ini kayak mau hujan ini seterusnya buta hati-hati di jalan ya mumpung belum hujan segera pulang biar sampai rumah aman.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
2: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: Romaterar ini ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Seterusnya budaya lanjut lagi ya, sampai nanti jam 5 sore. Ini udah jam 4 lebih 34 menit. Berarti setengah 5 lebih 4 menit ini seterusnya budaya. Dan langsung lagi saya akan keluarkan dua lagu pilihan. Ini judulnya Ke Taman Asmoro atau Asmara, yang benar yang mana ya? Yang kedua Kisinan, pilih yang mana? Oke, kita cek lagi WA yang sudah bergabung. Ada Pak Tumidi ngirimin voice note, kita dengarkan.
1: Ih, Wiriatur, salam kagem Pak Sudar, Pak Sukapjo, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, Pak Bambang, Ajeng, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, Lajeng wonten Pak Gono, Pak Suwardi, Lajeng Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Lajeng Bu Wagianti, Lajeng Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Eyang Sas, Lajeng Mbak Andin, Lajeng Bu Tarmi, Lajeng Mas Rian, Lajeng Mbah Man, Lajeng Pak Min, Pak Wir Jujur, Pak Rungkut, Pak Glendi, Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, Lajeng Honen, Pak Nono, Pak Diardono, Pak Tumo Suwito, Pak Mas Sardi, ini pun kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun.
0: Matur sembah nuwun Pak Tumidi, Mbak Anggun. Salam buat Pak Ede Olivia aja deh, salam rindu. Ea, ea, maaci. Lengono, lenulis ini aku tak bacanya sesuai tulisan ya. Mbah Mus, kok tumben ki?
2: Sugeng sonten, suko sami suko. Jee. Mas Yudhan suko, kula suko, sedoyo sami suko. Mamus nderek salam-salam. Niki wau kula mireng Mami Sartika. Matur nuwun Mami. Salam kasih sayang dulu, muah-muah. Wonten Romo Yuwono, Marto Diarjo, Romo Tujo Subagyo, wonten Ki Resi Sito, Pak Tumiti, Pak Sudar, wonten Jadilan, Pak Puji Geraito, Kang Gilas, Pak Rimbang, Pak Nasikin, Bu Dwijo, Bu Sinten niku, Mbak Bu Yanwase, Bu Wagianti, langkung saya kangge sedaya mawon Mas Jordan. Kangge Mas Jordan sehat selalu nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka telepon dulu ya. Seterusnya butuh 02745403333. Siapa yang beruntung bisa masuk? Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Halo. Iya. Kapan? Ora iso. Raiso, wong wes dipedot kok telepone kok mlebu piye? Aku wis ngerti ya, iki mesti yo muda ya wis cedhasik wae. Ini yo muda apa yo tuwa iki? Oh, yo tuwa. Apa nek sik tuwa? Oh. Lah ya mbok menawa ana si liyane.
3: Komplit iki ya.
0: Nah. Ayo yuk, lagune yang mana?
3: Apa?
0: Lagunya ini Ke Taman Asmoro atau Kisinan?
3: Ke Taman Asmoro wae aku Kisinan.
0: Oke, Kisinan ya.
3: Heeh. Ya. Aku ke Taman Asmoro.
0: Ya, salamnya enggak siapa.
3: Siapa ya?
0: Tadi Pak Yanto.
3: Pak Yanto cantik. Kalian Ibu Legi, Pak Yanto Seyegan, kalian Pak Jono, terus Indah Wakiyati, Bunda Bidjo, Bidjo Priyati, Bunda Sintami, Bidjo Bonagu. Ini kan masih ngarani Bu Sri ini minggir orang ya. Kayak Bonagu nganu Sleman. Orang penanggung mikir Bila tengah ke Pak Sardio, Pak Talio Pak, siapa si Arlek yang guna narisan ini? Siapa ya Pak?
0: Siapa?
3: anu arke jenang cecek iki sapa meneh?
0: Oh, Pak Sagi. Oh.
3: Pak Sagi ya, tulang. Ini Pak Bambang Sutarno, Pak Tubar, Mbak Duro, Mas Ibu Bapak Mate, Pak Tumiti Romo Yu. Romo Haji Ngapian.
0: Nggih.
3: Kalian itu Ibu Karno, Mbah Noyang Bayono. Terus Mbak Yuti, Mbak Irati, Mbak Yuti, Dupra. Terus Mami Katika, Ganda Sumoro, Matrian Ahmad. Terus apa lagi ya? Mas Arti, Mas Yuti, Mas apa kan? Nyanyi saya ya. Ini ketemu siapa ya? Gak lalu mulai. Ambu.
0: Ah, wis lali toh.
3: Ya wis, kira-kira saya
0: Pak Supoyo.
3: Pak Supoyo. Wis pokoke kaget sedaya mawon sik nyawi iki lha tinggale tak kirimi sesuk.
0: Oke. Siap. Nggih sepur kelinci. Injih, sakonderipun panjenengan ugi nggih yumudha matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka. Halo.
4: Halo.
0: Tes tes. Satu.
4: Halo.
0: Dengar suara saya enggak, Bu?
4: Dengar.
0: Kalau gini dengar enggak?
4: Dengar.
0: Kalau gini?
4: Dengar.
0: Oh, dengar. Ya syukur berarti masih sehat.
4: Dan iya dong. Selamat sore, Mas Dur.
0: Selamat sore. Kok digoleki terus toh, Bu? Acarane mbok liyane ngono kuwi lho.
4: Ditelepon kok tes-tes masih normal.
0: Lah iya, kan enggak ada salahnya kita selalu mengecek toh, Bu.
4: Kemarin dites di THT sip
0: temen. Nah. Syukur. Ya boleh lah. Silakan mau masuk mau gantiin saya siaran juga boleh.
4: Yang pun dadak tes ning Jakarta.
0: Oh enggak usah, sama saya lewat orang dalam.
4: Ordal.
0: Mangga Bu Sriwi lagunya?
4: Lagunya yang apa mau? Apa
0: lagunya ke Taman Asmoro atau Kisinan? Oke, kisinan ya.
4: Orang.
0: Ya. Monggo boyong kalegan.
4: Aku ini nek digawe stasiun paling penutupan. Kemarin Mas bilang tuh harus masuk langsung baca WA dulu.
0: Iya, memang disengaja ya.
4: Oh, tadi pagi masuk.
0: Tadi masuk. Salamnya buat siapa, Bu Sriwi?
4: Salamnya buat pendengar radio.
0: Oke. Okay. Nah, ono sing nesu.
4: Iya, pokoknya kagem semua. Empat selalu.
0: Oke.
4: Semangat mendengarkan Pro 4
0: FM.
4: Atur nuwun Mas Dirte.
0: Sami-sami.
4: Sore.
0: Sore, Bu Sriwi. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Halo.
0: Halo. Siapa ini pemuja rahasia ya? Waduh. Udah datang lho.
5: Ora mlebu ning pasanmu iki pokoke deloe.
0: Lah ngopo to?
5: Iya kan rano sik sanggo mak combleng.
0: Oh, kelambi murah, ayo ditumbas.
5: Ora ngono kuwi.
0: Tuku kelambi sisan dinggokke. Lagune ke Taman Asmoro atau Kisinan, Bu?
5: Nek kisinan iki kok nek ra digeges iki lagi kisinan.
0: Nah, mbok menawa ketoke bakal kedadian apa ya iki? Yang mana?
5: Lagune apa ya? Wis ke Taman Asmoro
0: ya. Ya wis ke Taman Asmoro, salame buat siapa?
5: Salame ya pokoke kanggo kabeh wae sing wis mau. Oh iya, cucuku gimana kabarnya?
0: Sehat semuanya, Bagas Waras.
5: Ya, amin, alhamdulillah. Semoga tetap tambah pinter ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
5: Pokoknya seminggu kabeh wae.
0: Iya.
5: Agem dirimu sugeng tugas.
0: Oke.
5: Okay. Gak lupa tuh yang di situ ya.
0: Oke okay dong.
5: Ya, pokoknya
0: siap.
5: Sore.
0: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Siapa
6: suka
0: ini?
6: Suka. Mas Jordan kali di Olivia karo mamae suka. Kali Bu Yayu jalan Paris. Suka.
0: Siapa ini?
6: Oke. Okay. Suka. Saya sami suka.
0: Nggih, monggo busur di kebon.
6: Iyalah.
0: Nah.
6: lagunya ikut yang ke taman aja mas.
0: Ke taman Kisinan ya.
6: Orang Kisinan.
0: Oh ya wish.
6: Kebahagiaan cok mlebu ning perempat.
0: Ah ngapusi.
6: Enak ya. Aku ini dari patuan nih terus mejet-mejet mlebu.
0: Jok disentak.
6: Jadi entah nong orang nyotong ya di.
0: Lai yo padahal wis ngerti yo pancingannya gitu disentak gini.
6: Engkau tidak kau kan?
0: Ya cepat bu.
6: Dinti kan lebih joko bodoh kau perangan dinti rampung.
0: Ya.
6: Ya mas.
0: Oke.
6: Okay. Jadi tadi Bu Yayu, Bu Sriwi, Bu Derek Tepang, Sriwi, lo mau sakilan menjalin nih gian. Ayo mudah minggir kalau neng tengah ini. Empat kacem Budu Ijo, Bu Salama, Bu Salima, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Nanik Gajuri, Bu Agianti, Romo Yuwono Marto Diarjo, Bu Supriyati 125 cc.
0: Waduh.
6: Terus enten dan jangan mesti ngoten niku ya aku jadi melu-melu lho tadi. Mbak Andin. Enten nika yu mudah wis pamit Mami Santika Banjar Moro yang Sasmito Murti, Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, Pak Bambang Sutarno, yang terlekur jujur, Pak Sagio, Pak Sinten ikan, Sagio, Pak Sergio, Pak Tumidi, Pak Tuwadi, Maturnuwun Pak Tumidi, terus yang terlomong Adiono, Pak Pudi Graito, wonten Pak Sumar Sudayu, Pak Sumar Diono, Jalan Gito Bati, Pak Mudiono Brosot, Pak Yanto Sedoyo, Pak Yanto, kali Brandi, kali Pak Gono, Lek Gono, terus yang ter Pak RCG, Pak Untung, Pak Sujosi Babio sekalian, terus yang ter Marian, Mas Ibu, Mas Mama Je, ini Mas, pokoknya Mas,
0: siapa? Mas Ardi yang ge.
6: Ya terus Bu Yanase kali Bu Cinta ni Pak Anggun kali Cici Bu Yayu ni Bu Lau
0: yang
6: Bu Yomawon. Matur nuwun Mas Dur.
0: Siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten juga sami suka. Siapa ini?
7: Kula Mas.
0: Kula nuwun. Mas ini saya melebu.
7: Yusinis.
0: Wah, nek sini serapik no.
7: Oh, ayo kuwi momo ya padha wae Mas.
0: Ah, ading. Mangga Mbak Titet di mejing lagune sik endi?
7: Lagune apa wae Mas?
0: Lagune khusus Mbak Titet mung Kisinan tok sing iso milih.
7: Oh, ya wis ora.
0: Kisinan apa ke Taman Asmara?
7: Kisinan wis.
0: Yo yo. Ditenani kok piye iki? Wah, malah dadi kepenak to.
7: Oh, kepenak.
0: Salamnya buat siapa?
7: Salamnya Kasung Ki Kumbakarno, Rukun Werdo kok anu ya rencange bapak aku kok ya.
0: Siapa? Oh, Mbok Menowo.
7: Rukun Werdo, iya kapan itu kan kok nyebut nama bapak saya.
0: Oh, gitu. Ya mungkin.
7: Mbok Menawi.
0: Mbok Menawi.
7: Oh, oh.
0: Siapa terus lagi?
7: Mami Sartika, Mas Rian, Pak Yanto Sedoyo. Bu Yayu, Bu Dewa Bianti, Bu Dwijo. Ya udah. Ada boleh Warto juga Mbak Par. Terus ikon milih kita siapa ya?
0: Siapa?
7: Oh Pak Seswa Wiharjo.
0: Mungkin
7: kita ngetakan Daya ini pun wajibu.
0: Loh kok langsung sedaya ini pun?
7: Hah? Enggak sambil
0: datang,
7: oh
0: siap rampung ya. Ya, siap.
7: Oh, enggak ada komandan kan.
0: Siap.
7: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Mbak Titet di mejing. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
8: Sugeng son, suka sami suka. Kula suka, Mas Dur dan suka, suka sami suka.
0: Iya.
8: Ini saking.
0: Saking pundi? Saking pundi?
8: Saking Bantul, Mas.
0: Oh, aku arep mbedak ndak wedi salah aku iki. Ini Mbak siapa ya?
8: Mbak Bek.
0: Oh, Mbak iya ini Inka. Kok pindah terus toh Mbak? Marake mumet ya iki.
8: Mboten kok.
0: Ya wes
8: aku pindah niku tapi bentar lagi toh.
0: Oh gitu. Kabarnya sehat toh Mbak?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Monggo.
8: Dan kalian Dek Olivia sehat.
0: Sehat semuanya. Ini. Matur nuwun.
8: Sekalipun derek kang nomor tunggal mawon Mas.
0: Oke. Siap tak catet.
8: Heeh. Pakem Gusti Pona Agung.

0: Upaya okay, kagem Mas Toro wonten ing Mas Renggo.
1: Okay.
0: Kagem Bu Mega, saya ini pun kagem sedaya kemawon.
1: Siap Mbak Yeni, matur nuwun.
0: Tugas nanti semangat mangke.
1: Assalamualaikum. Salam. Yo, setunggal melih sugeng sonten juga sami suka.
2: Sugeng juga sami suka.
1: Wih, siapa ini?
2: Maco.
1: Oh, monggo Mbah Man. Sehat Mbah Man. Sehat, panjenengan ge sehat Mbah Man?
2: Yo, sehat iki ra kena mung oleh duang ngeget mayem.
1: Wis.
2: Potol.
1: Enggak popo.
2: Iya ra popo. Tak mage jane wis bosan aku sak ora mencek kok iki tak ben kok keri-keri entuk duang.
1: Nah, itulah.
2: Iya ra popo. Yang penting bergabung
1: wae. Betul. Monggo Mbah Man, lagunya yang mana?
2: Sekarang saya mau kayak gini, nganu ya, ke taman ini.
1: Pak.
2: Ya, melu ke taman, wah.
1: Siap.
2: Ya, salam-salam sendiri. Mbak Jenny ya, ini, wah.
1: Betul.
2: Oke, makan Mbak Jenny. Makan Mbak Titut yang Mejeng Kulon, jalan Bantulan itu.

0: Kanjeng Pak Tumiti, wonten Mas Mamat, Mas Ibul, Pak Dipai Menki, Joko pun Pak Sedayu Niko, Pak Mas Sayu Mudo, Bumi Bonagung, Kang Gila, Sain pun Kak Kemset, Joyo Mawon.
1: Siap.
0: Kak Kemas Sudah, Sudah Selengkut.
1: Oke, matur nuwun. Terakhir yang voice note ada Pak Jono ya, kita dengerin.
2: Sugeng santen Mas Jedan, suka sambo, kalau Pak Jono rukul marketer disegan. Inten salam, kematang setuyo, kemawon lan matur nuwun sanget. Ingkang sampun kirim salam dumateng kulo. Lagunipun manut mawon. Nuwun.
1: Nggih, matur sembah nuwun Pak Jono. Cukup ya seterusnya butuh kalau gitu langsung aja tak putarkan lagu pilihannya. Ternyata nomor 1 ke Taman Asmoro yang paling banyak di request. Sebagai lagu penutup, dan saya juga mau pamit undur diri dari Suko Same Suko. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dengerin terus Perempat RRI, ngeluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah!

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, program makan bergizi gratis MBG terus mengalami perkembangan dan dinamika. Pemerintah hendak mengubah sasaran makan bergizi gratis dari pelajar ke anak yang mengalami kekurangan gizi. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kulon Progo, Susi Laningsih mengungkapkan ada juga rencana untuk menjadikan balita, ibu menyusui, dan ibu hamil atau 3B sebagai sasaran makan bergizi gratis. Beralih ke informasi lain. Program makan bergizi gratis terus mengalami perkembangan dan dinamika. Terakhir, pemerintah hendak mengubah sasaran makan bergizi gratis dari pelajar ke anak yang mengalami kekurangan gizi. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Susi Laningsih mengungkapkan ada juga rencana untuk menjadikan balita, ibu menyusui, dan ibu hamil atau 3B sebagai sasaran makan bergizi gratis. Beralih ke informasi lain. Koordinator Kelompok Wanita Tani di Padukuhan Krenen Kapanewon Playen Kabupaten Gunung Kidul, Anjar Sumarmi mengatakan pemasaran juga menjadi kendala untuk meningkatkan produksi pertanian hortikultura. Karena selama ini untuk menjual hasil pertanian masih mengandalkan masyarakat sekitar. Diakui kerjasama dengan pihak luar memang masih sangat kurang, sehingga masalah biaya, pelatihan, peralatan hingga pemasaran masih terus menjadi tantangan. Kelompok wanita tani ini berkembang. Sumarmi berharap dengan adanya peluang kerjasama dengan Dapur Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari Yayasan Bijana Paksi Sitengsu ini membawa angin segar, sehingga anggota kelompok wanita tani semakin solid dan tetap semangat untuk memberdayakan masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Materi RRI ngelalui Butuh Cawi Suara Budaya Jogja, seterusnya Butuh pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Segera kami akan hadirkan untuk Anda program Siraman Rohani Islam bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kemenag DIY, Bapak Jafar Arifin SAGMA, yang akan mengangkat tema Makna Lan Hikmah Kurban. Selamat mengikuti.

0: Seterusnya butuh tepat pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan perdengarkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar.
1: Allahu Akbar.

0: Suterusno butuh telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kabis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: tanahnya apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
0: Awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Ground dan di tanah yang disakrokan. Kebayangan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu dan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah, setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
1: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966. Sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
0: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil, dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya ditelawah. Nah di situ ditelawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman resan itu bisa digali, walaupun itu kemungkinan belum, saya belum yakin sepenuhnya, tapi kan udah ada buktinya itu. Dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan, itu cuman angan-angan seperti itu. Kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari resan, itu kak sudah mirip. Walaupun saya sampai sekarang belum yakin. Dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh. Sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan, batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang, itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu. Dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakrokan itu. Kalau kemarin saya belum cerita yang tanah itu, akhirnya nah itu saya kan tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995. Dengan biaya sendiri, menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Mbah Ngadimo.

0: gunane apa wong nek nandur kono ya malah sesuk kudu dirusak wong. Rusak rusak maneh, ora urung nek ketiga ya di itu misalnya musim kemarau biasanya kan pohonnya kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain, terus nginget apa istilahnya titan itu tadi ya. Saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang, di sana ya masih ada ini ada kayunya, sumbernya masih ada, contoh di Wonosati kan masih ada bagus itu. Akhirnya itu ilmu titan saya di situ, itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu titan itu kata orang Jawa niten itu mengingat-ingat, ingat. Jadi misalnya ya kita tahun sekira misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini, nah, diingat-ingat sampai dewasa kan diingat. Nah titan itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini, sampai sekarang kok nggak ada. Lah ini harusnya kita kayak gimana itu. Oh, dulu di situ ada pohon. Nah, berarti kita nanam pohon itu. Itu namanya ilmu titan, ingat-ingat, mengingat gitulah. Kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah. Kalau sejarah saya nggak tahu persis, cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu titan.
1: Dengan berbekal ilmu titen yang dimiliki, karena Mang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang kemarin, untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat lawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya, kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu, karena pengaruhnya pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui, ilmu titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur, setelah adanya pupuk kimia itu tanahnya jadi bengkak, setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air. Itu awal-awalnya itu. Sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya, sudah tahu, kesadaran sudah bagus.

0: Siang itu dengan diantar Mbah Ngadimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu
2: sengon ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, juga ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Di tanahnya orang asal boleh ditanami, saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Mbah Ngadimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, gitu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan, jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah, seorang muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu, kalau misalnya tanah, tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga, kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya, warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama situ sangat berguna sekali karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tertera di sana kalau nggak hilang, ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya. Tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran kan, langsung dikonsumsi itu langsung. Dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan enggak gitu tahu. Itu memang bagus di situ.
0: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
3: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya Pak. Jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini, dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata. dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, kalau ada pohonnya, berarti airnya yang tadinya jelek itu pasti akan bening. Untuk manfaatnya di situ banyak sekali. Kalau misalnya ini juga untuk pertanian, tapi yang paling utama untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa? Ini sumurnya kadang-kadang kering, ya sudah ada di situ, sudah ada penampungannya. Nah, itu yang mengelola warga di sana.
0: Merawat sumber air, merawat kehidupan. Ilmu Titen Mbah Ngadimo, kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar. Menyulam air di tanah kering. Ilmu Titen Mbah Ngadimo. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

iki ngene, apian-apian aten. Apian-apian opo? Plesir nang istana Yugong. Hah? Plesir nang istana Raku. Apa? Aku agak ora lunga-lunga kok, Reng. Ora dikarep lunga-lunga. Engko nek kowe gelem sing nanggung jawab apa wae ya manganmu ya udutmu aku. Aku ki menungso nek miturut penemuku aja nganti aku urip gumantung sedulur. Saiso-iso tak jangkah dhewe ora ketan sedina oleh sekelenteng. Waton kuwi saka tetes sing kringetku iso uga dadi cahya. Luwe-luwe aku njuk kon tiru tumindak sing serakah angang-angah. Arep oleh bondo akeh kae nek tumindak sing ora apik ora dadi cahya. Ya ora. Ayo. Kene iki ngerti mulane kuwi men melarat. Mah. Ora ana wong sing ngarusiku. Di belakangi wae, Reng. Kowe wingi nang sedina, Gong. Kapan? Wingi enane. Ana apa kok ndono-ndono? Ning rene apa ora? Ha mbok nges. Aku ora lunga-lunga kok. Pirang-pirang dina ki aku ora lunga-lunga temenan, Rek. Tahananku agek kahanan kalimputing memendung. Kalimputing mendung ora memendung ki apa? Ya kuwi kalimputing memendung kuwi. Kahananku ora kepenak. Iki ngene blaka-blakane ya, Gong. Ngamarta mau ana tamu. Ayo ben nyusuk kapan? Le apa? Lah tamu ngopo? Sinuwun Mandura. Wah, karang tilik sedulur kok mbok ya ben. Ana sinuwun Mandura yo rawuh ki pokon kudu ngampirke. Kok ninggih lincak. Agek kursi sak setelis payu kok. Ora ngono. Mitrus kok ngendikane sinuwun Mandura. Ngestina ki ana maling. Lah nek Kurawa ora ya wis akeh to nek ngono maling ra ya men dipentungi Kurawa wong kuwi hake wong Ngestina. Ha kok lemu nyela-nyela men apa kambok ya ben. Ha nek pancen ngamarta sing ana maling aja do melu-melu modar ben labu negara kuwi nek mungguh ngaku nyingkirke retah-retah. Reresah kok retah ki. Kuwi nek miturut penemuku Reng ora tanggu gawe ngeman ilange nyawa. Mau tau? Maling ora nyolong bondo dunya, ha? Apa? Ora nyolong bondo dunya. Ha percuma. Sing dicolong Banowati. Oh pancen yo edan dek iki. Ora mung karo Ndara Janaka anggere wong bagus. Arpe karo walwil-walwil. Agen aku garwane Sinuwun Ngestina to, aku tau urus jual jalu durung gati e. Ya ora, Gong. Aja maido, aku ki apal ngene, nek malinge rak urung ngerti to. Miturut ngendikane Sinuwun Mandura, seksine panjenengane Pendhita Durna sing nyolong Banowati iki kowe. Eh. Kowe iki lambemu kok seloro anglo. Menekke kakang niki kok ngono. Sak waton bisa muni. Banowati kok seneng karo aku ki aku paitane apa? Agak ngethuk ora titis. Are seneng karo aku. Kowe iki ora nyebut kok truk, sing ora nyebut ki kowe. Lah nek kowe kok dadi wani mlanggar karo

setan sing becik. Gipan Banowati nak genah nek elek tindamu. Aja ngawur, Reng. Saiki kowe takonno bojoku, le maling rono ki dek dina apa tanggal pira yo aku ki nek ngomah ki pirang sasi rak bisa diteliti ngono kuwi. Ya saiki ngono. Aku ra kok ndakwa kowe mbok menawa ana Bagong kembar. Ane Bagong kembar yuk jejer yuk lambine nek ting klewet. Ayo ngono ki ora mukal. Lah nek upama aku dikembari ki yo nalare kepiye? Apa ora bakal kilangan kiblat menungsane? Ha wong nyuntuh sing apik-apik enek kok nyuntuh wong kok ngene. Yo nang ngetino anggep iki kowe nyolong Banowati ngono apa? Wis. Wonge kuwi sing kaya kowe kuwi. Wah, malah aku rada deg-degan kuwi. Aku nek lunga iso kelakon dhek mah nang nggonku. Bojomu elek. Kowe karang menungso e. Kita nek karo kowe ora akur. Aku mengko nek dhek iso ngrayu. Yuk teko-teko itu sambat mangsa angin. Amri api yang ini. Kowe melu aku tak terke nang sira mengko yen pancen kono ana wujude kaya kowe, kowe ya slamet. Nek kono ora ana Bagong, kowe nang hukuman.

Aduh. Ciloko aku. Wis wong krempeng kok ngene. Diblusuk-blusuke karo wedhus elek ora. Ora Bagong nek nesu kok rusak ya. Ketoke wong gluyar-gluyur kok ngono iki. Ngantem tangane antep e. Antep wae wong nganggo akeh e. Tukunen. Wong kerengan kok mah sambi adolake. Tegeli yo reng yo. Yo nganggo ditung truk aja cocok. Wong Bagong ora kena dilus kok. Aku nyekel pentung aku. Gong. Kowe nek ora mau tak gebuk lho, Gong. Gebugeng. Aku kerengan karo kowe ngene iki aku nek ketemu bojoku jane ora oleh. Luwe-luwe kok pekarane perkara wong wedok kaya ngapa nesune bojoku. Kargae pecah blaing bebrayan. Apa mau entas do gendingan kae nek ana rembug sing sulaya ku gelut ya gelut. Tekate aku sik singgah panganane wae. Le nyuwara arang-arang le mangan ajek. Tandane wis sampe lumayan.

syuting film, Reng. Anggar karo aku. Wah, Ciloko iki kalah gede kamane. Tuan aku mempeng-mempeng mana? Mesok digedeni. Ora mau ora ngukur gaman iki. Ini ya teka-teka dan Leno sengget ngarep pedot. Kemungkinan gerak. Ya cok gundulmu dadi lurung.

ora kuat reng awake dhewe tanding Bagong. Aku nggo penthung tak mempeng-mempeng iki. Meso iso mbacuk udelku e. Aku ya bathuk ketotol bapak ayo. Mak duwer ngono ayo cilaka. Piye iki, Truk? Awake dhewe ora iso nyekel malah keluputan wis rasa. Semelang nyatane kowe ora aku ketaton kok. Daturke Ndara Janaka galu mumpung karo bapak. Mbok menawa bapakmu sing ngandani. Oh iya.

0: duka ndara. Nyadong duka, Gus. Ana apa Nala Garing karo Petruk kok nandang tatu? Piye dimule? Gelem ora dijak nang Ngastina? Ora gelem, Pak. Malah dheweke njur wani. Lah mau apa dheweke ngakoni yen gandeng ro Kanjeng Ratu Banowati tak pentungane engko. Aku ki gumun, Pak. Nek bocah ora ngakoni tenan gelem sepoto lan saknyatane duwe seksi, ora andel takuno karo Pak Dukuh nggonku muni ngono ki. Aku ora tau lunga-lunga. Nek pancen kowe ora percaya, ayo bojoku takoni tanggal piro le ana Bagong maling ngono kuwi. Ning nyatane dijak rono ora gelem, Truk. Iso klakon le muni ngono ku nggo nutupi eleke. Mirangake wong tuwa. Anake Semar bapakne ora tau ngopo-ngopo anake ting cenanang. Monggo nek miturut dongeng iki banyu iki milini medhun, lah kok milih karepe dhewe kok. Wong kuwi dongeng mung gak isa semita kok kowe sampean. Ngono kuwi gumantung sekolah lakone anakmu. Dos pundi, Gus, kula nyuwun pengendikanipun. Napa panjenengan badhe tegal kali anak kula? Ora, Kakang. Mesakake anakmu. Ya ming mengko tak kandhanane mbok menapa gelem. Mengko yen pancen ana Ngastina perune aku bakal nakoni kepiye karepe Mbak Ayu Banowati. Monggo jarine tresnane karo aku kok malah ming rubagong barang. Niku yo kira kira ming waton mbiah-mbiah. Ora kena gak kanggo panutan kaya ngoten. Sing jenenge wanita ora kena gawe tulodo kuwi ngono kuwi. Ya Tru, ambuh. Begi tak ajak mupakatan ya ambuh-ambuh ora. Aku ki nyandra-ndara Banowati ki nek ndara Janaka ana ki wedi dengkulmu. Ayo ngerti dhewe maya kok. Nek ning sandinge ndara Banowati ngandake ndara Janaka ya wedi ya kae karo ndara Janaka ya terus. Ra iso. Nek kae tersane ya karo mayang-mayang. Jata.
1: Aku tak liling-liling tak cekel adi.

Janaka ing pangangkamung sumedya pinaringan pengendikan ingkang prayogi Waswono kurang tanggap ing sasmita den rencang mlajar minggih arga tega marang selirane pribadi amarga cinaketan diraden Janaka satemah Kilurah Bagong trimah sirna glundhung.

katon gilang-gilang wang kene iki Lurah Bagong wonten telenging jurang. Bebasan tatu arang keranjang awit nglundung tinompo watu karang. Ewa semesta jantoiku mung ponokawan bisa nuwaken pengaribawa dadi goro-goro konjuk sang pramesti Bathara Guru. Utusan ing rekoso sang kanika putra kinten nganglang jagat punapi kang minangka dadi sraning goro-goro minggah kayangan. Sang Hyang Rada Wicaksana uninga wenten. Kunalpa kang wenten sak lebeting jurang singgatwip saking jumantra iki sing marake goro-goro iki.

akeh para dewa sing padha alok yen Mercapadana Pangaribawa neluh kayangan Jonggring Sloka. Sawise ulun miling-miling ana jumantara, ora ana ya Sumbring Prabawa jebul ragile Kakang Semar Badrana ya. Loh itu. Aming bangkene Bagong kok gegerake wis ra. Tah ora ana alani ulun banjur matur Adi Prasibatara Guru arepa kepiwe Bagong bakal tak go munggah on kayangan. Ucapa senajan to Sang Hyang Narada datan sepintra dedeg piadegi mapan iku jawata kang nyata ageng panguasane. Junjung kula Bagong lir ngasta kapuk selombok. Nampak ing Bantara sedap nitro ngadep ing kayangan Jonggring Sloka.

0: di Sangai Paluan Kakang Rodo penapi di kados mboten montro-montro yang Bagong wila bucaki jebul bareng dandan ya ape kula ayo hamin kekamban moto kok yang jani luwes jani nek kula merem-merem ke ngoten ya kita sirit-sirit ini mangkang di jawil cuma pendonok layan kita kaya ngono kok gunemamu kaya ngono ya rawangun ades pundi sing tok tiru bentara mabimanyu
1: menopo
0: kurang gede
1: menopo
0: kok yuk mak pelurut menopo semanten menika pukulun lah wis prayuku lan metu iki kita ulun ganti jeneng sawetara ora jeneng Bagong nanging bakal ulun ganti jeneng Bambang Kanuran lun kalurang Kanuran narak mengkulun sak wisi aku nduwe rupa kaya mengkene sak ebo bungai yen besok bojoku bali iya banjur kita wektu iki ulun paling kekuatan wujude Rajah Jaludara ulun paringke ana ngepek-epek kita menapa mboten sakit pukulun Buya Nun Buya ana Bambang kok Nun yen mekaten kula kantun nderek wis ta coba ulun tak rajahe nganggo cis Jaludara Dewa nuntuna kasang saya sinawang sangking mandro

matur sembah sewu nuwun. Menika dayanipun kados pundi? Iku dayane yang kita anggo ngrayang mungsuh bisa lebur papan tanpa dadi yen pancen mungsuh iku mau ngarep salah kedadian. Songko kewan bali dadi kewan yen asal usule saka buta bali dadi buta. Apa asal usuling wong kang kita grayang bakal dumadi apa maune? Nah yen pancen iku tetep manungsa lumrah kurang bejo lumpuh tanpa kekuatan. Matur sembah nuwun. Mboten kenging kangge grayang sembarang ora kena. Tuan arep golek wong dodol kaijenen. Saya nyemelangi. Kejawi saking menika kepareng kula nyuwun pamit badi medhak dhateng madya padha pukulun. Iya ya Bambang Kanuran sing ati-ati. Nyuwun pangestu kula. Yo sing ati-ati pangestu kula tampal. Nggih, sedhiki. Muga-muga jawata bakal bisa paring padhang marang lakune.

satria bagus. Kendelo dhisik nggonmu tindak. Aku arep pitakon ngendi pinangkamu sapa kekasihmu bocah bagus. Menawa menawa kowe takon marang aku genti aku pitakon kowe satria saka ngendi sapa kekasihmu dene kowe nggawa welut bela padake welut lha iki ki titi aku pejinemaku yen durung mangerti marang aku ala tanpa rupa iki kelebu senopati ing kraton Paranggubarjo kowe kuwi ya jenengku Dewa Baskara iki titi aku Naga Pratala kowe sapa sapa remawa aku bocah kumendang kliyang kabur kanginan tanpa dongko tanpa papan jenengku Bambang Waginas kok nganggo nas-nasan Bambang Kanuran weh niki rada sinting ayake mawon kowe arep mlaku ana ing ngendi sejatine aku bakal lumebu ing kraton Ngamarta awit kadang werda Kaka Prabu Tunggul Rasa kuwi nampa dawuh saka dewa bisa tata titi tentrem kraton ing Paranggubarjo sak kuku bani nangi yen wis andar beni pusaka Jamus Klimasada lha ing mongko pusaka kasebut iku mau disuwun ngampil ora diparengke dijoli bondo ora diparengake ing pengangkah bakal tak dusta minggis-minggis duganiro

0: tak kandhani ya Raden.
1: Apa?
0: Wong nyolong ki ora apik. Luwe-luwe sing bakal tok colong iku pusaka padha karo kowe bakal kapi gawe kapi tunai negara. Iya to? Senajan aku mengkono tumindakku, iya. Aku bakal gayuh mulyani negara ing Paranggubarjo sakku gubani, nanging aku ora oleh temenan tenimbang mengko keluputan marang Kang Nyipta jagat sak isine lowung. Kowe baliya wae aja dibacutake lan enggal anjurno karo para kawula ing endi mau nggonmu Paranggubarjo Paranggubarsa sing isine aja padha seneng nyolong juga awit iku ora becik kawekasane mengkono jaluk ditene. Yen mengkono jane kowe ngerti dalan tekan Ngamarta arep aku ngerti pancen adinggo liwat wong sing tumindak culika aku ora oleh nek nggo liwat Durjana oleh awit Durjana ki dudu maling aguna kuwi jeneng wong. Oh mingkai kowe gelem duduke apa ora gelem nuduhake apa klakon cerita gawe gedhe tak pateni aja kemendel sira wani karo aku padha karo gigi mangsa jile urip ana merca padha ora urung ngerti dayaku to kowe lemar nomor midak kapora pendeng nantang perkara sing kandha sapa kecekel aja takon dosa beri perbatan dadi bangke hojo mlayu.

0: Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Butoyo, berjumpa lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksaru di program Sejenak Kenangan Bersama. Dan malam hari ini saya kembali hadir untuk menemani Anda dengan segala rutinitas di malam hari ini. Selama kurang lebih 40 menit ke depan, kita akan memutar kembali jarum jam merajut memori yang barangkali sempat terurai lewat untaian nada-nada legendaris. Spesial untuk edisi kali ini, kita akan mengenang salah satu Sri Kandi terbaik yang pernah dimiliki oleh dunia campursari dan langgam Jawa. Sosok wanita yang sudah emas, yang begitu melekat di hati masyarakat, khususnya bagi Anda pecinta gending-gending Jawa. Siapa lagi kalau bukan Ani Sunyahni. Seterusnya Butoyo, mari kita buka kebersamaan kita dengan sebuah karya masterpiece yang pasti sudah sangat lekat di telinga.

saja Anda mendengarkan Wuyung, karya dari Anik Sunyahni. Sebuah tembak yang bisa langsung membawa kita pada atmosfer klasik ya. Dan Sutrisno Butoyo di Sejarah Kedangan Bersama ini, kalau berbicara tentang Anik Sunyahni, kita tidak hanya berbicara tentang seorang penyanyi. Beliau ini juga bisa dikatakan sebuah institusi seni gitu ya. Lahir dan besar di Jawa, beliau juga mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk melestarikan kebudayaan Jawa lewat jalur tradisional. Namanya mulai melambung tinggi di era 90-an hingga 2000-an, bersanding dengan maestro-maestro besar seperti almarhum Didi Kempot dan juga Mantos. Kehadiran Anik Sunyahni di atas panggung ini memang selalu dinanti oleh penggemarnya. Tidak hanya karena suaranya yang merdu, tetapi juga karena pembawaannya yang anggun dan bersahaja. Beliau ini adalah bukti nyata bahwa musik tradisi juga mampu tampil elegan dan abadi melintasi zaman hingga saat ini. Untuk menemani nostalgia Anda yang semakin dalam di kesempatan kali ini, berikut saya akan putarkan untuk Anda salah satu tembang dari Anik Sunyahni dengan judul Impenku. Sugeng Beda Ngetaken.

0: Kulo Suwarno Dwijo Nagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Enteng swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Matur nuwun seterusna buti Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di Sejenak Kenangan bersama Anik Sunyahni. Kalau kita mengulas balik rekam jejak sang maestro Anik Sunyahni ini seterusna butoyo, apa sih yang paling Anda ingat dari sosok beliau? Nah, bagi banyak pengamat musik dan pecinta langgam khususnya, Anik Sunyahni ini memiliki karakter vokal yang sangat unik. Kalau dari tadi Anda mendengarkan dia bernyanyi, cengkok Jawanya itu begitu murni gitu ya, dengan artikulasi yang sangat jelas, namun tetap terasa lembut, dan kalau orang bilang nyes ya di hati gitu. Ketika beliau melantunkan bait-bait sinom ataupun juga mungkin asmarondono, ada rasa yang berbeda begitu. Kalau saya bilang seperti ada rasa majis gitu ya, yang membuat pendengarnya seolah masuk ke dalam suasana dan tenang serta tentram begitu. Meskipun beliau ini bisa dikatakan mungkin tidak sering tampil seperti saat dulu, tapi karyanya ini memang luar biasa, banyak disukai oleh orang-orang, khususnya berkesenian Jawa begitu, yang ada di kesenian Jawa, dan suaranya ini tetap abadi, ada di pita kaset, mungkin bagi Anda yang memiliki pita kaset cakram begitu ya, dan itu salah satu hal yang langka gitu saat ini, yang mungkin sulit sekali untuk bisa didapatkan kembali, dirawat dan juga dinikmati kembali. Karena itu bisa membawa kita ke suasana di tempo dulu seterusnya butuh ya. Mengenang masa-masa dulu mendengarkan menggunakan pita kaset ataupun juga cakram begitu. Dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu yang tidak kalah dari lagu-lagu sebelumnya. Sangat-sangat menarik dari Anik Sunyahni dengan judul Bocah Gunung.

Seterusnya butuh ya matur nuwun Anda yang sudah bersama dengan saya di Sejenak Kenangan Bersama pada kesempatan kali ini. Dan tembang Bocah Gunung dari Andi Sunyahni ini sekaligus harus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Sejenak Kenangan Bersama edisi spesial Andi Sunyahni hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung mendengarkan. Saya Jordan Talaksoru pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat istirahat juga bagi Anda di malam hari ini. Perompat RRI masih akan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti di 106,6 FM dan juga lewat streaming kami di rri.co.id. Matur nuwun, salam budaya.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sugeng dalu tersa budaya pinanggih menawi atur giaran Bangun Desa mugi panjenengan tansah mangke kerajaan kawilujengan lan dalu menika Bangun Desa sareng kalian kula Semi Prabowo menika sampun rawuh wonten studio narasumber saking Kontak Tani Nelayan Andalan tawi KTNA Kota Yogyakarta ingkang rawuh menika anggota KTNA sekaligus anggota atau wakil ketua dari kelompok tani Gema Asri. Sugeng dalu Bu Nani.
1: Sugeng dalu Mas Semi.
0: Nggih, maturun Bu Nani sudah kersa rawuh wonten ing studio menika. Terima kasih sudah bersama dengan saya. Dan Strobudoyo Bu Nani Haryati menika minangka wakil ketua kelompok tani Gema Asri menika wonten ing Gemblaan Atas nggih Bu, yeah. Dan juga sebagai anggota KTNA Kota Yogyakarta. Wonten dalu menika Strobudoyo menika badhe ngrembak babagan peran nggih saking kelompok tani Gema Asri menika memiliki banyak aktivitas dan juga kegiatan begitu nggih. Nggih Bu Nani, mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Di Kota Yogyakarta itu kan enggak jarang sekali sawah Bu, apalagi di tengah kota ya. Di Jalan Mataram, di Gemblaan kan enggak ada sawah. Kemudian ini ada kelompok tani. Nah, ini kan satu hal yang istimewa Bu. Gimana Bu kegiatan ataupun juga aktivitas dari kelompok tani menika?
1: Nah, terima kasih Mas Semi. Ini memang kebetulan kan kelompok tani kami ini memang berada di pusatnya Kota Yogyakarta nggih. Tepatnya di belakang gedung DPRD di Jalan Mataram. Jadi memang benar-benar enggak ada lahan. Jadi kita harus pinter-pinter menggunakan lahan-lahan yang kecil-kecil ini untuk menanam. Jadi tujuannya untuk menghidupkan kampung-kampung ini biar hijau, sejuk dipandang ini dengan pot-pot, Mas. Jadi kita menanam tanaman ini dari pot-pot yang kita taruh di depan halaman rumah masing-masing warga. Itu nanti dari tanaman terong, kemudian sawi, cabai, apapun yang bisa kita manfaatkan untuk mengurangi kebutuhan yang kita beli di pasar gitu.
0: Nggih, jadi menanam kebutuhan yang bisa mencukupi untuk kebutuhan dapur ya Bu.
1: Nggih, ya.
0: Sayur-sayuran gitu nggih. Nah, kalau di kelompok tani Gema Asri ini ya, ini untuk warga masyarakat di Gemblaan Atas saja Bu ya. Ada berapa RT atau mungkin RW Bu di sana?
1: Kalau Gemblaan Atas ada 3 RT.
0: Oh nggih.
1: Ya. Kalau Kampung Gemblaan Atas itu memang ada 2 RW, Mas.
0: Nggih.
1: RW 3 sama 4. Kebetulan kami kan di RW 3 ada 3 RT.
0: Ada 3 RT.
1: Iya, iya.
0: Kalau anggotanya berapa ya Bu kira-kira di kelompok tani?
1: 20 orang.
0: 20 orang ya Bu ya.
1: Tapi kan yang namanya kelompok itu kan enggak semuanya aktif ya Mas ya. Di mana-mana kan pasti enggak semua aktif nggih.
0: Nggih.
1: Nah, ini rata-rata yang aktif itu ya mungkin kalau separuh lebih ya. Karena kan mereka juga punya aktivitas lain, kegiatan lain ya.
0: Kalau kegiatan rutin ini dilakukan oleh kelompok tani Gema Asri ini apa aja sih Bu?
1: Kalau setiap bulan kita mengadakan pertemuan rutin, di mana kan kemarin kita juga pernah mendapat dana PUAP kan Mas, jadi ada simpan pinjam yang bisa digunakan untuk baik itu untuk usaha UMKM, untuk tanam-menanam itu juga yang nantinya kan bisa untuk kegiatan sehari-hari ibu-ibu semua yang biasanya nganggur ini kan bisa dengan dana itu nanti ya kita
0: bisa lebih produktif ya Bu ya. Jadi kelompok tani ini tidak hanya melulu soal pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di Gemblaan Atas, tapi juga ada aktivitas lain, aktivitas yang bisa menghasilkan ya Bu. Apa aja sih Bu selain tadi punya lahan sempit untuk tanaman, apa aja sih Bu di kelompok tani di kegiatannya?
1: Nah, mungkin salah satu produk yang dihasilkan dari kelompok tani ini bakso goreng Mas.
0: Bakso goreng.
1: Iya. Mungkin hasilnya kok jadi bakso goreng kok agak-agak melenceng gitu ya Mas ya. Ya, memang kan kita kan mencari pasaran kan memang sangat sulit, apalagi kan dengan saingan-saingan yang banyak sekali. Misalnya kayak kita mau bikin bakpia juga udah banyak. Terus kalau apa yang kita tanam, misalnya dari terong, keripik terong ya, selama ini kan apa yang kita hasilkan kan baru mampu untuk
0: mencukupi dapur masing-masing gitu ya,
1: itu
0: ya.
1: kita beli walaupun misalnya di pasaran 10.000 kita beli dengan harga separuh harga gitu. Jadi kan kita ada uang masuk
0: ke kelompok kemudian, taninya
1: iya itu. Nah terus ini lanjut tadi yang apa produk ini tadi bakso goreng ini memang kita apa dari kelompok tani Gema Asri ini sudah produksi bakso goreng mas.
0: Itu dimulai dari kapan bu ini punya usaha?
1: Ini ketika pandemi mas.
0: Pandemi itu mulai ya?
1: Iya pandemi itu kan kita kan banyak sekali yang nganggur di rumah, tidak ada pemasukan sama sekali. Nah akhirnya kita coba-cobalah apa ya yang bisa kita hasilkan. Nah itu salah satunya kita coba-coba dengan bakso goreng mas. Bakso goreng itu memang dari awalnya ini kan kita bisa produksi, bisa produksi, tapi kan bagaimana cara kita pemasarannya? Awalnya kita ke angkringan dulu mas. Ada ke angkringan, dari dimulai dari menawarkan ke angkringan, kemudian kita online, online juga ke teman-teman juga. Nah akhirnya alhamdulillah setelah kurang lebih 5 tahun ini kita sudah bisa apa kirim-kirim sampai Banjarmasin, Surabaya, sampai Jakarta. Itu bahkan kemarin juga sudah ada dosen di Singapura juga yang
0: jadi yang sudah sampai kemana-mana ya bu ya. Kemudian bu ini untuk apa namanya untuk pengolahan atau mungkin juga untuk proses produksi untuk bakso goreng ini seperti apa sih bu, ditangani oleh Bu Nani sendiri atau juga kemudian di kelompok begitu?
1: Nah kebetulan kan ini kan untuk bakso gorengnya itu memang ada, kita punya tempat ya mas untuk produksi. Itu satu tempat ya ukuran kurang lebih 4x4 lah. Yang khusus digunakan untuk dari proses penggorengan, segala macam packing itu ada. Itu di tempatnya Ibu Ketua, itu Ketua Kelompok Tani. Nah itu untuk pemasarannya juga kita dibantu anggota lainnya juga. Terus untuk karena kita prosesnya masih manual, jadi memang itu prosesnya agak lama juga ya mas ya. Jadi kita memang ada kurang lebih 5-6 orang yang ikut membantu dalam kegiatan tersebut.
0: Walau untuk saat ini bu, tingkat produksinya seperti apa bu? Dalam satu hari atau seberapa atau seperti apa bu? Untuk
1: setiap produksi? Hari kita produksi kurang lebih 4 kilo.
0: 4 kilo ya satu hari begitu.
1: Kecuali hari Minggu kita libur buat istirahat ya mas.
0: Kemudian ini bu, tentu kan setelah produksi, kemudian kan juga tentu pemasaran, tadi ada yang pemasaran secara mandiri begitu ya. Ada yang online, ada yang langsung, ada yang dari teman-teman gitu. Kemudian apakah dari pemerintah kota itu ada semacam kayak pendampingan atau pembinaan bu untuk ini?
1: Dari pemerintah itu besar sekali ya mas pendampingannya. Mungkin dari itu pembuatan NIB, kemudian dari proses PIRT, kemudian yang terakhir itu saya mendapatkan fasilitas untuk desain. Jadi untuk apa packaging, ini kan kita kan selama ini kan memakai stiker biasa dengan bakso goreng gitu Nah itu dari pemerintah itu ada program untuk pembuatan desain dan logo. Ini bekerja sama dengan STSRD.
0: Jadi ini untuk branding ya bu ya. Jadi brandingnya kan biar kelihatan kekinian begitu. Difasilitasi oleh pemerintah kota kerjasama dengan STSRD tadi itu untuk desain dan juga packaging gitu Jadi kan kalau dipajang itu kan kelihatan apa namanya ya lebih apa ya?
1: Lebih menarik.
0: Menarik gitu ya.
1: Jadi
0: bu,
1: yang kemarin desain dan logo itu memang ini kemasannya bukan putih polos seperti pouch itu mas. Jadi seperti apa kemasan yang full warna, kemudian desain, kemudian logo ini ada pilihan-pilihan. Kemarin kita kan ditanyain mau pilih yang apa. Saya pilihnya yang logo orang.
0: Jadi ditawarkan beberapa pilihan logo, kemudian yang dipilih yang sekarang ini gitu ya Bu Yanji. Kemudian kalau untuk Jogja ini kan kota wisata ya Bu, yeah. Ya tentu kan banyak yang ke Jogja itu pengen beli oleh-oleh begitu ya. Apakah ini juga sudah masuk di beberapa toko oleh-oleh atau mungkin juga masuk di tempat-tempat tertentu begitu Bu?
1: Oh, alhamdulillah ini untuk bakso goreng itu udah masuk anu Mas. Toko oleh-oleh di toko Ambo itu ada 7 tempat di sepanjang Jalan Malioboro.
0: Nggih.
1: Ini ada 7 tempat, kemudian di batik atau ke oleh-oleh batik Yudhistira juga kita sudah masuk.
0: Oh iya iya. Ya. Dan itu hasilnya cukup bagus Bu untuk penjualan di sana.
1: Nah untuk penjualan mengingat kita kan namanya usaha seperti ini kan kita harus modalnya juga harus cukup ya, mungkin kita terkendala di modal Mas.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Dari pemerintah kota ini Bu, apa namanya? Apakah ada misalnya kayak hibah atau mungkin juga apa bantuan stimulan begitu Bu?
1: Nggak ada.
0: Belum ada Bu ya?
1: Belum ada. Oh. Cuman adanya kan yang itu tadi, kur dari BRI.
0: Oh iya.
1: Itu. Tapi karena kalau yang namanya kur itu kan harus pakai
0: jaminan, akunan sih. Oh
1: beda
0: iya.
1: Ya untuk
0: nggih.
1: Ya, ini ya bagaimana caranya kita memutar apa? Dari penjualan kita sisihkan
0: oh,
1: gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi nanti setiap bulan ini dari hasil ini kan nanti kita sisihkan harus kita masukkan tabungan. Gitu.
0: Iya, jadi untuk kekayaan di kelompok tani begitu gitu.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Ini kan sebuah produk yang apa sudah mulai merambah beberapa tempat oleh-oleh, kemudian juga nanti buku juga rencana bisa masuk ke hotel gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ada rencana ke sana Bu, masuk ke hotel.
1: Kemarin kita
0: gitu.
1: Ada tawaran dari dinas apa perindustrian dan koperasi itu untuk pengajuan proposal kerjasama dengan hotel Herper ini
0: gitu.
1: Untuk makanan kledian.
0: Oh iya.
1: Yeah. Kita mendapat fasilitas itu, tapi ini baru proses bikin proposal.
0: Proposal
1: Mas.
0: Ya Bu ya, ya semoga nanti
1: doanya,
0: bisa berhasil ya Bu ya.
1: Amin.
0: Dan nanti bisa juga kemudian merambah ke tempat-tempat lain gitu ya Bu. Ya. Karena kan juga tentu hotel itu akan memprioritaskan UMKM yang ada di lingkungan sekitarnya begitu ya Bu.
1: Gih. Yeah.
0: Baik, kemudian Bu ini tentu kan juga ada kendala-kendala begitu ya, misalnya kayak ada kenaikan harga, misalnya apa kamu kenaikan harga minyak goreng atau mungkin harga tepung atau harga plastik Bu ya.
1: Oh iya,
0: nah, ini kan tentu harus
1: naik,
0: ada strateginya kan Bu.
1: Iya.
0: Ini bagaimana Bu menyikapinya?
1: Nah, mungkin ini yang kita rasakan ya Mas, yang kebetulan kan ini habis lebaran ya.
0: Gih.
1: Lebaran pasti kan kita pesanan meningkat.
0: Meningkat nggih.
1: Kendala kita adalah di itu Mas. Kita masih manual mengerjakannya.
0: Iya.
1: Kemarin memang kita sudah dilirik sama komisi B waktu itu.
0: Gih.
1: Itu mau mendapat bantuan untuk alat untuk pemotongan itu. Ternyata sampai hari ini karena alatnya itu di luar dari perkiraan harganya. Jadi sementara di cancel dulu. Jadi harapan kami yang awalnya mendapatkan bantuan untuk alat pemotong itu, jadi ya udah karena terkendala ada pemangkasan dengan adanya
0: efisiensi gitu ya Bu. Ya semoga
1: jadi,
0: nanti ada jalan keluar ya Bu ya, sehingga bisa mewujudkan peralatan itu karena itu menjadi pokok untuk kemudian bisa meningkatkan jumlah produksi ya Bu ya.
1: Iya, karena kemarin untuk lebaran itu Mas, kita karena masih manual ya, kita berhenti itu di 100 kilo Mas. Pesanan 100 kilo udah kita tutup.
0: Iya.
1: Sementara pesanan masih masuk kan karena ya itu apa?
0: Ya keterbatasan peralatan, tenaga dan juga waktu ya Bu ya.
1: Iya, jadi kita berhenti di 100 kilo aja itu. Padahal kalau misalnya kita masih ada apa? Alat-alat yang itu kan pasti lebih kan dari 100 kilo itu.
0: Karena bisa memperpendek waktu, bisa mengefisienkan waktu ya Bu ya sebetulnya kalau ada peralatan gitu. Baik, kemudian juga tentu ada harapan-harapan ke depan Bu. Ini produk ini apakah punya keinginan selain mungkin tadi juga sudah di apa namanya di hotel. Mungkin juga pernah ikut pameran-pameran Bu?
1: Sering Mas.
0: Sering ya?
1: Iya. Mungkin kalau pameran, tapi yang namanya pameran kan kita kan menawarkan ya Mas ya. Menawarkan, terus yang mungkin kan kita harus membawa
0: sampel.
1: Ya, sampel yang ditawarkan, kemudian membawa apa? Nomor juga. Jadi ketika nanti apa? mau pesan bisa menghubungi kita. Oh iya, gitu.
0: Jadi pameran kan sebagai wahana untuk memperkenalkan produk, iya, gitu ya. Jadi mungkin dengan begitu harapannya nanti akan banyak order masuk.
1: Iya,
0: gitu,
1: iya. Gitu. Kemarin juga kita dapat itu waktu ada apa ulang tahun TNI itu kan juga di kasih kesempatan untuk ikut pameran. Gih. Kemudian di balai kota ada kegiatan apa kita juga ikut pameran gitu.
0: Ya, ya. Jadi memang di Jogja ini kan banyak tempat-tempat ataupun punya event-event yang kemudian bisa menjadi arena pameran bagi UMKM, iya, begitu.
1: Oh, satu lagi Mas. Gih. Ini kemarin kan waktu Ngarso Dalem itu ulang tahun.
0: Oh iya. Ya,
1: ini yang ke-80.
0: Gih.
1: Tahun kan kemarin ini menjadi salah satu produk unggulan di Kelurahan Suratmajan, Mas.
0: Oh, ngaten.
1: Iya. Jadi kemarin ini ikut pawai, Mas.
0: Ikut pawai. Iya. Oh iya.
1: Bakso goreng ini ikut pawai, kemudian bakso goreng ini kita kasihkan sebagai pisungsung dari kelurahan, kan. Salah satu pisungsung dari
0: Suratmajan.
1: Suratmajan,
0: oh, gitu. Oh, gitu sih. Iya. Jih, baik. Baik, kemudian Bu, dari apa namanya? Pengelolaan ataupun juga jenis dari ini, apakah akan ada pengembangan misalnya ini kan gurih Bu ya, mungkin bayangan wah ini kayaknya misalnya ini kan original lah misalnya, apakah mungkin ada varian-varian lain yang mungkin kedepannya begitu Bu?
1: Kemarin kita memang sudah membuat ada 8 rasa Mas. Dari rasa barbeque, manis pedas, jagung manis, kemudian ada yang dari hasil pertanian kita ini kita mix seledri Mas. Seledri, ada yang daun jeruk, kemudian ada bayam brasil. Cuman kita kalahnya kalau misalnya di bayam brasil Mas, karena bayam brasil itu kan hijau. Kita kendalanya minyaknya jadi hijau. Itu kendalanya, salah satu kendala itu. Kemudian kalau apa ini kan tergantung request ya. Tapi rata-rata yang laris ini yang ori.
0: Yang original ya Bu ya.
1: Jadi kalau misalnya setiap hari yang kita produksi adalah ori Mas. Kecuali nanti ada permintaan. Iya, minta rasa barbeque gitu, nanti baru kita
0: produksi. Seperti permintaan gitu. Baik Bu, ini sebagai penutup, harapan ke depan Bu dari kelompok tani Gema Asri ini seperti apa supaya nanti bisa berkembang begitu Bu?
1: Nah, kalau dari harapan kami mungkin ada perhatian dari pemerintah terkait kendala kita di pekerjaan yang masih dikerjakan secara manual. Itu Mas, mungkin nanti ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan bantuan bisa mewujudkan untuk alat produksi yang lebih mempermudah kita dalam proses ini, dengan harapan nanti lebih maju lagi, bisa menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Yogyakarta ya bakso goreng ini. Kemudian menambah ragam dari oleh-oleh yang ada di pusat kota Yogyakarta.
0: Baik. Baik, terima kasih Bu Nani waktunya sudah berbagi dengan kita di Bangun Desa. Harapan kita semua adalah semoga kelompok tani Gema Asri ini bisa lebih berkembang begitu nggih, kemudian juga anggotanya bisa lebih produktif lagi, dan juga ada perhatian pemerintah yang lebih bisa memberikan fasilitas yang bisa lebih mengembangkan dari kelompok tani ini. Terima kasih Bu Ji. Tersebut yo cekap semanten Bangun Desa wonten ing dalem menika, mugi tansah piguna pinanggih menawi ing atur kiyan Bangun Desa candhaipun sugeng dalu matur.

0: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno, betulnya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Mengudara di FM 106,6 MHz. Bisa Anda dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id. Oke, saya akan teman-teman yang aplikasi RRI Digital. Malam hari ini saya Wiska Pabudi temani Anda hingga nanti malam pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sudah kami hadirkan Bangun Deso, dan sesaat lagi kami hadirkan Mini Drama Legenda. Selepas itu ada Sekali Nonce, lagu-lagu campur sari hingga pukul 9. Selepas itu kami hadirkan Mi Pop Jawa, dan pukul 10 hadir sajian Moncowarno Budoyo. Sutresno Budoyo, segera kita hadirkan Mini Drama Legenda dengan judul Penjaga Tapal Batas Laut Selatan.
2: Penjaga Tapal Batas Pantai Selatan. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
3: Dikisahkan, suasana gaduh, ribut, kini sudah tidak terdengar lagi. Penyakit masyarakat pada zaman dahulu kala, sebelum Kiai Tunggul Sari bertindak, sungguh sangat meresahkan masyarakat. Maka tak ayal, Kiai Tunggul Sari adalah sosok yang didamba masyarakat. Dia berjiwa tenang, berwibawa, dan sedikit bengis jika melihat orang lain bertingkah laku kurang ajar atau tidak sopan. Itulah masyhurnya Kiai Pojok, penjaga tapal batas pantai selatan.

0: beras sudah habis, Kang. Kaleng susunya adik juga kosong. Gimana toh, Kang? Masa Kakang belum gajian toh?
1: Makanya, jadi perempuan itu jangan bawel.
0: Aku kurang sabar apa sih, Kang? Kok masih enggak mau loh diomongin? Kang,
1: senangnya
0: kalau memang aku harus mencari uang, enggak apa-apa. Tapi yang ngomong anak kita siapa?
1: Ganggu, wey. Memangnya kamu ini bisa apa, ya? Orang SMP aja enggak lulus kok.
0: Bener kalau lulus SMA.
1: Walmin, gak denger toh?
0: Kang, Minah bisa jadi pembantu rumah tangga, Kang. Atau penjaga warung Mbok De Jalal.
1: Alah, gak usah ikut saudara. Nanti aku lebih terganggu kesenanganku. Apalagi kok jadi pembantu rumah tangga? Remeh betul. Narti, apakah Akang terlalu letoy?
0: Kang, kok malah nyebut Narti toh? Sopo Narti itu, Kang? Sopo?

0: Duk, bagaimana sebetulnya si Daryadi itu? Bapak dengar suka menelantarkan kamu. Apakah dia punya wanita lain?
1: Kok Bapak tahu sih? Aduh, gimana aku mesti jawab ya? Pak, ini tadi Minah masak sendiri. Sawut singkong kesukaan Bapak.
0: Ya gampang. Bapak perlu mengetahui sebetulnya benar tidak dia suka menelantarkan gara-gara perempuan lain. Ayo jawab.
1: Enggak benar, Pak. Mas Dar itu sayang kok. Apalagi sama cucu Bapak.

0: Assalamualaikum. Gimana Kang? Nyari ya? Iya, anak kita pengen ke tempat Mbah Warto. Makanya langsung saya antar. Kakang sudah sampai rumah. Apa? Kakang lapar. Iya Kang. Iya, sebentar lagi ini pulang. Lah ya, gak bisa cepet-cepet toh Kang. Memangnya Akang sudah membeli beras, kok Minah gak tahu?
1: Memang banyak yang bilang bahwa memasuki wilayah Kretek dari arah utara harus menyeberangi Sungai Opak. Sementara itu jembatan belum ada. Oleh karenanya, pengawasan atas orang-orang dari luar ini relatif lebih mudah dilakukan Kiai Pojok dari tepian sungai. Kelebihan-kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini terus dipelihara dengan cara melakukan pertapaan di tepi sungai. Kiai Pojok mondar-mandir tiap harinya untuk membuat pengawasan yang dilakukan dari tepian sungai. Karena kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini, maka petilasan atau makamnya tetap dihormati banyak orang. Selain itu, banyak juga orang yang mempercayai akan berkah dari tokoh ini dengan melakukan tirakatan dan doa di lokasi petilasan atau makamnya.
2: Apa? Dari hati kecekel. Aduh, alhamdulillah.
3: Ojo kebangetan le bunga sum. Mengko nek ngantek krungu si Minah, kowe iso diuleng lho.
2: Hah? Siapa takut? Syukurlah. 4 tahun yang lalu aku itu rak sempat menolak lamaran Kang Daryadi. Aduh, kalau enggak.
3: Menyesal apa lega? Ngomongnya kok di depanku.
2: Alah. Cup sayangku. Sayang itu cuma tingku Kakang Mamat, muridnya Kiai Pojok loh.

0: putranya Pak Ansori ya?
1: Kenapa Pak Duku?
0: Sini, tak kasih tahu. Ingat ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang mengotori wilayah ini dengan sebuah kegiatan yang bisa merusak mental spiritual masyarakat sini.
1: Merusak mental?
0: Pak Dukuh tahu kok. Kamu dan putranya Pak Jamil melakukan semua permainan dengan uang itu. Cara judi jelas-jelas merusak mental orang. Kau tahu kan Pak Dar sekarang seperti apa?
1: Apa kaitannya dengan sakitnya Pak Dar?
0: Diingatkan susah. Ya mungkin bisa ditegur kayak pojok, repot nanti.
2: Siapakah Kiai Pojok? Kiai Pojok, atau lebih dikenal dengan Kiai Tunggal Sari, adalah seorang tokoh yang berasal dari Majapahit yang melarikan diri karena peperangan yang melanda kerajaan itu. Di tempat inilah Kiai Tunggal Sari kemudian menjadi orang yang dituakan karena ia memiliki kelebihan, baik kanuragan maupun kebatinan. Ia pulalah yang kemudian diberi tanggung jawab untuk melindungi warga di sekitar itu dari berbagai gangguan keamanan. Oleh karena itu, ia selalu menempatkan diri di pojokan dusun, utara, timur, wilayah Kretek, persisnya di tepian Sungai Opak. Maka ia diberi julukan sebagai Kiai Pojok.
3: Halah Kang, seandainya waktu itu kamu mau dengar omonganku, pasti tidak akan terjadi. Kamu dirangkep di sini.
4: Maafkan Akang, Yomin. Nanti kalau Akang sudah keluar dari masalah ini, Akang akan berubah menjadi lebih baik lagi, Min.
3: Lagian, udah Minah ingatkan 1000 kali toh, Kang. Jangan terus-terusan pergi keluar rumah. Lah kok malah ngeyel. Ya udah.
4: Enggak kok, Min. Sebetulnya Akang itu tetap dengar. Semoga Minah bisa menerima permintaan maafku, Tuhan. Walaupun sebetulnya teman-teman pada semangat mengikuti anjuranku. Minah, Akang benar-benar ingin menjauh dari semua itu. Dan
5: hidup memang harus mengikuti aturan. Jangan bertindak brutal dan semaunya sendiri. Kiai Pojok siap menghadang kamu, Daryati.
2: Suara aneh itulah yang secara spontan mengingatkan preman pemberani yang bernama Daryati untuk insaf. Ketentraman desa Kretek benar-benar dapat diwujudkan. Maka warga masyarakat yang merasa aman dan nyaman dalam melakukan segala kegiatan ekonomi, lalu saling mengingatkan dan selalu membagikan sedikit hasil panen untuk Kiai Pojok dan Kiai Pojok hingga masa tuanya hidup.

0: Sambung Kapiarso, mini drama legenda akan dicarios penjaga tapal batas laut selatan. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran Sekar Rinonce.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Sudarsono Budoyo, rorojoning teman-teman campur sari badhe kapiarso kang panjenengan. Ingga badhe kapiarso wonten Cak Pamuji kalian tak enteni.

Sampun kabiyarso, pamuji kalian tak enteni. Sutresno budaya, meskipun liburan sekolah ini masih cukup lama aja, tapi jalanan sudah cukup ramai. Jadi silakan Anda hati-hati ya. Karena informasinya untuk liburan sekolah nanti akan dimulai di bulan Juni, tapi yang sudah wisuda kelas 12 ataupun kelas 9 ini sudah mencari sekolah-sekolah untuk melanjutkan pendidikan mereka, dan jalan cukup ramai beberapa tempat gitu ya. Jadi silakan Anda hati-hati untuk liburan. Informasinya untuk Jogja nanti diperkirakan tanggal 22 Juni ya sampai Juli, kalau tidak ada perubahan, sama dengan Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu sampai tanggal 4 Juli. Wangsul wonten tembangan, salajengipun wonten pesona godean, kalian rembulan dadari.

0: Dulu tuh aku gendut disuruh buat kurus. Sekarang aku kurus malah diejek-ejek.
1: Sudah, standar kecantikan itu gak penting kok. Ada 4 hal yang bisa bikin kamu mencintai diri sendiri loh.

Sundarsono, butuh pesona godean kalian rembulan dadari. Saat ini Yogyakarta sedang memasuki awal musim kemarau nih, berdasarkan prediksi BMKG, musim kering di DIY menunggu sudah mulai berlangsung sejak pertengahan April dan umumnya berlangsung hingga bulan September. Meski sudah masuk musim kemarau, cuaca di Yogyakarta seringkali terasa cukup terik dan panas dengan suhu harian rata-rata berkisar 23 hingga 31 derajat Celcius. Dan juga kadang masih diguyur hujan ya, seperti tadi siang juga beberapa hari yang lalu. Wasul wonten tembangan wonten sambung tresno kalian tetesing waspo.

aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.

0: lek kono Ki R Joko Budo Mbah Mas Toro Bapak Untung Raharjo Romo Heri Sardono Ki Rukun Wedha Bapak Kasiono wonten Bulawen Mbah Iman Ugi kagem Pak Nardi Mursari Mbah Dio Menato Indro Pak Purkenceng Rejo Mas Bambang Suparno Mbah Mustanjung Pinang Dimas Dirjo Sumarto Mboten Supen Mbah Pipi Bu Sriwi Bu Widiani Seh Mami Satika Nak Wagianti Dimas Rimbang Di Supriyati Yulegi Kalian Mas Yanto Mbah Pak Budi Grahito Mbah Suro Wonten Trite Bapak Jamaskes Ugi Kagem Mbah Kuwarini Diajeng Januase Lan Prayogi
1: Inji Sedoyo kemawon Ngaten Inji Matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget kagem sedayanipun.
0: Pari purno mangke.
1: Nggih. Dipun.
0: Satu kliwan uyang yan.
1: Mangke wonten Santi Swaran.
0: Oh, Santi.
1: Inggih.
0: Oh, nggih. Matur sembah nuwun.
1: Sami-sami nggih. Monggo sugeng dalu ki. Sehat ugi kagem Ibu Dwija ing wonten Karang Mojo Gunung Kidul. Sabingingipun sugeng dalu mipop Jawa. Halo hola.
2: Halo.
1: Sinten menika?
2: Bukarsipi
1: Jomblangan dos pundi Bukarsipi sehat?
2: Alhamdulillah Mas nikah ugi
1: nggih. Alhamdulillah kula ugi sehat. Monggo ngersakaken menapa Bukarsipi?
2: Ana
1: rondo ngarep omah. Ana dudho ngarep omah. Nggih, rondo niku nek lagi to. Agem sinten?
2: Kagem Bu Dwija, Bu Darmi, Pak Rimbang, Romo Ngadiono, Pak Sardiyo.
1: Nggih.
2: Kirep iseto. Bu Yayu Weni. Ugi kagem sedaya kemawon.
1: Ngaten. Inggih, monggo. Ibu Karsipi kawonten Jomblangan matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu mipop Jawa.
3: Awil ujung dalu ugi Jawa.
1: Inggih.
3: Kang Mas Miskan Pambudi.
1: Terus pundi?
3: Pun papasipun dalu punika.
1: Kula sehat. Mas Rian sehat.
3: Alhamdulillah nggih pangestu Kakang Mas.
1: Inggih. Sedayanipun. Monggo Mas Rian.
3: Mbah
1: pun
3: ati
1: rempelo sih. Ati rempelo agem sinten? Ya
3: nyuwun sewu saya katon dero
1: sinten. Ibu Karsipi wonten Jomblangan.
3: Ibu
1: Karsipi.
3: Ing Karsipi.
1: Inggih.
3: Mami Sartika Budi Dwijo, Tante Wagianti, Mas Adi Pontosari, dan Mbah Suro, Kipombo Karno, Kang Yono Kalasan, Prayu Gini Bud.
1: Inggih.
3: Agam sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon. Matono.
3: Agam kakal Mas Miskam Pambudi.
1: Inggih, terus Budi.
3: Mungkin rasa dibangi kesehatan keluar.
1: Matur nuwun sanget. Inggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian ing wonten minggir Sleman juragane rempeyek kacang. Sugeng dalu mi pop Jawa. Monggo Mas Yudi. Ati rempelo agem sinten Mas Yudi?
4: Monggo lawuh.
1: Lah inggih no, wau ya kula ampun.
4: Mas Rian nggih.
1: Nggih, leres.
4: Wonten Bukasi Tiugi, Budi Wijo. Terus kagem Mas Toro wonten ing manis
1: serenggo
4: kagem Romo Singadiono Pak Kyono Kalasan Pak Yanto Sandi Abang kagem Yusiro terus kagem Bu Sri Utami Bu Yayu Oeni Pak Bambang Sutarno Pak Pur Kenteng Rejo langkah kem
1: sedaya kemawon. Sami-sami nggih sugeng dalu ki Mas Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi wonten kweni sugeng dalu bunani bajuri. Atur salam kagem Mami Sartika Bu Sri Ponagung Bu Anjasmoro Yumudo Budi Wijo Bu Yayu sedaya yu yang sas Bu Dianingsih Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Kopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirkun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Kelaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian Pasar Jio, Bu Salima, Mbak Giyuk Ngeluwa,

0: Rugi Pak Tumar nggih. Wonten ing sedayu Pak Tumar. Pak Tumar nggih. Sedayu Mas Ardi ngawonten Poncosari nggih. Matur nuwun Bu Nani Bajuri. Sugeng dalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunipun Andi Lumut saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Kinten ngagem Pak Bakri, Pak Jam, Pak Harnawi, Pak Sorowi, Pak Suharjo, Mbah Bejo, Nuar, Mas Karno, Mas Santoso, Pak Jan, Mas Adik, Mas Singadimin, Pak Erjana, Mas Dendi, Pak Basiran. Sugeng laras, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Jenggot ing ngawonten Kidul Studio, matur nuwun. Bu Mulyatsi, sumangga Bu Mulyatsi.
1: Dalu.
0: Inggih, dalu ki.
1: Kula nyuwun Bu Andi-andi.
0: Andi-andi menawi sinten.
1: Dikirim buat semuanya.
0: Semuanya saja.
1: Inggih. Buat yang tugas. Matur
0: nuwun. Sami-sami. Inggih, Bu Mulyatsi matur nuwun. Salajengipun wonten Mami Sartika, sumangga Mami.
2: Halo Mas Mes Kampung.
0: Halo
2: Mami
0: Sartika.
2: Monggo. Request kudu ngarep omah.
0: Oh, ngeten.
2: Kakek Madek Kulo Tutik Sutirta Turi, Mbak Andras Moro, Mas Rian Peyek, Mbak Yanto Sdoyo Yanto, Mbak Yono, Mbak Noyo, terus Putri Jawa matur nuwun, terus Mas, terus Mbak Wagianti, Mbak Sri Sriwi, Mbak Wigati, terus Mas Wonderful, Mas Saipul, Mandore Bolen, terus Mbak Damaskus, Mas Rian Peyek, Mbak Supriyati, terus kakem Pak Yanto Sdoyo Yanto, Pak Sarjio, terus Mas Ardi Kuntil, Ardi Poncosari, Pak Tupar, Mbak Sri Sdoyo Sri, terus Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Pak Parimas Paryono, terus Mbak Yeni, Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, lan sedaya kemawon. Oke, kali Pak Wardi ndak kesupen.
0: Lan turun. Sami-sami Mami Sartika ing wonten Klisat Minggir Sleman. Ingkang sampun kita rasa mangke nggih ingkang ngersakaken lagu kinten salam. Monggo mangke saged mesu wonten gasal sekawan 3333 sami nika. Katuraken lagu rumiyin wonten Gadut Kusedan kalian Dudo ngarep omah. Sumangga.

Info pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sampun kabeh arso kadut koceten kalian duduk ngarep omah. Nggih, tasih kathah lakon menika wonten nanti rempolan dene lumut TOE Amina benaku sing sengsara kegeden rumangsa kalian coplok piring ugi ono siji. Iki amarga saking lakon kidul salam semoga gansal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895141466 sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Ya sumangga ji Mbah Noyo leres kula sehat Mbah Noyo sehat nggih.
1: Alhamdulillah siapa mboten riku Mas.
0: Wau Jawa siang.
1: Jalur gasan niku terang benderang ya
0: Mas. Oh Jawa. Wau Jawa terus tenan apa napa niku nggih Jawa radi lumayan.
1: Kulo saring pun jangan mboten diudani.
0: Ala oh lah nggih. Oh nunggure. Lungguren. Ya napa lagu niki. Sing
1: mboten diparingi utang
0: ngono lho. Lah nggih pun kula ya paham nek niku. Napa lagu niki. Napa niku. Ati rempelo ande lumut EOE Amina ben aku sing sengsara gegeden rumangsa ceplok piring kalian ono siji.
1: Kau ceplok piring ni kemana?
0: Agam sinten.
1: Kalau bau, kalau piring mas diuti gitu.
0: Leres.
1: Kalau sinten mau ni kalau sabun biasa kalau bau mas.
0: Wonten Bu Tujuh buku RCP kalian Mas Rian.
1: Oh, gitu Mas Rian. Kalian Bu Tujuh, kalian Busan, Bu Siti.
0: Bukar Sipi.
1: Bukar Siti.
0: Jadi,
1: agam Busa Kinem, Bu Supriyati, Bu Janwati, Bu Akianti, Yang Parno, Mas Pak Weneng kali, Mas Yon, Wonten Kiwiro Gendeng. Jadi Pak Naryo yang mantan Purbosari ini
0: Pak Naryo sugeng dalu Purbosari.
1: Yo pantau terus di mana.
0: Weh lagi mantan sangat Pak Naryo. Apal
1: gaya penyar-penyar.
0: Oh ngaten gaya dapal kesok nama tujian kan rasa bingung gitu. Lo
1: akan berpenyar dengan
0: Purun. Betul apa-apa. Jadi peksa di mana malah kalau loro-loro gitu.
1: Pak Sri Supatmi buar ini. Mbak Anggun, Mbak Yeni. Pasti mantan ke Bandung Bondowoso Pak Nasib Mondali, Pak Supoyo, Pak Tumidi, Pak Yanto kali Yulegi,
0: Yulup,
1: Mbak Ana, Lek Yanto Sayegan, pasti wonten Mas Bu Yustina, wonten Pak Widodo yang wonten berbagi Mas.
0: Pak
1: Widodo. Juragan Gudeg nih Mas.
0: Juragan Gudeg, eh kapan-kapan, go.
1: Kapan-kapan. Anu ngincipi Mas.
0: Lagi monggo pun. Kalau sepoka ikhlas. Romo
1: Adiano, Romo Tujo, Romo Yono, Yang Sasmito Murti, kali Romo Nato Indro, Pak Toro, wonten Yang Sasmito Murti kali Mami Sartika.
0: Tiga.
1: Bah Yono.
0: Oke.
1: Umbo Karno, niku pun beten tang sidin tang.
0: Boten niku saya menep. Langge do.
1: Oh masa kanca kecil kok.
0: Langge masa yo saya. Ini saya.
1: Kanca kayak di dulu kan tuh ada lah.
0: Lah iya.
1: Asing banget. Bu ke Bu Sutarmi, Bu Nani Bajuri kalau bau mata gue. Bu Yayu empat empatnya. Ada yang cinta malu Pak. Pak supaya kalian Mas Ardi ngawantan Klaten. Pak Pipin, Mbak Titut, di Rukun Persdo, Pak Pusi Glaito, Mbak Pasih Guprak kali Kang Gidan.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Tutik Kang Jogo Yudan apa ndi Mas?
0: Bu Tutik Jogo Yudan.
1: Nggih, kali Mbak Siti Kang Bangun Tapan.
0: Oh, ngaten.
1: Rezeki kagem sedo iki Mas gimana?
0: Nggih.
1: Mas Mitkam sugeng ngai tugas.
0: Matur nuwun sanget.
1: Salam sehat bersama
0: Bapak. Salam satu ki merdeka kagem Mbah Noyo. Ingkang wonten Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul. Sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa Mas Mitkam pamit.
0: Nggih monggo Bu Agianti.
2: Nggih Mas, namung piyambakan.
0: Pripun?
2: Kan namung piyambakan.
0: Lho nek Jumat iki piyambakan. Jumat niku piyambak.
2: Oh.
0: Rebo niku biasane misalipun kali, Mas Gilang niku mboten wonten acara niku kali Mas Gilang nggih. Monggo.
2: Lagune
0: nopo?
2: Andi-andi lumut.
0: Andi-andi lumut agem sinten?
2: Ngunggah-unggahi kulo.
0: Lah monggo ampun. Siap pokoke.
2: Salamipun ngagem.
0: Agem sinten?
2: Mbah Noyo.
0: Nggih.
2: Lajeng Mas Widi Kweni, Mas Ipul, Mas Rian Minggir, di Mas Rian Gemes, lajeng Eyang Gias, Bu Karsipi, Mami Sarti Kamungah, Nenek Bajuri, Eyang Sat, lajeng Ibu Mbokarno di Joko Budu, di Mas Surotrite, lajeng Mas Adi Ponto, Mas Pariono, Mas Toro Manis Serenggo, lajeng Bu Parmi, Bu Salamah Guru Gini, Pak Widodo, lajeng Pak Mbah Kirno, Pak Sumat Bayu, Pak Sumat Diono, Pak Untung, wonten ing pundi nggih sami galuh napa
0: sami galuh
2: nggih prayoginipun kagem
0: sedaya kemawon
2: matur nuwun
0: sami-sami Bu Agianti siap nggih matur nuwun Bu Agianti ingga wonten wareng Wonosari sugeng dalu mipap Jawa
3: sugeng dalu
0: inggih sugeng dalu ugi sinten kula sehat sinten menika
3: pun sami mboten kota iki sing jalan sama
0: jalan sama Pak Sagio Pak Sagio
3: mboten lentur
0: kaya nopo kok dangu mboten ngawiat
3: yo dinamu mboten kota kali jalan mawon
0: oh ngaten alisane set pripun? Oh ngaten nggih matur nuwun sanget di Pak Sagio. Sehat to menika?
3: Berkahipun.
0: Alhamdulillah nderek remen nggih. Monggo ngersakaken lagon menapa menika Pak Sagio?
3: Niku
0: wonten apa? Wonten andene lumutan tirempelo, ceplok piring EOE Amina.
3: Kados. Mbak Yuwakianti.
0: Oh andene lumutan agem sinten?
3: Kok mboten disenggol pripun? Anu
0: Mbak Yuwakianti. Oh lah mbok pilih benjang ya lali kok ya.
3: Ketinggalan
0: Mbak Noto. Oh lah nggih ya rada ngantuk barang tadi ya.
3: Lah nggih sugeng dalu Mbak Yuwakianti
0: oleh Noyo. Oleh Mas Mbak
3: Mama.
0: Oleh Ibu
3: Yanuate
0: mbok mungkin mungkin
3: kita akan amin. Amin. Karena dengan baru Bapak Supoyo kasih layar Bapak Sumas Dayu Bang Arjuno Mbak Pak Nyanto Ibu Negeri Ibu Ibu Ibu Barang Moto Ibu Ibu Bonagung Ibu Utami Ibu Pak Trimbang Ibu Ibu Ibu Ibu Bapak Paimin Pak Tupar Pak Tadi Yang Menen Pak Damat Pak Lendi Langka Gemas Adi Ponta
0: Sari
3: Joko Budu
0: nggih
3: ngoten mah mangke
0: ngoten ngoten nggih
3: sugeng ayahe kaliyan ngantos paripurna
0: matur nuwun sanget
3: nggih
0: amin matur nuwun sanget sugeng dalu ki matur nuwun Pak Sagio wonten ing jalan Samas nggih sugeng dalu mipop Jawa monggo, terus pundi?
4: Ngantuk-ngantuk iya.
0: Yu mudho to iki?
4: Nggih.
0: Wah, biasanya jam nyahyatan pun sare ya.
4: Kulo nek turu jam
0: 12. Oh, gitu.
4: Nggih, mireng ki ning ora tau telepon.
0: Lho ngaten, lek kok isih telepon apa ngimpi apa nglindur?
4: Lagi saya melek
0: ora. Oh, ngaten nggih. Monggo yu mudho. Napa niki lagune? EOE. Oh nggih. Agem sinten?
4: Kakung Ben Pak Sagio.
0: Leres. Ngaten. Lah mboten napa di anu napa di senggol niku lha mangke ya dalam mimpinya kan terngiang.
4: Nggih, seneng
0: banget. Lah gitu. Ngeten ki mudeng nggih.
5: Salam sehat ya
0: kanca. Salam sehat ugi nggih mudeng. Sami-sami nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yu mudeng. Matur nuwun sanget. Ngamoten jalan godean. Godean nggih. Sugeng dalu puning sih Wonosari, sugeng dalu Mas Misgalo kenipun benaku sing sengsara. Kintun-kintun salam katur sedaya midhangen mipop Jawa kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Misgam sugeng tugas mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dhumateng matur nuwun sami-sami. Puning sih ngawonten Wonosari. Sugeng dalu Mas Misgam sugeng makaryo nggih. Kintun salam kagem Bapak Kasiono Mbolawen, Mas Toro Manis Renggo Pak Supoyo kathi layar matur nuwun salam saking Mas Joseph menika alini pututi ngawonten Joko Yudha nggih. Salam mugi kagem Mas Joseph nggih pututi. Pak Supoyo voice note sumangga Pak Supoyo. Menika monggo monggo.
6: Sugeng dalu mi pop Jawa, sugeng dalu Mas. Wis kampah mudi kesarasan wonten ing panjenengan
0: mekke lagunipun
6: kula. Dudu ing ngarep omah mawon. Nderek salam.
0: Nggih.
6: Kagem Pak Toro, Pak Sunardi Mursari, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Tupar, Pak Ngabdiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Kirukun Rodo, Kitumidi, Yang Buas, Romoyu, Kirimbang, Kikumbokarno, Enggal Sera, Si Kagem, Bu Nani, Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Pipit, Bu Agianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Didut, Bu Sriwi, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Sri Sdemawon, Pak Tupar, Ki Wening, Ki Wawanaka, Mas Kiarto, Mempaksilan Kagem Sdemawon.
0: Sedaya Gimawon, sami-sami Pak Supoyo, Kati Layar, Kajoran, Kelaten, Ji. Bu Pipit Sugeng Dalu, lagunya pun manut mas. Kinten ngagem Pak De Baimin, Ki Kumbokarno, Pak Yanto, Pak Ait Bulegi, Ki Rukun Wadro, Ki Reseseto, Ki Joko Bodo, Pak Tujo sekalian ibu, Pak Haji Ngadiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Pak Mbah Yono, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi, Mbah Kulan Wetan, Mbah Uti, Marto, Mbah Kulan, Bu Anjasmoro, Bu Dwi Wijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajur, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusiru, Pelan Sudha, Kemakona, Kemakus, Kematunun, Bukitan Sehat, Rezeki Lancar, Matunun, Sami-sami, Bu Pipit, Tinggal, Wonten, Candi, Gebang, Wang Sun, Wonten, Tembangan, Wonten, Ati, Rempelo, Kalian, Andi, Andi Lumut Sumogo.

0: Sutrisno Putri Panjenengan tasbih dengan Mi Bob Jowo lumantar program Mbak dari Yogyakarta ingkang sampun kami harso wonten ati rempelo kalian ande ande lumut sumong gawan kepanjenengan ingkang ngedeng ngersakan lakon lakon ini pun tasih wonten Ceplok Piring EOE Amina bin aku sing sesoro kegedan rumoso kalian ono siji setunggal wali nje setunggal kemawon sugeng dalu Mi Bob Jowo
1: Sugeng
0: dalu. Nggih. Monggo. Nggih
1: niki bar kang arisan kok.
0: Arisan opo lek kono? Oh nggih. Pika. Nah. Wonten ceplok piring.
1: Nggih, nyuwun ceplok piring niku.
0: Agem sinten?
1: Agem Bu Rijo, Mbak Noyo, Bu Januase, Pak Supriyati, Bu Bagianti. Kale Pak Rimbang, Pak Tujo, Bu Tujo, Mata Saronto, Yusiru, Pak Sagio, Mas Ipul, Mas Mamat, kali Pak Tupar, biasanya Sopo Isnu.
0: Oh, langit.
1: Saya ini kagum sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon, jih. Lekonong, jih. Matunuhun. Saya sakit buat tadi, suka pun buatan, jih. Wadali pun yun maupun ten setunggal kemawon jih sugeng dalu wonten Mas Adi Poncosari menika kintun voice note monggo Mas Adi
2: sugeng dalu Mas Miskam
0: dalu
2: niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul Yogyakarta sakaripun derek kemawon Mas ingkang sampun siap dipun puter salam-salam kagem Mas Rian Mbah Suro lajeng Kiresi Seto, Bu Nani Bajuri, Bu Mega, Mas Yudi Kweni, Lajeng Mas Pawan Haka, Bu Duwijo, Lajeng Pak Ngadiono, Pak Purkenteng Rejo, Lajeng Pak Tupar, Mas Mamat, Pak Bambang Sutarno lan kagem sedoyo kemawon kagem Mas Miskam mugi tansah lancar rejekinipun matur nuwun wekdalipun Mas Miskam
0: Mas Adi Poncosari sugeng dalu Mas sugeng dalu Mas niki Ki Bodro wonten cagunan dari kinten selama gemlek gono Pak Sawiyo Ki Joko Bodro kanthi atur sugeng midhangetaken teman-teman saking programa Sekawan Sanes Pro Dauma 2 ngeten nggih. Pro 4 RRI Yogyakarta nggih. Matur nggih Putra ing wonten cagunan. Sugeng dalu Mipop Jawa kembak giyo ing kajoran luar. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken Mipop Jawa kemas penyiar sugeng dalu sugeng tugas nggih. Matur nuwun Bu Suryati. Sugeng dalu Mas Gilang ten griya tilem. Dereng regengaken Mi Pop Jawa dalu menika salam kagem sedaya kemawon nggih matur Pak Joko Kadilopo. Mas sugeng dalu salam sehat sugeng tugas lancar rejekinipun amin matur nuwun lagunipun dereng bonceng kemawon. Salamipun kagem Kirukun Werdo Pak Tujo sekalian Pak Sagio Mbah Gono Mbah Glendi Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Pak Sarjo Pak Yanto Sutoyo Pak Yanto Romo Ajingadiono Mas Yudi Bu Yayu Weni Bu Yayu Paris Bu Sri Utami Bu Pipit Bu Dwijo Bu Supriyati Bu Agianti Bu Yanwasi Bu Mudo Yumudo Mbak Anggun Mbak Siti Mbak Yeni Prayogeni pun ngagem sedaya pamidangan matur nuwun sami-sami Pak Damaskus ingkang pungkasan wonten Yusir ingkang wonten puluhan serandaan voice note sumangga.
3: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
3: Mas kulon direk kinten nggih.
0: Kagem sinten?
3: Kagem Bunda Dwijo, Mbak Noyo, Bu Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
3: Terus kagem Pak Sajio. Terus kagem Mas Adi Poncosari, Mbak Kuprawati, Mas Joko Nugroho, Romo Tujo sekalian, Romo Adi Ngadiono, Budi Marto Saronto, terus kagem Didik Gono Pak Sawiyo, terus Pak Tupar, Mas Yudi, terus kagem Sinten nggih malih, kalian kagem Mami Sartika, Ibu Anjas Moro, kalian kagem Kang Jono, Mas Adi Bonjosari, kalian kagem Bu Sumi Serandaan. Saya ini kagem sedaya nggih, Mas.
0: Sedaya kemawon.
3: Kang Bapak Wati, Bapak Wati, Mbah Klendi. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kagem Yusir pinggawonten Pulan Serandaan minangka sedherek menika ingkang kinten basa pinggang pungkasan jih matur nuwun ugi kagem sedherek kemawon ingkang dalem menika sampun nyawiji ingkang sampun midhangetaken ugi sampun rawuh wonten gangsal sekawan 333 ugi WhatsApp 0895 0144 10 66. Mugi-mugi lagu dalem menika saged tetes panglipur ugi jampi saya kagem panjenengan minangka lagu ingkang pungkasan wonten ceplok piring EOE kalian benaku sing sengsara. Madunun sugeng dalu sumogo.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.

0: Ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk bo sekarageng kumudas moro dining sederek Sumanto katampen gending Jonggolono laras pelok patet enem. Sutresno budaya gending sak lajengipun tumuli badhe katoraken bahwa sekarageng Sudiro Warno dining sederek Misman Wiono katampen gending loro tangis laras lindru patet songo.

0: bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Sejatosipun boten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning no sejatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Bawa Sekar ageng minto jiwa dening sedherek Warsino katampen gending Kudu Putri Laras Lendro Patet Songo sampun suwu tumuli badhe katoraken gending salajengipun. Bawa Sekar ageng retno asmoro dening sedherek Widodo katampen gending Kembang Kapas Laras Pelok Patet 6.

duwe kegayuan kuwi sing turut gayuan derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja bungahe.

0: boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan, angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum, lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya, semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupiksa badhe tiru-tiru, kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi, mboten badhe gayuh infinitum.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk bahwa sekarageng Condro Kusumo dining sederek Widodo katampen gending cangklek laras lindru patut songo. Gending salajengipun bahwa sekarageng Condro Wilosito dining sederek Misman Wiono katampen gending Keswo laras pelok patet 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.
3: Karos

0: boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal. Ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati. Ngadi sari rasa jati. Menawi bu guru ndangu damar, kula temtu matur kula bu. Lah menawi ingkang dangu menika gusti, temtu wonten atur kawula gusti.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Bawa sekarageng Condro Wilosito dining sederek Misman Wiono katempen gending Keswo laras pelok patok nem sampun suhu tumuli badhe katuraken gending sak lajengipun
3: gending rondo nunut laras lintru patet manyuro sutresno budaya sugeng midha.

Sedasno budaya sampun suhu gending rondo nunut laras dendro padat manyuro tumuli badhe katuraken bo sekaragen cipta moyo dening sederek widodo katampen gending kinjeng trung laras pelok padat barang. Sedasno budaya sugeng

Sutresna Budi sampun suwuk bawasa karageng Ciptomoyo dining sederek widodo katampen gending kinjeng trung laras pelok patet barang. Tumuli badhe katuraken bawasa karageng tepi kawuri katampen gending boyong laras lindru patet manyura. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutrisno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz, program 4 RRI Yogyakarta, meneluri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutarsno Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Naluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ia dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Selamat pagi, Sutresno Budoyo, Sugeng Enjang. Bahagia selalu tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu 23 Mei 2026. Kembali saya, Semi Prabowo, hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir dari pukul 5 pagi tentunya hingga nanti malam di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi tentu di akhir pekan kami hadir untuk Anda 24 jam. Sutresno Budoyo, untuk kesempatan pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, sudah kami siapkan untuk Anda batik babakan niti kabejian untuk agama Kristen bersama dengan Pendeta Dr. Jerry Maranis mengangkat tema Pangapura Ingkang Tanpa Wates. Sutresno Budoyo, sugeng midhangetaken.

0: Abdi babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Shalom para Sutrisno Budoyo yang saya kasihi. Perkenalkanlah saya Pendeta Jerry Maramis, mengembalakan di gereja Happy Family Center Yogyakarta yang beralamat di Kompleks Malioboro City, Jalan Laksda Adi Sucipto, KM8. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Kami berdoa biarlah acara renungan batik pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi seluruh pendengar yang ada, bagi seluruh para Sutrisno Budoyo yang ada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami. Tuhan, ajarkan kita berdoa, Bapa kami, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Para Sutrisno Budoyo yang saya kasihi, pagi hari ini saya berikan judul renungan, yaitu Pangapuro Ingkang Tanpa Batas, atau Pengampunan Tanpa Batas, yang terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22 dengan judul perikop perumpamaan.

melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, para Sutrisno Budoyo yang saya kasihi, Rasul Paulus bertanya kepada Yesus Kristus tentang batas mengampuni. Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Seringkali hal yang paling sulit bukan memahami ayat ini, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita. Kadangkala dalam kehidupan kita pernah mengalami luka, disakiti, dikhianati, atau mungkin ada kata-kata yang menyakitkan kita, dan itu mungkin bisa tinggal lama di hati kita. Nah, melalui perenungan hari ini, kita mau belajar bagaimana kita semua dapat memahami, dapat merenungkan kembali ajaran daripada Kristus. Mengampuni bukan berarti lemah, tetapi tanda kekuatan rohani, tanda kedewasaan iman. Sebab setiap kali kita mengampuni, kita belajar sedang meneladani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk melepaskan racun kepahitan, racun dendam, dan kita belajar untuk membuka ruang hati agar supaya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Para Sutrisno Budoyo yang saya kasihi, 70 kali 7, bukan hitungan secara literal yang berjumlah 490 kali, tetapi simbol bahwa pengampunan itu tidak dibatasi jumlahnya. Tuhan Yesus mengajarkan hati yang selalu siap mengampuni, selalu siap memaafkan, selalu siap menerima, seperti Tuhan juga mengampuni manusia. Pengampunan menjadi gaya hidup orang percaya, bukan sekedar tindakan sesaat. Kalau kita suka, kalau kita senang, kalau kita mau, kita ampuni. Tapi kalau kita tidak mau, kita tidak mau ampuni. Sebuah jurnal medis pernah menuliskan, apabila seseorang itu menyimpan satu amarah, dendam, kepahitan, sekitar 3 tahun dia simpan dalam hatinya, itu akan berdampak kepada sebuah penyakit yang dituliskan penyakit kanker, penyakit kanker. Jadi betapa ganasnya, betapa jahatnya apabila seseorang menyimpan akar yang pahit, tidak mau mengampuni, ingin balas dendam. Saudara, mari kita belajar hari ini apa yang Kristus sampaikan buat kita semua, yaitu mengampuni. Menarik sekali, dalam pendekatan budaya Jawa, ayat ini dipahami melalui beberapa nilai-nilai yang saya singkat dengan LAN atau LAN. LAN. L artinya ada legowo, lapang dada. Legowo, lapang dada. Artinya mengampuni tanpa rasa, tanpa menyimpan rasa. Mengampuni dengan tulus, mengampuni dengan rela, meskipun sesuatu hal yang tidak adil dia alami dalam kehidupannya. Mungkin dilecehkan, mungkin dikhianati, mungkin ditusuk dari belakang, mungkin difitnah, tapi dia belajar untuk legowo. Orang yang legowo adalah orang yang murah hati dalam kehidupannya. Dia belajar melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, murid Kristus, mari kita belajar seperti Kristus. Bagaimana dia mengalami pengkhianatan, bukan dari orang yang jauh, tapi orang yang dekat, ring satunya, yaitu Yudas, yaitu Petrus. Bagaimana respon Yesus? Apakah dia marah? Dia melepaskan pengampunan. Dia melepaskan

kasih. Sangat berat. Yesus manusia 100%. Yesus Allah 100%. Tapi dia belajar sebagai kemanusiaannya. Bukan hanya dia berfirman, tapi dia menerapkan, melakukan firman-Nya dalam kehidupannya. Itu L. A-nya apa? Andap asor. Artinya rendah hati. Tidak semakin meninggikan diri saat disakiti. Banyak orang pada waktu disakiti, dia membela dirinya agar supaya orang lain percaya sama dia, agar semua orang lain mungkin membela hidupnya. Tapi orang yang rendah hati, dia tidak meninggikan diri saat disakiti. Dia berkata, biarlah Tuhan yang menjadi hakim, Tuhan yang membalas, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjadi penasehat dalam kehidupannya, Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya. Ini ciri-ciri orang yang rendah hati. Mari para Sutrisno Budo yang saya kasihi, kita belajar kerendahan hati seperti Kristus telah menunjukkan kasihnya buat setiap kita. Lalu N, nerimo ing pandum, menerima setiap proses hidup, menerima setiap ujian hidup, termasuk luka dalam hati, termasuk pengkhianatan, tanpa balas dendam. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim, Tuhan yang menjadi juru selamat kita, Tuhan yang menjadi penolong kehidupan kita, Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Mari para Sutrisno Budo yang saya kasihi, nerimo ing pandum, menerima setiap proses hidup tanpa balas dendam. Nah saudara, pengampunan bukan sekedar kewajiban, tetapi olah batin. Kita mengolah batin kita untuk membentuk hati. Hati yang bagaimana? Hati yang sabar, hati yang mengampuni, hati yang tulus, hati seperti Kristus, hati yang penuh welas asih. Mengampuni berarti membebaskan diri dari beban batin. Saya berjumpa dengan beberapa orang dalam kehidupannya. Dia pernah dikecewakan, dia pernah disakiti, dia pernah dikhianati, dia pernah direndahkan, dia pernah mengalami keadaan tidak adil. Lalu dia simpan itu dalam kehidupannya. Ini menjadi beban, sehingga dalam kehidupannya dia mengalami satu depresi, rendah diri, keadaan yang terpuruk. Nah, firman Tuhan mengajarkan mengampuni berarti membebaskan diri dari beban batin. Kenapa? Agar batin saudara terbebas. Banyak orang secara fisik mungkin terlihat baik-baik, tapi batinnya mungkin menjerit, batinnya mungkin berteriak, kenapa Tuhan aku mengalami ini? Kenapa Tuhan aku kok mengalami satu keadaan yang tidak baik? Mari saudara, belajar kita belajar mengampuni, melepaskan pengampunan. Karena itu yang diajarkan oleh Kristus. Bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Kita belajar menempatkan Tuhan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Allah yang bela hidup kita. Para Sutrisno Budha yang saya kasihi, angka 70 kali 7 melambangkan sebuah kesempurnaan tanpa batas, tidak terhitung. Mengampuni orang lain adalah syarat untuk mengalami pengampunan Tuhan secara penuh. Hati yang tidak mengampuni akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Saudara mungkin ingin doamu didengar oleh Tuhan. Saudara ingin mengalami kelepasan, kelegaan melewati setiap pergumulan kehidupan. Mari hari ini kita mau cek hidup kita. Apakah masih ada hati yang belum dapat mengampuni? Itu dapat menjadi penghalang untuk kita boleh mengalami jawaban-jawaban doa. Kenapa? Karena relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan terputus. Karena kita simpan marah, simpan iri, simpan dengki, simpan dendam. Mari kita belajar melepaskan pengampunan. Pengampunan adalah jalan menuju pemulihan jiwa. Banyak orang ingin jiwanya mengalami ketenangan, mengalami kedamaian. Mereka mencari di gunung-gunung, mereka terkenal dengan istilah sekarang healing. Mereka cari ke pantai,
tempat-tempat yang indah, agar supaya apa? Jiwanya tenang. Tetapi ada satu hal, apabila saudara menyimpan akar yang pahit, kemarahan, dendam, itu yang harus disembuhkan. Tidak ada lain, hanya pengampunan adalah jalan menuju pemulihan jiwa. Healing rohani terjadi waktu saudara belajar untuk mengampuni. Sebagai penutup renungan hari ini, Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 22 mengajarkan setiap kita, para Sutrisno Budoyo yang ada, bahwa pengampunan tidak memiliki batas. Sekali lagi, pengampunan tidak memiliki batas, karena kasih Tuhan kepada manusia juga tidak terbatas. Jika para Sutrisno Budoyo sulit mengampuni hari ini, mulailah dengan doa yang sederhana. Katakan, Tuhan, mampukan saya, mampukan aku mengampuni seperti Engkau telah mengampuni aku, seperti Engkau telah mengampuni saya. Tetap legowo, tetap andap asor, lan rimo ing pandum. Berkah dalam, amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk renungan firman-Mu hari ini. Hamba berdoa untuk setiap para Sutrisno Budoyo yang ada. Mungkin mereka mengalami hati yang luka, hati yang patah, hati yang kecewa, hati yang marah, Tuhan. Kami belajar untuk menerapkan firman-Mu. Bukan hanya kami dengar, tapi kami melakukan firman-Mu. Mungkin terasa berat, tapi kami belajar untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kami. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pertolongan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Seterusnya betul ya, di kesempatan pagi hari ini menemani Anda memulai aktivitas, kami akan hadirkan gending-gending terbaik karya dari Maestro Ki Narto Sabto hingga nanti di jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya pilihkan gending eling-eling Bonang Semarangan, kalajengaken kagok Semarangan, lan samangke katutup kalian Ladrang Pangkur, kalajengaken pelayan Laras Belok Padet Bareng. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, perencanaan keuangan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda di tengah meningkatnya biaya hidup dan kondisi pemasukan yang belum stabil. Generasi Z dinilai perlu mulai memahami pengelolaan finansial sejak dini agar tidak terjebak dalam pola hidup konsumtif dengan pengeluaran yang lebih besar dibanding pendapatan. Pakar ekonomi dan keuangan syariah Dimas Bagus Wiranata Kusuma menilai kemampuan mengelola keuangan harus dibangun sejak usia muda sebagai fondasi menuju kestabilan ekonomi di masa depan. Beralih ke informasi lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY bersama Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan Bupati Raperbup tentang pelaksanaan pengisian dan pemberhentian pamong kelurahan. Perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Karwil Kemenkum Wisnu Indaryanto menjelaskan, proses harmonisasi memiliki peran penting untuk memastikan setiap ketentuan dalam Raperbup selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan potensi permasalahan dalam penerapannya. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Selamat pagi Sutresno Budoyo. Sugeng enjang pagi hari ini di akhir pekan, hari Sabtu 23 Mei 2026. Kembali kulo Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini, pagi yang masih cukup redup di seputaran Kota Baru Yogyakarta. Semoga saja Anda hari ini Sutresno Budoyo dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, tanpa kurang satu apapun, dan pagi hari ini sudah semangat untuk memulai aktivitas. Nggih. Pagi hari ini sembari panjenengan yang sudah mulai masak ataupun juga bersih-bersih rumah, atau yang hari ini tidak libur jadi sudah siap-siap untuk menuju ke tempat kerja Anda, saya akan menemani Anda dengan satu pertanyaan. Yaitu pagi hari ini, karena selain kita berolahraga juga perlu berolah pikir, supaya apa? Supaya kondisi kesehatan kita itu bisa terjaga. Ya, kalau pagi hari itu sudah dipicu, wah kok dipicu ya, sudah di satu kasih sesuatu pertanyaan yang kemudian bisa menjadi satu bahan perenungan dan juga pemikiran, tentu akan membuat kita itu pagi hari itu sudah ada sesuatu yang mesti dipecahkan. Waduh, kayak apa aja ya. Jadi kalau ada sesuatu pertanyaan bisa dipecahkan, nah itu kalau tiap hari bisa kita lakukan, itu kan bisa memicu kita itu produktif, begitu loh nggih. Bisa produktif, bisa juga menambah wawasan, bisa juga mencerahkan.

0: Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya cuma satu, yaitu memamah biak. Nah, istilah memamah biak itu kalau dalam bahasa Jawa di tempat panjenengan itu biasanya disebut dengan apa? Memamah biak, ngaten sih. Mungkin beda-beda setiap tempat meskipun masih dalam lingkup Jawa Tengah, DIY atau Jawa begitu, nggih. 540333 akan saya buka untuk panjenengan Sugeng Injang Matuk Gadok.
1: Sugeng Injang Matuk Gadok, ya Allah itu nomor di.
0: Waduh, dan langsung ambil dia ya, Bu. Hari ini libur atau masuk, Bu?
1: Wah, nggih masuk
0: tuh. Oh, masuk sih.
1: Liburnya mau hari Minggu.
0: Oh, ngaten sih. Sehat-sehat nggih, Bu Pipit nggih.
1: Alhamdulillah, kondur matengi.
0: Pangestunipun.
1: Okay.
0: Amin amin dis mantun ki Bu. Redup nggih wonten ing Candi Kebang. Oh nggih kula wau enjing niku lho kok sing udan ki ming daerah Sleman mengidul ngoten nggih. Oh, okay. Mengalir mboten. Monggo.
1: Anu napa? Sinambi siap-siap.
0: Oh lan nggih.
1: Kula tak melu jawab yo kan. Napa Bu? Tenang untuk nomor siji.
0: Lagi niki ya Bu ya.
1: Padahal kula wis BA lho yo Mas.
0: Oh nggih. Monggo.
1: Bahasa Jawa ini kan gayemi lah ya Mas.
0: Gayemi. Oke. Okay.
1: Kalau di kantornya nggak panganan itu dong gayemi.
0: Waduh. Lah kok dipadak ke? Yes.
1: Gye.
0: Gye. Ma terus. Sami-sami Bu Pipit wonten ing Candi Gebang bersiap-siap untuk menuju ke tempat kerja. Sugeng Enjing Matuk Gadok.
2: Wilujeng Enjing Matuk Gadok.
0: Wilujeng Enjing Pak Di Paimin.
2: Sehat ta Mas Emi.
0: Pangestunipun. Semanten ugi nggih.
2: Alhamdulillah sih.
0: Mas Momo enggak di situ napa niki, Pak Di?
2: Mboten mumet.
0: Walah kok mumet?
2: Nggih, terong dina mboten mangkat sekolah.
0: Wah, suara jajake kali yang anu mbahne kok.
2: Rekane sesuk iso ajeng melu teng Magelang mari napa der.
0: Yes, mugi mari kok nggih.
2: Nggih, wong sesuk esuk le mangkat.
0: Nah, nggih, monggo.
2: Sesuk esuk kula ra matuk gas.
0: Wah, yo kirim WA, tak tunggu.
2: WA ki ora marem.
0: Wah. Nggih.
2: Kane Pak Sakirman mboten ngertos.
0: Ngaten nggih, monggo.
2: Walaupun WA muni gayeme ngoten e.
0: Ngaten.
2: Nggih. Nggih, Mbah Noyo kula tenggo matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Di Paimin wonten ing nggawa Triwidadi. Sugeng Enjang Matuk Gadok. Sugeng Enjang Matuk Gadok. Menika saking Sedayu Pak Sumar, sehat-sehat Pak Sumar. Amin, alhamdulillah sih Pak Estuni pun. Walangki sami, kalau mau dalu jawab mboten.
3: Kata sih mboten nih.
0: Oh mboten, berarti namung kota mengalir me Sleman kata sih pun. Ge.
3: Wong kota Jawa mon
0: cukup mboten
3: Jawa.
0: Oh alangki. Nonggo Pak Sumar.
3: Sami itu yo gayem nih.
0: Wong sami. Ge. Nggih. Sami-sami. Saking Pak Sumar sedayu. Ini dari tiga penelpon sama semua. Mbok ya ada yang beda gitu lho nggih. Sutresna Budaya Sugeng Enjang.
4: Nggih, Su.
0: Wah, lah niki.
4: Gatuk.
0: Gatuk-gatuk. Sehat-sehat mana ya?
4: Alhamdulillah sehat. Heeh. Si Pak Imin sehat
0: to. Oh, pangestune pun walaupun lebet e.
4: Pak Mur Siti sing urung nak tunggu.
0: Pak Mur Siti jalan godean pun tenggo.
4: Nggih. Pak Wira kira gendeng. Heeh. Panarya Purbosari niku seneng bali, Mas.
0: Oh, nggih.
4: Nggih, apa lek kali penyiar-penyiar.
0: Weh, lajeng matur nuwun.
4: Terus niki Pak Narya Purbosari.
0: Pak Narya Purbosari nggih.
4: Pak Parman, Pak Joko.
0: Heeh, nggih.
4: Wong papat ya padha wae jawabane kaya.
0: Oh, lah nggih kok padha kabeh.
4: Gayem iki mau.
0: Nggih. Kene kok gempon.
4: Dereng.
0: Oh, dereng.
4: Sik itu basis sarapan.
0: Oh, gatan.
4: Dilangkas gayem iki.
0: Nggih.
4: Nggih.
0: Nggih.
4: Salam sehat. Sama perempat.
0: Nggih.
4: Merdeka
0: matur nuwun sibana ya wonten ing Gadung Sari Sugeng Enjang matur gadok
5: Sugeng Enjang Mas Eni Prabu
0: langsung lerek mengetan munggah menika
5: iki nyolot ngetan rada gronjong ketok gitu,
0: oh ngaten sih
5: matur nuwun Mbah Noyo kula dingengi biasa nek kedawan nggih rada keplorot
0: oh ngaten
5: mboten nggih anu lho Mas niki sok dimireng nggih kalih Mbak Lastri Semanuk Utara
0: Mbak Lastri
5: Dokter Srini Puskesmas
0: weh nggih matur nuwun
5: Sukadiyo penjahit
0: weh penjahit juga
5: Mbak Ami dan Mbak Nini ini penjahit biasanya radionya untuk teman
0: oh ngaten
5: nggih sami gumujeng nek kula mlebet niku weh
0: wah lah tinggi bahan
5: ya rutin mlebu nggih kok marem raja mak
0: nggih kan sing matur nuwun
5: kok nderek ngono
0: pripun
5: padha kula niki nggayemi

0: Nggih.
1: Setara sapi nih Pak.
0: Lah nggih lho kok nggih dipadak-padakke lho.
1: Nggih, pun ngaten mawon.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam matur nuwun hasil lan ugi kalau ingkang tasih bidangaken program mampan sinau mboten nak nyawijin sih ingkang wonten ing puskesmas kalau wau pus sinten malin sih malah kesupen kalau pokoke sing kang pusbat Bu Yanu kalau wau sih matur nuwun. Wis pokoke tansah bidangaken perempat. Sugeng enjang. Waduh, pedot. Nggih. Diulang lagi njeneng saya kalau wau kok kepedot. Sugeng enjang. Halo. Sugeng enjang matur gaduk.
2: Halo.
0: Halo.
2: Yang masih minggu.
0: Pak Muladi.
2: Oke.
0: Kabar baik Pak Muladi nggih.
2: Alhamdulillah. Selalu.
0: Cuaca di Jalan Bantul pripun menika?
2: Wah, niki cuacane cerah nih.
0: Cerah. Jadi, monggo Pak Muladi. Monggo.
2: Nggih, niku memamah ya.
0: Nggih, memamah biak itu kalau dalam bahasa Jawa di tempat jenengan apa?
2: Oh, itu kalau di tempat itu ya anu itu gayemi.
0: Gayemi.
2: Itu kayak sapi kalau makan itu sudah ditelan terus di apa? Di anu lagi terus di mamah lagi.
0: Enggak sih.
2: Ya ada apa itu lain-lainnya ada. Ya,
0: ngate. Waalaikumsalam Pak Muladi wonten ing Jalan Bantul matur nuwun. Kita buka lagi nggih sugeng enjang matur gathuk.
3: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Nggih.
3: Wi aku lho nggih sami kalian jawaban kula.
0: Napa Bu?
3: Lah niku wau.
0: Oh, dereng kula bika Ibu.
3: Oh, nggih. Heeh. Nggih niku gayemi.
0: Mboten nonton istilah sanes napa Bu?
3: Lah ngemil.
0: Ngaku
3: lho teh. Nggih. Kula wong tuwa ngemil.
0: Ngemil ngaten nggih. Sih.
3: Gayem nggih,
0: Nak. Gayem nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami sih Bu Dewi Chandra Karama janji tansah pinaringan sehat. Kita tunggu istilah yang lainnya kalau ada nggih. Sugeng enjang matur gathuk.
4: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Celep jalan sama Mas. Nggih, juragane tempe bengok.
4: Ah. Saya jawab.
0: Nggih.
4: Gayemi.
0: Gayemi.
4: Papi iki kok.
0: Nggih.
4: Sikile kukune nggih loro anu sing suwe ta.
0: Nggih.
4: Kaya nek wedhus.
0: Nggih.
4: Ning nggih mboten gayemi lho.
0: Oh nggih benten.
4: Rene ta sik kukune belah dua iki gayemi. Nek anda sing itu papi mboten gayemi.
0: Oh sinaosa belah dua kukune tapi mboten gayemi. Nggih. Nggih, cariyos ngaten niku nggih.
4: Nggih.
0: Ngaten.
4: Nggih,
0: matur nuwun. Baik, Lendi wonten ing Celep Jalan sama 503333. Semoga tersebut ya sugeng enjang matur gathuk.
4: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Brosot masuk.
4: Nggih, brosot.
0: Pak Mujiono dos pundi, Pak Wartos?
4: Nggih, sehat.
0: Nggih. Sehat. Panjenenganipun sehat ugi. Monggo.
4: Derek gayemi niku wau.
0: Oh, ajeng derek gayemi. Oke.
4: Nggih.
0: Nggih, sami-sami. Pak Mujiono wontene brasa nggih, sehat-sehat selalu. 540333, penelpon ke-10 Mas, apakah masih sama jawabannya? Matur gaduh selamat pagi.
5: Matur gaduh selamat pagi.
0: Sehat-sehat Romo.
5: Alhamdulillah,
0: Mas Demi
5: sehat
0: ya. Mas Tony pun uki sehat, Romo.
5: Jangan derek korbane, derek mindon apa lembu.
0: Nah, ni kok lo numpak napa mawon purun. Si, monggo Romo, ni kita pun jenengan istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ten jenengan.
5: Israne liane yang mingkal yang minggu.
0: Mungkin apa? Betul nonton sana sih napa?
5: Betul nonton.
0: Oh, enggak tuh.
5: Ada ngemil kira ming orang gayemi. Nasi gayemi ya gayemi gue.
0: Oh nggak ten.
5: Anak neng gayemi kira disentok ke sekolah ngem perut besar dia toh.
0: Nge?
5: Gayemi neng ngemil niku sih kayak jebol terus.
0: Oh nge.
5: Ini kan penting nggak mau.
0: Nggak ten nge. Sami sami. Waalaikumsalam. Aturun sih menikah bawa saking ramah hati ngati ya dan sih. 5403333. Selamat pagi, Matuk Gatuk.
6: Selamat pagi, Matuk Gatuk.
0: Lagi kaki. Siapa yang tahu macam ini? Semantun lagi.
6: Alhamdulillah saya cuaca saya redup mas.
0: Masih redup pun sih.
6: Tadi malam juga sempat hujan mas.
0: Enggak napa jam pinten?
6: Jam 10-an apa kira kaya.
0: Oh enggak.
6: Sempat hujan ya mas dilit.
0: Dilit ngaten sih. Monggo Pak Rimbang ini nek jenengan apa?
6: Nah ini apa doa kok?
0: Enggak napa?
6: Apa doa lagi gayem ini tau. Ini nek uang yo coba gayem ini. Ngemil baik.
0: Oh ngaten.
6: Gayem ini uang siko jeruk perut. Ini kalau di BKK ini mau ngerti ya. Kok perut di tau kene di gayem ini. Di lembut ke.
0: Di lembut ke.
6: Apa sakit enam ini dengan Mas Emi?
0: Pripun?
6: Kali Pak Supoyo.
0: Enggak.
6: Kan mundilan ora ketemu niku.
0: Wah.
6: Ah, padahal nyok ngono, Mas.
0: Wiala.
6: Saking kuat, tren.
0: Langge, langge.
6: Mesake tenan niku jane.
0: Oh, alenje. Ngertoso ngoten nggih pen petuk. Ngoten bulon.
6: Nggih, sing semangat
0: jago. Langge. Ayo. Pripun malih angge.
6: Angge. Ngaten mawon nggih.
0: Ngaten mawon nggih.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami Parimbang wonten ing Mendut. Kang salah sekawan 0333 sugengin sama Tok Gatuk.
7: Nggih, Mas Tok Gatuk, Mas Deni.
0: Nggih, wah wates menika.
7: Nggih, sehat lalu
0: nggih Mas Deni. Semantuki Mas Adi sehat nggih.
7: Allahumma amin Mas Deni. Adi jawab mawon nggih Mas Deni.
0: Monggo napa njenengan?
7: Selain gayemi, kalau badi urun lembuk yang menikah, istilahnya pun nyenggut.
0: Nyenggut?
7: Ya, ngerti mawon. Salam, saya Gempak Sunardi, Gempak Amin, dan Mas Mamat. Sehat selalu, Ji.
0: Ji.
7: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Nah, ada satu nih dari Mas Ardi Wates. Ji, nyenggut. Ji. Coba kita buka lagi Sugengin Jang Matuk Gatuk.
8: Sugengin Jang Matuk Gatuk, Mas Emi Prabowo.
0: Sugengin Jang. Jalan Gudian menikah?
8: Nah, matur nuwun Mas Noyo niki kula entuk pomen wat mlebu niki.
0: Langge kok nggih.
8: Ya leng goncange mrucut-mrucut wae.
0: Langge karang ya kathah sing ajeng mlebet kok nggih.
8: Nggih. Ning sementing iso mlebu.
0: Ngaten nggih. Sehat-sehat Pak Mursidi nggih.
8: Nggih, pangestunipun Mas Emi sehat sekeluarga.
0: Pangestunipun ugi sehat nggih.
8: Kula jawabe nggih umum mawon lah gawe misale nek niku istilahnya liyane gayem niku ana sing digayemi ana sing disenggut. Ning sing kaprai niku gayemi Mas.
0: Oh, kaprai gayemi nggih.
8: Disenggut niku nggih ana sing ning niku arang-arang ditemu sing iku hampir 90% niku gayemi.
0: Oh, ngaten.
8: Ana ora awak iki wedhus agak gayemi yo, sapine gayemi.
0: Ngaten. Ki.
8: Nang ngemil niku dingge menungso. Tapi ya. Ana sak niki kae ibu mu agak gayem ya ana ya kaya kewan. Ngaten mohon Mas Semi Mas.
0: Nggih. Terima kasih kembali Pak Mursidi Jalan Gode ya Ji. Aduh niku nek gayeme terus dipatrapi ten ngene tiyang lak nggih pripun menika Ji. Sugeng Jang Matuk Gatuk.
9: Sugeng Jang Matuk Gatuk Mas Semi.
0: Sugeng Jang.
9: Niki sampun gayemi.
0: Waduh lah kok terus
9: alu ge keguyon to.
0: Oh lah nggih.
9: Nek keguyon do ngoten iku wae kok wong kok gayem
0: wae. Kok giling wae.
9: Wah nggih, serius ora wani.
0: Ngaten sih.
9: Keguyon ta Mas Emi.
0: Ngaten sih. Sehat-sehat Pak Yanto sih.
9: Alhamdulillah. Niki malah istri enteng nggih Mas.
0: Oh sih kayak niki dan India punten soto.
9: Sampun salam kanggo setuki. Kayak salam wae aku Mas Emi. Sedang kiri ini gitu.
0: Ngata
9: gini. Menurut ini tak sendiri. Kalau yang derek niku spoil 99%, 0.9 nek wong Jawa mesti gayem.
0: Gayem bi, kata si. Sabi. Waalaikumsalam Pak Yanto nering. Grogol marga dadi seyekan. Satu penelpon lagi. Nanti kita berlanjut ke WA. Sugengin sama Tok Gatuk.
10: Eja.
0: Halo.
10: Halo.
0: Mami. Sudah masuk Mami. Wah, jangan kaget kulo.
10: Wah,
0: kena nang mlebu. Oh, ala. Sehat-sehat, Mami.
10: Sehat
0: ala, Dok. Alhamdulillah, sih. Monggo.
10: Terima kasih sayang dulu buat Mas Aja muah-muah.
0: Heeh.
10: Ran merah nganggo wajib ki.
0: Wah, ditunggu. Nggih, mungkin.
10: Nggih. pendengar sehat, sehat.
0: Sehut, sehut.
10: Sehut balan dong balapiat gitu.
0: Kadenan sih kan gue.
10: Ya selalu kan jawab.
0: Monggo. Nih
10: kuset WA ke nganu gayem ya, nih kuset umum.
0: Gayem ya, kayak kenjelan gitu sampun. Matur nuwun, Mami. Sehat-sehat selalu Mami Sartika nggih. Ya selalu memberikan semangat di setiap pagi ngaten nggih. Sekarang saya beralih ke WA nggih Sersobudoyo di 0895 01 44 1066. Kali ini yang sudah bergabung ada berapakah? Waduh, alhamdulillah sih. Ada 135 yang bergabung. Satu persatu saya bacakan dari yang sudah mengirimkan sebelum jam 6 tadi. Bu Dekati sugengin jeng, Bu. Kira-kira enggak yemi, Mas. Oke, kira seseto. Mamah biaya itu enggak yemi. Bu Warini wonten ing Semanu mengirimkan voice note jeng monggo Bu Warini.
11: Halo.
0: Halo, Bu.
11: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing.
11: Mas Emi Prabowo. Oke. Sugeng makaryo nggih, salam sehat kagem keluarga.
0: Nggih.
11: Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin, amin.
11: Kula nderek jawab.
0: Monggo.
11: Niku sapi niku gayemi.
0: Gayemi.
11: Matur nuwun.
0: Sami, sami.
11: Salam budaya.
0: Lestari budaya kubuwarine wonten ing Semanu, Bunda Sofi wonten kadi saka gayemi, Mas. Oma, selamat pagi, Oma. Wah, donut saya ucapan saya manut Mas Emi Mawon gih. Oke, Bu Esti jawab kelompok rokok jawabannya enggak yemi. Pak Bambang Eko enggak yemi. Maksudnya jawabannya enggak yemi. Gih, Bu Mbah Kamti wonten ing pundi menikon sih. Wonten ing Bali. Oh, Mbak Vivi jawabannya enggak yemi. Pak Iswandi jawabannya juga sama enggak yemi. Pak Untung Raharjo enggak yemi. Om sih, Pak Subarjo utawi Ki Buyut juga ngincing. Pokoknya sehat-sehat selalu. Kemudian Pak Zeno wonten ing Gemolong Sragen. Wang semuanya pun gayemi Mas Mergo aku cahangon dadi mudeng. Wah langsung pamer sapi menika. Pun sadi mboten Pak menika. Pak Zenel wonten ing Sragen sih. Wonten ing Gemolong. Ada Bu Wati sekengin sih jawabannya gayemi. Pak Agus Prastowo juga sama gayemi. Pak Tejo gerus Mas utawa mencerna. Nuwun gerus. Nggih. Bu Widiani sih ngunyah utawa ngemah. Nggih, ada Bu Uti Sleman gayemi. Pak Damaskus gayemi Mas pun matur nuwun. Mbak Surotri sih monggo.
12: Sugeng injang Mas Semi.
0: Nggih, sugeng injang.
12: Dinten Sabtu sih selalu.
0: Nggih.
12: Absen.
0: Nggih.
12: Jawabanipun gayemi, ngunyah wae. Sapi kok ning gayemi wae ket mau ra wis-wis banget. Matur suwun, salam sehat.
0: Saya selalu njih, Mbah Suro ada Bu Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang sugeng njih, matur gaduh Mbah Mus dereng jam njih. Niku jawabannya oh nggih wedhus malah jawabannya oke. Okay. Contohnya mungkin begitu nggih. Pak Widodo sugeng njih. Pak Ambah Kakong Widodo nderek jawab. Jawab suketan ingkang penting nderek gabung. Oh, suketan. Sesuketan nggih. Ada Pak Bukira selamat pagi. Jawabannya adalah gayemi Mas poe guyu rasa tuku pun matur nuwun. Pak Frans wonten Wonosari gayemi Mas biasanya hewan pemakan rumput. Bahasa lainnya ruminasi. Oh nggih. Bu Azumi jawabannya gayemi. Pak Ridwan Mayudan jawabannya adalah gayemi. Bu Wiwit selamat pagi, Bu. Kulo nyobin jam sih. Yen ku ngendi kulo niku jawane pun gayemi. Oh nggih. Bu Dewi selamat pagi, Bu. Jawabannya adalah gayemi atau mamah biak itu. Nggih, Mbah Nawi Budur suka ngincing. Itu gayemi Mas. Nggih, Pak Untung wonten ing Taman Siswa gayemi. Bu Dwijo kalau sampun ada Pak Badat Tri Utama gayemi Mas. Nggih, Pak Kasiana Belawen Telogo Hedi. Jawabannya gayemi Mami Sartika kalau sampun. Bu Im selamat pagi, Bu. Duh gak tahu ya Mas pun absen mawon nggih. Mbak Bejo gayem. Kewan ingkang makan pertama asal di mama mboten ngantos alus, kuatir kurang, mboten kebagian menawi sampun kenyang utawi telas, makanan ingkang wonten alat pencernaan menika di mamah malih kalih ngaso. Oh, ngaten sih. Mbak Naya kalau sampun ada Bu Nugroho di Mangiran, jawabannya apa, Bu? Coba saya lihat jawabannya apa ya. Gayemi. Oh, nggih jawaban kula gayemi matur nuwun. Bu Sutini selamat pagi, Bu. Gayemi. Bu Mugi kasihan, gayemi ya, Mas. Ada Bu Pak Sri Harjono Madukesmo. Oh, nggih, kula jam gayemi Mas Komat Kamet kados Mbah Dukun. Ning mboten disemprot kita niku. Ada Mbak Jia, jawabannya Mato gatok mangan dilepas dipangan meneh. Nggih. Yang kong kamsi wonten ing Delingo jawabannya gayemi. Ada Bu Pipit kalau wau sampun ki jalus randaan monggo.
13: Mama biak menika okay. Bahasa Jawane bahasa Jawanipun gayemi. Mas Emi.
0: Oke, okay, matur nuwun. Bu Karsipin jomblangan jawabannya apa Bu jenengan? Adalah gayemi Mas lure-lure ulane sowo. Wah, jatil niki mungkin. Bu Winarni gayemi, ada Pak Jumakir Jelantir, jawabannya adalah gayemi Mas. Oh nggih, matur nuwun. Kemudian ada Mbah Surargo Lawu gayemi, ada Pak Bardan Jalan Limo Giri gayemi. Bu Siti Bangtapan gayemi. Pak Joko wonten ing Kadilobo gayemi ya Mas. Kemudian ada Mas Enget. Oh, mana okeh los. Nggih. Bu Eli wonten ing Nunukan Sugeng Enjing, jawabannya adalah gayemi Mas, di mamah nganti lembut. Iya, ada Pak Gading juga gayemi. Bu Wigati Wanasaba ndereng jawab. Mboten ngertos ya Mas nek kula nggih. Pak Ferry Gunung Kidul jawabannya gayemi. Ada Basar Jiman, selamat pagi gayemi Mas, menika sengah Basar Jiman. Mbah kita wonten ing Semanu Sugeng Enjing. Mas Ami kula saking Semanu nggih ndereng jawab hewan pemakan rumput menika. Matur nuwun. Oh nggih. Ada Bu Darmini jawabannya gayemi Pak Said Ahmad wonten Kali Kotes. Jawabannya adalah jawabannya mangan suket. Oh nggih, Pak Supriyadi jawab wonten Blunya Rejo, jawabannya adalah gayemi. Kemudian ada ada siapa menikah sih? Pak Sulaiman gila, terus gini mereka jawabannya gayemi ya Mbak Ani wonten ing Gampingan. Gayemi Mas, contohnya sapi ini kalau Mas gayemi. Mas kelawar godian mangga.
14: Pagi Mas Emi, pagi. Salam sehat, sugeng tugas.
0: Matur nuwun.
14: Mas Emi nek memamah biak niku basa Jawane gayemi napa nggih?
0: Ngaten.
14: Maksudnya kan makan ulang rumput yang dimakan dikunyah kembali atau dihaluskan. Kita niku mawon Mas Emi nek kelentu nggih nyuwun ngapunten.
0: Nggih.
14: Matur nuwun.
0: Sami-sami menika wau saking Mas Klor wonten ing Godian. Berikutnya dari Pak Kartiman Sugeng Enjing, Pak Kartiman wonten ing Kaluran jawabannya gayemi. Pak Sutarno Sugeng Enjing. Nggih, matur kados jawabannya ngunyah. Oh nggih, Pak Wiyana gayemi. Bu Mami wonten ing Solo juga gayemi jawabannya. Ada Pak Yanto wonten ing Puncak Suralaya jawabannya adalah gayemi. Bu Widiyati gayemi nggih, matur nuwun. Ada Pak Antaryanto juga jawabannya ngunyah. Pak Toyang Luar jawabannya gayemi. Pak Sunu Basuki jawabannya gayemi. Ada Bu Eni Taman Tirto jawabannya gayemi. Jih, kita ke lagu dulu kita sobat ya. Nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga baca yang bergabung di WA. Tetap bersama kami di Madogado Perempat RRI Yogyakarta.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Gawek ke sisan kopi nih, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Seterusnya Putih, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 Era di Yogyakarta. Seterusnya kalau kita melihat berkaitan dengan ketahanan pangan, tentu masyarakat sudah punya strategi ataupun juga cara untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Karena ini juga menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah Republik Indonesia. Dan tersebut juga pemerintah Kabupaten Bantul ini bersama pemerintah kelurahan juga terus mendorong upaya penguatan ketahanan pangan berbasis pertanian terpadu. Nah, salah satunya itu adalah dengan mendukung pengembangan pertanian terpadu seperti yang dilakukan di Lumbung Mataraman Sriharjo Imogiri. Nah, seperti disampaikan Lurah Sriharjo Titi Istiawatun Hasanah mengatakan bahwa Lumbung Mataraman dikembangkan dengan menggabungkan pertanian dan peternakan dalam satu lokasi. Kotoran dari hewan ternak digunakan sebagai pupuk pertanian, sementara limbah pertanian dimanfaatkan untuk pakan ternak. Dan ini tersebut ya, jadi satu hal yang menarik karena dengan Lumbung Mataraman ini bisa kemudian meningkatkan begitu nggih hasil pertanian di wilayahnya masing-masing. Sementara itu Wakil Bupati Bantul Hari Suharyanto dalam satu kesempatan yang sama ini mengatakan bahwa keberadaan Lumbung Mataraman Sriharjo ini diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pangan, dan hal ini juga bisa diwujudkan dengan budidaya berbagai tanaman produktif. Dan juga Bapak Wabub Bantul juga berharap agar Lumbung Mataraman mampu menjamin ketersediaan pangan masyarakat sekitar sehingga warga Sriharjo ini dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari tanpa perlu bepergian jauh. Begitu nggih. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya akan buka line telepon 540333. Memama biak itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa di tempat panjenengan itu istilahnya apa? Sugeng enjang matuk gatuk.
1: Sugeng enjang matuk gatuk Mas Mitra Bowo.
0: Enjih. Sehat-sehat, Bu.
1: Nggih, pangestune. Heeh. Nyambi ngiles.
0: Nggih.
1: Nyambi ngerebus.
0: Nggih.
1: Ki engko nek wis rampung jemuri, bar jemuri kek wedangan. Tripit ya.
0: Jen. Mboten saged disambi napa boleh wedangan.
1: Lah sayang ana wong anu dadak brabat rono blas tetri.
0: Nggih.
1: Rampung ya kek kok terus.
0: Layah-layah.
1: Duduk manis.
0: Ngaten sih.
1: Ya kalih ngemah-ngemah niku.
0: Wah, ngemah-ngemah. Nggih.
1: Pokoknya jawaban kula ngemah-ngemah.
0: Ngemah-ngemah sih.
1: Utawi dikawa apa jelenggut niku.
0: Oh nggih, kadet.
1: Ya, termawan macam itu gendut-gendut.
0: Matur nuwun. Sami-sami jenengku wau saking Bu Wagianti si wonten ing Wareng. Sugeng njenengan matur gatuk.
2: Sugeng njenengan matur gatuk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih. Lopati.
2: Nggih, leres.
0: Nggih, Pak Sawi ya.
2: Alhamdulillah
0: sehat nggih.
2: Saya Mas Emi
0: nggih. Nggih, panjenenganipun sehat monggo Pak Sawi yo.
2: Lah dere absen mawon sedaya le apa Pak Sami enggak yemi. Oh. Kalau absen mawon
0: absen
2: akan mlebet.
0: Oke. Okay.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami saking Lopati Pak Sawi yo matur nuwun. Matur gaduh selamat pagi. Halo. Sugeng enjang Pak Bambang Sutarno menika. Terus pundi pawartos?
3: Karesep ningi Wandalu tempat Jawa.
0: Oh ngaten sih. Monggo menawi Purworejo menika istilahipun menapa?
3: Napa nggih? Mengunyah napa nggih?
0: Mengunyah. Basa Jawinipun wonten mboten?
3: Mamah.
0: Nggih.
3: Nggih, Mama.
0: Oh, nggih.
3: Nggih,
0: matur nuwun, Mas. Sami-sami. Saking Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Sugeng enjang matur gatuk.
2: Sugeng enjang matur gatuk sing ing Purworejo, ya Allah, ngetan ten wates,
0: Mas. Ngetan ten wates, Mas Mamat sehat-sehat.
2: Pengajenipun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nggih. Dadi
2: randat ngiwa lah, meloke lah sakali ini, Mas.
0: Oh, ngaten lah, nggih, matur menapa kok nggih.
2: Nggih, sehat ya.
0: Nggih.
2: Ubi kerompak, pokok empat ubi sesungguhnya budaya kerompak budaya kemampuan.
0: Makatan.
2: Sudah sehat walafiat.
0: Nji.
2: Kawan termasuk cerah nih mas.
0: Oh ngatan nji.
2: Mas Ipul, mas Ipul nggak berdarang nih.
0: Dereng Mas Sipul Mas Ardi sing sampun kula wawon sih.
2: Eh, mungkin begitu saya yang sehat. Dalam bolo niki enggak yemi, Mas.
0: Kok ngaten enggak yemi,
2: sih. Kan kula riyen alite nate bapak kula nggih minggu mindo nek.
0: Ngaten.
2: Nek nate sebentar. Mungkin kok kula tes sing niku le Jawa riwasane niku wau enggak yemi.
0: Enggak yemi ngaten,
2: nggih. Nggih, Mas Emi.
0: Nggih.
2: Ya salam budaya.
0: Lestari budaya ku Mas Mamat wonten ing wates matur nuwun. 5403333 sugengin sama tuh gaduk. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Hai Mbah Tri Pundong loro Pak.
0: Nun sewu Mbah sinten?
4: Mbah Tri.
0: Oh Mbah Tri wonten ing Pundong, Pundongipun pundi?
4: Loro Pak.
0: Oh loro Pak onji. Monggo Mbah Tri jawaban jenengan apa?
4: Sarane kula meneng ngene mbendo ya nama melu kancane mawon.
0: Oh melu kancane mawon.
4: Gayemi.
0: Gayemi nggih. Maturun, Mbah Tri wonten lor opak. Kita menika mlebet Sri Hardono mbok menawi nggih pundung. Sugeng enjang matur gathuk.
5: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Wis jan iki.
5: Karan-karan lha
0: apa-apa. Mboten napa-napa to sik komana nomber wektalipun Pak Yanto.
5: Lah nggih. Lah sak diteriko kurang putune niki.
0: Walah jan terus meng pamer sego goreng.
5: Kae sego goreng lan nameng
0: mas. Jan wis ses.
5: Ningi-ningi ya Mas.
0: Enggak, terus yo legi wis tindak padahal.
5: Mpun niku nek esuk ki pokoke slot Mas sanggek ke apa-apa sing penting mangkat.
0: Mangkat nggih. Monggo Pak Yanto nek njenengan apa istilahipun?
5: Nek kula tak nanggapi anu ature Pak Rembang Pak, kaya wingi le tindak mriko turene nyepeda ngoten.
0: Nggih ngoten.
5: Ah niku jane sik bener sik endi Mas?
0: Lah pripun?
5: Ah pertemuan kan minggu to nika.
0: Nggih.
5: Ah senene niku jam 12 kanten njenengan kula Pak kaya niku.
0: Heeh.
5: Tak tekoni jare le mriton nganggih mobil di terke anak
0: oh ngeten oh
5: dan mereka wong papat kali Pak Iskandar
0: wialah
5: nek dikira kula goroh niku Mas niku Pak Widodo niku sing diampiri sekenjen kula terus mereka wingi niku
0: oh ngeten
5: oh
0: nje
5: niku jane sik bener sik endi niku sing iso jawab Pak Poyo dhewe niku
0: nje boten kok Mas Poyo wingi konfirmasi
5: nggih
0: nggih
5: wong tekan ten jan kula niku wah kula wingi yo goleki Pak tak rong jam ra ketemu lha nek mangkat sapa kula kan ngoten kali anak kula nganggo mobil cah loro kali Pak Iskandar ngoten niku
0: ngaten nggih
5: niku sing iso jawab mengke Pak Poyo dhewe
0: Pak Poyo piyambak ngaten nggih
5: nggih kula jawabane nggih manut kancane mawon
0: kowe manut kancane nggih
5: tapi Pak Poyo di anu matur mengke endi
0: sih
5: nggih ngaten mawon.
0: Sawi-sawi Pak Yanto wonten candi Abang. Kita buka untuk satu ya penelpon lagi monggo 5403333. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Sugeng enjing Mas Eni.
0: Sugeng enjing. Saking menjali menika?
6: Nggih.
0: Bu Sriwi sehat-sehat, Bu?
6: Pangestu niku.
0: Nggih.
6: Niko cuaca sudah cemlorot
0: sudah. Masuk oh, anji. Sama Bu ini juga Kota Baru sudah mulai cemlorot.
6: Saya tak ikut jawab.
0: Napa Bu? Ngenjenengan Bu.
6: Saya, nah kalau saya kalau sapi atau wedhus itu kan naluri ke binatangannya emak bander-banderan.
0: Ngaten nggih.
6: Nggih, lah engko nek wis entek pangane berlinggu. Terus kayak diglugekke itu.
0: Oh nggih.
6: Nggih, terus digayemi.
0: Oh, digayemi.
6: Digayemi karo merem-merem karo meler-meler itu.
0: Aduh. Sinambi midhangetaken perempat mboten menika.
6: Terus endi?
0: Sinambi midhangetaken perempat mboten menika.
6: Nggih, hadir radio sebelah kiri depan jendela, teleponnya sebelah kanan.
0: Oh, ngaten nggih.
6: Nggih, ngaten gayemi. Nggih,
0: gayemi nggih. Matur nuwun Bu Sri wonten ing Monjali. Kita buka di WA seterusnya budaya masih banyak yang belum saya bacakan. Pak Sugeng Sanyoto Sugeng Injing jawabannya adalah gayemi seneng ngemplok panganan apa wae doyan sih. Bu Susmi jawabannya gayemi Pak Slamet wonten ing Papua juga sama gayemi arane Mas. Mbak Gadina wonten ing Gunung Kidul Sugeng Injing jawabannya gayemi. Bu Salama Mama Biak niku gayemi Mas ada Pak Saryanto Siyekan gayemi. Jawabannya Bu Wagima wonten ing Gunung Kidul gayemi Mas. Nggih Bu Atun jawabannya juga gayemi. Ada Pak Heri wonten ing Semanu jawabannya itu gayemi Mas di tempat saya. Pak Tri wonten ing Patok Mama Biak itu gayemi. Ada Pak Amin Sewon niku ngomah maning bahasa Banyumasan. Nggih. Ngumah maning nggih. Ngunyah maning gitu. Mbah Mulya Naga Tirta jawabannya enggak yemi, ada Pak Min Suratno jawabannya enggak yemi, Bu Yayu untuk Jalan Paris enggak yemi juga. Pak Rianto selamat pagi. Biasanya pakai ngegem atau ngemah biak. Oh, bahasa Jawa ngoko ngegem utawa ngemah biak onje. Ada Butin wonten ing Kulon Progo jawabannya gayemi. Bu Siti Pakem jawabannya gayemi. Ada Kiwiro Gendeng selamat pagi jawabannya adalah oh absen mawon nggih. Mama Ana selamat pagi jawabannya adalah Mama Mabian niku napa gayemi napa ngarah akan turunan nggih. Pun ngaten mawon nggih. Pak Supardiono gayemi jawabannya. Kemudian ada Pak Purwo Sugenginjing jawabannya gayemi. Ada Bu Yanwasi kalau sampun. Pak Gatot Anjono gayemi jawabannya ngemil atau gayemi. Iya dan ini Dewo jawabannya gayemi. Ada Pak Nuryono Haryati jawabannya gayemi. Ada Mas Freddy wonten ing Surakarta gayemi kakak ji KMT Brojono Lusodo gayemi jawabannya Mbak Popi di Muntilan jawabannya gayemi ya Mas. Ada Uti Dia di Gejayan jawabannya adalah gayemi. Pak Sunaryana Muntilan gayemi jawabannya. Pak Samta Gunung Kidul jawabannya juga sama gayemi. Mbak Aira gayemi jawabannya. Bu Sarmiatun jalan Dendels jawabannya gayemi ji. Bu Cindy jawabannya juga sama gayemi. Pak Arif juga sama. Kemudian yang dia bergabung ada Bu Jumirah ji menika mengirimkan voice note, coba kita dengarkan.
7: Sugeng Enjang Mas Helmi.
0: Sugeng Enjang.
7: Sugeng Matuk Gatuk. Sugeng sehat. Sugeng semangat. Niki Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab Mas. Leres mboten napa-napa. Gayemi ngoten lho Mas.
0: Mekaten.
7: Matur suwun.
0: Sami-sami. Bu Jumirah Sariharjo, Pak Untung wontene sami galo jawabannya adalah gayemi, cuaca cerah. Bu Yasinta monggo Bu, voice note sih menika coba kita dengarkan. Gayemi. Oh, nggih pun sekam gayemi sudah ada jawabannya ternyata. Ada Mas Guru Kadipiro sekeng enjing yen iki jelas bener Mas, ngeta gayemi. Buning sih wontene Wonosari gayemi jawabannya. Ada Pak Cahyadi Gunung Kidul juga sama jawabannya gayemi. Mbak Giman pokoknya podo buwit jawabannya gayemi. Bu Partina wontene Delingo gayemi ya Mas. Yurati jawabannya gayemi. Ada Putin juga sama gayemi. Bu Supriyati Tunggul Timur menika jawabannya voice note. Monggo Bu.
8: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Mas Hendi Prabowo kados sepundi pawartosipun keluarga sedayanipun nggih kula badhe jawab Mas.
0: Nggih.
8: Gayemi mekaten kemawon matur nuwun sugeng makaryo.
0: Sugeng makaryo matur nuwun sih. Kemudian ada Pak Tupar wonten ing Kulon Progo.
9: Sugeng Enjing Matuk Gatuk.
0: Sugeng
9: Enjing Mas Hendi Prabowo nggih jawab Mas. Mm-hmm. Kula ya tak podo gayemi ngoten mawon Mas lah pasti nggih niku.
0: Ngoten
9: jawaban lek liyane niku mboten enten sing pas nggih niku.
0: Oh ngoten sih.
9: Niki ceritane warga mriki ajeng tasakuran mangke dalu Mas Semi Prabowo ajeng tirakatan.
0: Dalane alus.
9: Syukuran.
0: Gitu.
9: Pengecoran jalan rampung ngoten niku Mas Semi Prabowo kegiatan saking TMT sampun rampung ngoten niku matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun sih saking Pak Tupar Bunamin menika mengirimkan voice note sih.
10: Berkah dalem.
0: Berkah dalem Bu.
10: Injang Mbak Semi Mas Semi.
0: Nggih.
10: Sugeng matuk gathuk. Ibu jawabnya gayemi.
0: Gayemi sih.
10: Pun salah mboten napa Mas Semi, yang penting Bu Naomi saged mlebet matuk gathuk program 4. Gusti amberkahi nggih.
0: Amin sih. Matur nuwun. Ada Bu Sumaryati sugeng enjing jawabannya gayemi Pak Supoyo Kadilayar monggo voice note.
11: Sugeng esuk matuk gathuk.
0: Sugeng esuk.
11: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
11: Soalnya yang kadilar enjing meniko terang meniko jawaban kula meniko anu mawon gayemi Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, Gayemi matur nuwun, ada Bu Hartini wonten ing salam jawabannya Gayemi. Ada Rama Yu, Gayemi jawabannya, ada Manana wonten Melatih juga sama. Pak Eko Mulyono, halo Mas Bro sekeng enjing, jawabannya adalah Gayemi, nggih. Mas Ari Lereng Merapi, Gayemi juga jawabannya, Pak Suhartono Harjo juga sama jawabannya. Mbak Anggun selamat pagi, sehat selalu nggih, absen mawon. Pak Suparno Wedi, jawabannya Gayemi, ada Uminar Buminarti di luar jawabannya adalah nggih, derek jawab Mas Semi Gayemi nggih. Ada Mbak Christine jawabannya adalah Gayemi. Bu Narsi juga sama jawabannya, Pak Bambang Sutarno. Wah Mas pahit lek telepon kalau sakit lepet nggih, matur nuwun. Pak Irwan jawabannya mbek. Berarti Sulistyo. Kulo nyopin jawab nggih Mas, jawabannya menika ngemah. Oh nggih. Bu Suha, Pak Suharto jawabannya Gayemi. Bu Ir sugeng enjing jawabannya Gayemi. Pak Sutrisno Gamping jawabannya Gayemi. Ada Bu Rusiati wonten ing tempel sugeng enjing Bu, jawaban kulo adalah oh ditempel kok enggak bisa didengarkan dengan jelas. Oh nggih, coba nanti kita cek nggih Bu, matur nuwun informasinya. Pak Sukoco jawabannya Gayemi. Pak Mersiti kalau mau sampun. Pak Azhari wonten ing Mantingan jawabannya adalah Gayemi. Bu Yuliana Widiyati, Mas kulo jawabnya Gayemi nggih. Ada Putri jawabannya adalah Gayemi. Kemudian ada Pak Joko di Klaten Tengah jawabannya Gayemi. Bu Yanti Candituri jawabannya adalah Manak Keprana. Nggih. Pak Samijo jawabannya Gayemi. Pak Kang Dirjo wonten ing Singosaren Bangun Tapan jawabannya Gayemi. Ada Ki Prawonan Rongkop, jawabannya adalah Tangi Kumrega. Oh si, salam karayon si, matur nuwun sehat selalu. Ada Bu Sri Sugiyarti, ngen kula mangani jojan utawa suket Mas menika nggih. Ada Pak Ngadimo wonten Musirawas jawabannya Gayemi. Ada Pak Ersikit Panjatan Gayemi ya Mas. Ada Buwit Sarabaya sugeng enjing jawabannya Gayemi. Pak Gatot Anjono sugeng enjing jawabannya. Oh nggih, nomor WhatsApp pendengar Pro 4 nggih. Oh kalau sampun jawabannya Gayemi nggih, matur nuwun sudah bergabung nggih tersebut ya. Dari sekian ratus yang bergabung di WA dan juga penelpon tersebut, ternyata memang mayoritas istilah mamamah biak di dalam bahasa Jawa di tempat tinggal panjenengan itu ternyata sama. Gayemi, ada beberapa istilah yang lain, misalnya tadi ada nyenggut begitu nggih. Nah, terima kasih sudah bergabung selamat pagi hari ini. Tentu bahasa-bahasa atau istilah dalam bahasa Jawa ini tidak ada salahnya kalau tetap kita lestarikan, kita ketahui bersama begitu nggih, supaya tidak hilang. Karena mungkin generasi di bawah kita ya, mungkin yang generasi-generasi apa Gen Z itu mungkin sudah tidak tahu istilah-istilah dalam bahasa Jawa. Nah, jadi tugas kita adalah tetap bisa mempertahankan istilah-istilah bahasa Jawa itu yang kemudian bisa menjadi satu perbendaharaan kata yang tetap bisa kita lestarikan. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu tersebut doyo, dan bagi Anda yang akan beraktivitas monggo dipersiapkan segala sesuatunya. Kita ketemu lagi di Matuk Gatuk edisi berikutnya. Sugeng Injeng dan Sugeng Makaryo. Matur.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, gedung baru Kelurahan Tegal Panggung di Kota Jogja diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi masyarakat. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo meminta fasilitas tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas warga, mulai dari kegiatan sosial, budaya, hingga olahraga. Bangunan kelurahan yang telah direnovasi itu kini dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang, seperti lapangan bulu tangkis dan ruang serbaguna yang dapat digunakan oleh masyarakat. Lebih lanjut, ia menjelaskan konsep pemanfaatan gedung kelurahan secara multifungsi penting diterapkan agar fasilitas publik benar-benar memberi manfaat luas bagi warga. Kehadiran sarana tersebut juga diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini masih terkendala keterbatasan ruang kegiatan. Beralih ke informasi lainnya, belalang atau walang selama ini identik sebagai kuliner khas Kabupaten Gunung Kidul. Namun ternyata hewan tersebut bukan fauna resmi daerah. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menetapkan tawon atau lebah madu sebagai hewan khas daerah di Bumi Handayani. Bupati Gunung Kidul, Endah Subekti Kuntariningsih menjelaskan, penetapan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang flora dan fauna khas Gunung Kidul. Menurut Enda, penetapan tawon dilakukan berdasarkan kajian serta pertimbangan nilai filosofis yang dimiliki hewan penghasil madu tersebut. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.